lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah, dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Okay, baik. Depan dah pukul 8.12 minit pagi. Jadi, hai, selamat pagi. Selamat pagi Malaysia dan selamat pagi untuk Ajidia dengan memilih Asyik FM Moi Numoi untuk hari 30 hari bulan 8 2026 dan hari Ahad, ya. Jadi, selamat berhujung minggu untuk Ajidia Adelwanun. Jadi, berkisah dengan hajat rakan-rakan pendengar Asyik FM dapat bersama Asyik FM untuk sebelah pagi, ya. Jadi macam biasalah Asyik FM akan kok dara selama 16 jam daripada pukul 8 pagi sampai leh ke pukul 12 tengah malam, ya. Jadi apapun yang terima kasih rakan penyampai daripada Salam FM dan kok dara daripada pukul 4 petang, bukan 4 petang, 4 pagi ti, ya. Sampai ke pukul 8 pagi, ya. Jadi mengharapkan Ajidia Adelwanun dalam keadaan yang baik-baik, ya. Mudah-mudahan juga keadaan hari kita Adelwanun pun dalam keadaan yang baik, okey. Dan hari sebenarnya untuk 30 hari bulan 8 2026 bertemankan Kuk Zainab Akin ke udara bersama Ajidia dalam Dialek Jakun, ya, selama 4 jam sampai ke pukul 12 tengah hari dalam Gaju Asyik secara solo untuk pagi. Jadi mungkin Ajidia anda dalam persiapan hari esok untuk menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2026, ya, ke-69 untuk negara kita, ya. Jadi mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik. Rakan-rakan kita 18 kuk kaum sama ada Ajidia yang ada di selatan tanah air, mungkin juga Ajidia yang ada di utara, di pantai, ya, timur, rakan-rakan di Pahang, apa khabar pagi, ya? Dan kalau kita cengok keadaan hari kita pun cukup baik sebenarnya, hanya berlaku ribut petir dan juga hujan lebat di Johor, di sekitar Batu Pahat, Pontian, Muar dan juga Tangkak sampai pukul 9 pagi untuk hari 30 Ogos 2026. Jadi apa pun terus temani ku lagi untuk menemani Ajidia selama 4 jam sampai ke pukul 12 tengah hari. Jadi hai rakan-rakan kita 18 kuk kaum, dikisah di mana hajat dapat dengarkan Asyik FM. Selamat pagi Malaysia, selamat pagi 18 kuk kaum, masyarakat orang hulu kita, okey?

Okey, selamat pagi dunia tipu-tipu. Selamat pagi untuk Haji Dia Adelwana. Okey, semoga dalam keadaan yang baik-baik. 8.26 minit pagi. Selamat bersarapan pagi. Okey, untuk rakan-rakan Adelwana. Masih lagi bangun berguling-gulingnya. Okey. Bangunlah. Kita bangun awal, badan kita pun sihat. Kita bangun awal, kita bertenaga sebenarnya daripada kita tidur sampai ke pukul 11 pagi, 12 tengah hari. Dan apa-apa untuk rakan kita yang mungkin memulakan perjalanan untuk pagi, sama ada anda pulang ke kampung halaman. Kalau kita cengok malam ti, keadaan trafik kita masih lagi sesak de kebanyakan lebuh raya utama. Okey, dan kebanyakan rakan-rakan kita nak menghala ke utara, ya? Dan juga ke selatan tanah air. Apa pun, selamat bercuti. Aku percaya sebab ramai rakan-rakan kita yang bercuti, sempena cuti sekolah juga sebenarnya dan bermula hari demalam. Okey, jadi kebanyakan mak bapak juga ambil cuti sepanjang seminggu untuk bawa anak mungkin pulang ke kampung halaman, mungkin juga berjalan-jalan, ya. Apapun untuk jadi anak memandu pagi kalau aku cengok, okey, keadaan lebuh raya kita masih lagi dalam keadaan baik. Dan mana juga ada pengaktifan lorong dari kilometer 354.0 sampai 356.0 arah selatan dari Sungai ke Slim River. Ya, dan mana lorong kecemasan boleh dilalui di lokasi untuk kenderaan ringan boleh gunakan smart lane. Ya, jadi dan trafik juga masih lagi terkawal untuk pagi.

0: Selamat memandu. Tenang-tenang saja ya. Oh, jangan stres. Okey. Kadang-kadang orang nak memandu okey, tapi nak ada dalam kereta ya, oh stresnya pagi-pagi, akak-akaknya beleteh saja kan.
1: Ya sayang.
0: Tama-tama makin berumur makin kuat letehnya. Hari kalau mula kahwin bukan main supan, saja nak bercakap macam susah nak keluar daripada mulutnya. Oh, gini hari bila makin umur 40 tahun ke atas macam bertih. Pagi-pagi kan. Nah, tapi normal ya. Normal ya abang-abang, wak-wak. Normal ya. Ya lah hiburan sebenarnya. Kadang-kadang kalau radio kita lebih payah pasang lagu ke kan. Memang normal lah. Boleh bercakap orang di sebelah yang boleh bercakap sampai 4-5 jam ya. Ayat lagi bagus sebenarnya, mengurangkan ngantuk. Kadang-kadang kita pagi-pagi biasalah mungkin lebih cukup tidur malam tiknya, lebih cukup rehat, kita rasa kesoy, kita rasa ngantuk ya. Tapi dengan adanya orang di sebelah ya, boleh teh hari-hari je ha. Dari tik berhenti-henti, jadi mungkin ya, bukan semua hal tapi mungkin boleh menenangkan suasana. Ada ke orang beletir pagi boleh menenangkan suasana? Menanahu kan? Setiap orangnya berbeza kan? Kadang-kadang hiburan kita datang dalam pelbagai bentuknya, bukan set bentuk saja kan? Ada orang mungkin suka dengar bini beletir pagi-pagi, ada orang mungkin bigemeh. Apa benda lah pagi-pagi beletir, apa benda lah rezeki susah nak masuk kata orang tuhek ya? Tapi kalau kita bingung setiap hari nanti leterannya, okey, kita mungkin akan usil. Yang anak-anak pun usil sebenarnya. Sebaik kita khabar, mau jantung keluarga. Kalau dah berhenti jantungnya, maka berhentilah keceriaan dalam hidup kita. Ha, percaya Abi kan? Okey, kita dengar tazkirah dulu sebelum kita teruskan berhibur untuk pagi dalam gajah asyik. Terus dengarkan Asyik FM. Moi Numoi bertemankan Kuk Zainab Akin sampai ke pukul 12 tengah hari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harikah kita tahu bermacam-macam cerita dekat CTV menggambarkan golongan hak awalnya melakukan maksiat, derhaka kepada mak bapak, selalu membuat dosa dan akhirnya berubah dengan sekelip mata dalam setiap cerita yang kita lihat dekat CTV. Dan akhirnya menyesal kembali ke pangkal jalan. Dan ada juga merubah segala keinginan sesuatu yang dicintainya macam yang dah digambarkan dalam hadis pertama, bahawa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niat, dan bahawa sesungguhnya bagi setiap orang berdasarkan apa hak diniatkan. Barang siapa hak hijrahnya menuju pada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pada Allah dan Rasulnya. Barang siapa hak berhijrah kerana dunia, hak dia nak mencari habuannya, atau kerana seorang betina hak dia nak kawininya, maka hijrahnya ke arah perkara hak dia tuju itu, iaitu kahwin. Dalam situasi hak pertama, memang pak dinafikan bahawa perubahan boleh berlaku dalam keadaan seseorang itu menghadapi musibah hak menimpa dirinya. Dia mungkin kehilangan sesuatu hak begitu penting, akhirnya membawa ke pintu hidayah ataupun titik Tuhan. Tetapi belum tentu lagi perubahan itu berlaku sepenuhnya selagi dia pak berusaha ke arah itu. Kiranya dia semua menemui jalan perubahan itu sendiri dan terjumpa Swiss berubah itu melalui pengalaman masing-masing. Mungkin juga bagi kita hak masih pak berubah, baikkah kita mesti mencari Swiss itu sendiri dalam diri kita. Biarlah dalam kegelapan sekalipun, asal kita berusaha untuk menuju ke arah perubahan itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: #penyiaranjakin

Ini nyanyian dari kumpulan Cedau dengan lagu Kanya Asyik. Ya, pagi-pagi jangan kecewa. Pagi-pagi kena gembira pagi kan. Okay, jadi berkisah di mana saja aja dapat dengarkan Nasyid FM. Terima kasih. Sama ada rakan kita yang mungkin mendengar kami melalui saluran Astro 875 ataupun MyTV 706. Ya, terima kasih banyak-banyak. Dan kalau ada yang dengar melalui RTM Klik pun berkisah di mana saja. Ya, bukan sekadar di Malaysia tapi juga mungkin di luar negara. Terima kasih. Semoga pagi yang menjanjikan sesuatu yang terbaik dalam hidup Ajria, mudah-mudahan. Ya, hari 30 Ogos 2026. Dan aku percaya okay, kita dalam mood untuk menyambut Ambang Merdeka 2026. Ya. Jadi apa-apa dah bagi Ajria yang mungkin lebih ke mana-mana tertambah di sekitar Kuala Lumpur. Ya, okay. Antara lokasi nang Ajria boleh kunjungi untuk hari nang mana Ajria boleh menyemarakkan semangat patriotik dan juga meraihkan kemeriahan Festival Ambang Merdeka 2026 di Dataran Merdeka. Ya, nang mana sebenarnya ada pun bermula hari de malam sampai hari Isnin, ya, hari esok, okey. Nang mana festival 3 hari akan menampilkan pelbagai pengisian menarik, aktiviti istimewa dan juga pengalaman penuh warna-warni. Aku malam ti sempat jugalah pergi cengok-cengok dahulu, ya. Nang mana bukan sekadar kita boleh cengok bangunan Sultan Abdul Samad, ya, juga boleh cengok, ya, persembahan artis termasuklah Datuk Zainal Abidin, Aina Abdul, Adira Suhaimi dan juga Mimi Fly, ya. Nang mana persembahan juga diiringi pemuzik combo budaya Dewan Bandaraya Bandaraya Kuala Lumpur di BKL, Orkestra Kuala Lumpur dan juga artis budaya di BKL, ya. Dan apa yang menarik juga kalau Ajria datang lebih awal pada hari pada Ambang Merdeka, nang mana Ajria bakal dapat makanan percuma dan juga tupi kelida percuma. Wow, okey. Oh, menarik, ya. Nang mana Ajria juga berpeluang untuk cengok Festival Lampu Sedunia Malaysia dan juga Orkestra Konsert Animasi Selain Permainan Digital 2026, ya. Nama sambutan Ambang Merdeka di bangunan Sultan Abdul Samad juga akan menyaksikan pertunjukan bunga api nang semimongnya ada tonggoy oleh para pengunjung lah. Okey, jadi dengan ya rakan-rakan kita nang ada di Kuala Lumpur, ayo hari boleh berpesta, ya, untuk Festival Ambang Merdeka 2026 di Dataran Merdeka. Okey, datang ramai-ramai. Nang mana bi pulang ke kampung, boleh datang ke Dataran Merdeka hari dan hari esok kita boleh pergi ke Dataran Putrajaya. Okey, apapun untuk rakan kita, terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi untuk kita semarakkan Ambang Merdeka kita untuk malam. Selamat menyambut bulan kebangsaan, selamat menyambut hari kebangsaan hari esok 31 Ogos 2026 dan ke-69, okey.

0: Motivasi di Asyik.
1: Terima kasih kepada DJ bertugas pagi ini. Dalam rancangan Motivasi Asyik, kita akan bincang lagi peranan masyarakat dalam menyambut kemerdekaan. Kita ni sedang menyambut bulan kemerdekaan, dan bukan hanya kita suka-suka je, bukan kita hanya memegang jalur gemilang dan kita kibarkan. Itu memanglah kita lakukan, tapi bukan sekadar itu sahaja. Tapi kita mempunyai peranannya lebih lagi untuk memastikan bahawa negara ini akan terus merdeka selama-lamanya. Pada masa yang lepas, saya telah menceritakan bahawa kita ini dalam keadaan yang bersatu padu. Kita tak mahu kita berpecah belah, bersuku-suku. Ya? Walaupun kita berlain suku, kita berlain adat, kita berlainan agama, tetapi kita tinggal dalam sebuah negara, iaitu negara Malaysia. Dan kita nakkan kemerdekaan negara kita ini. Baik. Jadi, peranan kita lakukan, kita cuba elakkan daripada melakukan perbuatan yang boleh menjatuhkan maruah bangsa dan negara. Kita jangan jangan menjatuhkan maruah bangsa dan negara kita. Kita jangan mencaci pemimpin-pemimpin kita. Kita jangan memburuk-burukkan segala perkara-perkara yang telah kita nikmati. Ada orang yang banyak perkara nikmati itu dia tak bersyukur. Dan satu lagi kita patut jaga, iaitu jalur gemilang menjadi kebanggaan kita. Janganlah pula kita melalaikan atau membiarkan jalur gemilang kita itu disalahgunakan. Kita patut mengibarkan jalur gemilang kita itu, dan kita patut menghormati kerana ia lambang simbol kepada kemegahan negara. Semoga kemerdekaan kita ini akan terus berkembang, akan terus kekal selama-lamanya, dan membawa kebahagiaan dan kemakmuran kepada kita semua. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terus ceria bersama DJ Bertugas.
0: #penyiaranjakim

Iki nyanyian dari Rosam Band dengan lagu Kanyo mencipta cita-cita cinta. Iki dalam kaju asyik on tak pagi ada pun pukul 9.15 minit pagi. Jadi hai selamat pagi dan mungkin baru haja bersama ku on tak pagi ya. Okay, untuk jam yang kedua dalam kaju asyik bertemankan ku Zainab Akin sampai ke 12 tengah hari. Semoga sihat-sihat aja dia ada luanun ya. Mudah-mudahan kita doakan yang baik-baik untuk rakan-rakan kita dalam keadaan hari kita yang mungkin agak beberapa okey ada luanun ya. Dan kalau kita cengok juga di mana keadaan jerebu yang berlaku di negara kita. Mungkin juga cangkes pembakaran sebelum yang berlaku di Kalimantan ya. Beberapa kebakaran kalau kita cengok ada awal pagi ti bukan sekadar ada Kuala Lumpur ada berlakunya kebakaran juga ada Sabah yang rakan-rakan kita pada pukul 1 pagi ti ya. Dan kalau boleh ku cengok juga keadaan IPU ya nang mano dalam keadaan sangat bersihat berlaku de Samarahan Sarawak iaitu 300 okay, IPU dan juga ada Kuching Sarawak 291 dan juga Seri Aman Sarawak 214 ya. Dan juga berlaku ada Haike Seri K Sarawak 195, Sibu Sarawak 187, Bintulu Sarawak 179, Samalaju Sarawak 171, Mukah Sarawak 170, Kapit Sarawak 159, Miri Sarawak 155, Johan Setia 155. Juga ada Kuala Lumpur, ada Batu Mudah, Kuala Lumpur 153 dan juga ada ILP Miri Sarawak 151, ada Tanjung Malim Perak 132, ada Ceras Kuala Lumpur 128, ada Shah Alam Selangor 124, Putrajaya 113, juga ada Taiping 112, Nilai Negeri 9 105 ya. Apa pun kurang aktiviti di luar ya. Kalau boleh lah kurang-kurangkan aktiviti di luar, terutamanya mungkin nak bawa anak-anak, mungkin juga aja dia nang berisiko tinggi ya, nang ada pelbagai penyakit. Okay, ha, kita ingin dalam keadaan aja dia mungkin kita nampak macam jerebu, tapi dalam keadaan hari nang panas juga sebenarnya. Jadi kalau untuk aja dia melakukan aktiviti di luar, bawa ais cukupnya. Okay, jadi pastikan lebih terdedah terlalu lama lah. Okay, di luar tertambah untuk aja dia mungkin hawa dah mulak-mulak sesema ya. Ada ngeluk-ngeluk kan. Kadang-kadang dalam keadaan kita nampak macam jerebu, macam lebih panas ya, tapi ada juga nak kena serok haba kan. Okay, jadi apa pun nak jaga kesihatan diri Ajriya, semoga baik-baik hajat rakan-rakan di luar nun. Dak nang baharu sarapan pagi. Okay, selamat dan menjamuk selera. Mungkin suasana di kampung, ada rakan kita nang bawa anak-anak pergi berkelah ya. Okay, nang bawa pergi ke kawasan-kawasan air terjun berkemah pagi iki. Jadi pastikan dalam keadaan baik, jaga juga keselamatan anak-anak iki sepanjang kena bercuti sekolah sepanjang seminggu iki. Jadi pastikan kena dalam kesihatan yang baik, juga keselamatan yang baik ya. Iki bersama dengan Bekau Ben dengan lagu Kanyok Mengkak dan Jodoh. Terus dengarkan Aisyah FM Moi Numai. No,

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Baiklah, kita sama-sama rindu nyanyian Selindung Jingga bersama dengan Dila. Okay, selamat pagi yang tak jadi ada luana ni. Mungkin baru hajat dengarkan Asyik FM pun selamat pagi. Selamat menyambut selera. Selamat memulakan hari Ajriya dengan semangat baharu. Ya. Hari baharu, semangat baharu. Dan semangat cinta akan negara yang paling penting dalam kita bakal menyambut hari esok adalah sambutan hari kebangsaan yang ke-69 yang mana kita sambut setiap 31 Ogos. Kita akan baik-baik untuk negara kita. Kita dapat hidup dalam keadaan negara kita pelbagai kaum, ya, pelbagai agama, dan semua bangsa menyumbangkan sesuatu yang berharga sebenarnya untuk kemerdekaan negara kita pada 1957, ya. Biadat yang terkecuali. Jadi ya, fakta dan realitinya yang kita kena sama-sama terima, ya. Ada yang tertinggal sama lah masyarakat kita orang hulu juga pengorbanan senoi-senoi perang, ya. Okay, pejuang-pejuang kita yang sama-sama memerdekakan tanah air dan sama-sama menghalau komunis, ya. Sebab ya wujudnya haria Radio 7, ya, radio siaran orang asli. Salah satunya adalah membawa message, ya, ataupun memberi info untuk rakan-rakan kita di kawasan pedalaman, ya. Daripada terjebak dengan propaganda komunis, ya. Jadi ya, fakta sebenarnya. Jadi ya, sebab penubuhan siaran orang asli bersama mantan-mantan penyampai kita, ya, okay, yang sama-sama berjuang sebenarnya memberi info daripada semasa ke semasa sesuatu yang mungkin ramai orang minahu, ya. Jadi sampai ke hari, okay, walaupun kita bertukar nama selepas ya ke Radio 7, lepas ya ke siaran orang asli ke Asyik FM, ya, okay, kita branding Radio 7 ke Asyik FM, kita tetap untuk menyampaikan maklumat-maklumat kerajaan, ya. Walaupun orang khabar kerajaan silih berganti, okay, tapi kita tetap menghagi maklumat dan sahih, ya, yang tepat untuk masyarakat di luar nun. Sesuatu yang biadab sebenarnya pada stesen radio yang lain, tapi Asyik FM masih mengekalkannya, ya. Kadang-kadang sasaran kita bukan untuk ajriah yang mungkin dia pun terlahir orang khabar di bandar-bandar, ya, tapi maklumat kita kita sampaikan untuk kanya dia yang mungkin ada di kawasan-kawasan pedalaman, ya, yang mungkin serba kekurangan dan masih lagi biada apa-apa kemudahan, ya, untuk ajriah menerima maklumat. Mungkin, ya, mungkin dengan mendengar Asyik FM memberi sesuatu maklumat untuk ajriah, ya, sekurang-kurangnya ajriah nahu apa yang berlaku. Walaupun dunia kita canggih, ya, realitinya, okay, kita ada semakin canggih, ha, perubahan dunia, okay, setiap orang dah ada telefon, setiap orang dapat maklumat lebih cepat sebenarnya. Pagi-pagi macam aku pun nahu, dah aja dia scroll telefon aja daripada pagi ti untuk nahu apa yang berlaku. Dari malam ti mungkin ada yang tidur awal bin nahu apa yang berlaku di negara kita, ada dunia sekalipun, ya. Tapi pagi aja dia dapat maklumat lebih mudah sebenarnya melalui telefon yang aja dia ada, ya, asalkan ada kemudahan internet, kan. Dan gini hari pun kita berhubung dengan rakan-rakan kita di kawasan-kawasan pedalam pun kawasan-kawasan pedalam pun lebih mudah juga sebenarnya sebab adanya rangkaian internet, ya, okey, aja dia boleh dapat maklumat lebih pantas. Ini macam hariak lah kita guna telegram, kita guna surat, ya, dan rakan-rakan kita mungkin daripada set post ke set post guna wireless, ya, untuk kita menghagi maklumat mungkin ada sesuatu berlaku di kampung, kan. Tapi apapun aku percaya masih lagi ada rakan kita di kawasan-kawasan pedalaman yang memerlukan info, ya, daripada semasa ke semasa, ya. Jadi apapun kami ada Asyik FM tetap untuk orang khabar menghagi info untuk jadi, ya, di samping lagu-lagu hiburan, ya.
Okey, jadi antara anda ku boleh kongsikan juga, okey, termasuklah apa nang berlaku de Nepal baharu ya. Nang mano kalau kita cengok sangkat pukul 8 pagi ti 675 maut, 2498 masih lagi hilang dalam gelonsoran lumpur di Nepal. Jadi dah lagi nahu oleh pihak berkuasa denun lah nang mano pihak berkuasa pengurangan dan juga pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal magi nahu nang mano sangkat 29 Ogos ya, 675 mayat depun dijumpa di kawasan nang delanda gelonsoran lumpur dan 2498 masih lagi hilang ya. Dan seramai 753 pelancong masih lagi dapat dihubungi sangkat petang hari dan malam, termasuklah 589 warga asing ya. Juga melibatkan negara kita sebenarnya, okay, ada beberapa lagi rakan-rakan kita yang lebih dapat sebarang maklumat ya. Yang mana 91 rakyat Malaysia dan Nepal dan juga Cina lebih dapat dihubungi. Jadi ada laporkan oleh Wisma Putra sangkat pukul 8 pagi ti ya. Bukan 8 pagi tapi 8 malam ti.

juga tengah malam ti kalau jadi mungkin melayari media sosial nang mano berlaku de Kota Kinabalu tiga mangsa de jumpa cetongnya lepas kebakaran nang melarat kira-kira 200 rumah atas air de numbak Kota Kinabalu. Lebih kurang kalau bisa aku dalam pukul 1 pagi ti ya. Nang mano mangsa ada jumpa pada pukul 7.46 pagi ti bi jauh daripada lokasi dua mangsa pertama nang masing-masing de jumpa cetong pada pukul 6.40 dan juga 7.20 masa operasi pemadaman ada jalankan ya. Nang mano amat menyedihkan melibatkan tiga beradik iaitu Muhammad Hasrul Abdul 4 tahun, Ana Abdul 6 tahun dan juga sepupu kenia ya Nur Fadilah Muhammad Tajia 8 tahun ya. Nang mano kebakaran yang melibatkan rumah atas air jenis bikekal termasuklah tiga kampung iaitu Kampung Lok Buta, Kampung Lok Poring dan juga Kampung Sabang Lama ya. Ada anggarkan 200 rumah terjejas dengan kawasan seluas kira-kira 79 meter kali 116 meter. Mana-mana kalau kita cengoh awal pagi ti dalam kira-kira pukul 1.40 minit pagi. Ya. Berlakunya kebakaran masa kenyak tengah tidur. Ya. Kalau kita cengok live daripada rakan-rakan kita denun, kenyak tengah tidur, kenyak dikejutkan dan kebakarannya berjaya dikawal kira-kira pada pukul 6.26 minit pagi daripada terus merebak ke kawasan yang berdekatan lah. Antara berita yang kita terima untuk hari lah sebenarnya kita doakan yang baik-baik untuk negara kita, untuk semua lah rakyat-rakyat Malaysia. Sempena untuk kita menyambut hari kebangsaan hari esok ya, kita ingin nak dengar apa-apa lagi nang mungkin buruk berlaku di negara kita. Okay? Jadi terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Okey, Icha Pinang, ya. Okay, selamat pagi Dunia Tipu-Tipu, tepat pukul 10 pagi. Okay, tak ada pun masuk untuk jam ketiga. Ya, bertemankan Kuk Zainab Akil untuk pagi. Terima kasih yang sudi dengarkan Kuk di pada pukul 8 pagi ti sampailah ke pukul 12 tengah hari. Ya. Jangan sampai 12 tengah malam kan. Rakan-rakan yang lain nak kudara juga ya. Okey, jadi apa-apa nak semangat tenang-tenang. Hajar antara rakan-rakan kita ada luanun ya. Okey, semoga orang kabar dengan kehijauan yang ada di kampung ya. Suasana pagi yang sejuk yang akan berterusan ya. Hutan bukan sekadar sumber kehidupan manusia, tapi hutan juga adalah rumah untuk binatang-binatang dan juga hidupan yang lainnya. Sebanyak pernah kita dengar hutan adalah ibu kepada semua. Dan menghagi kita hidup, tempat untuk kita berlindung dan juga ubat dan nyok sepatutnya yang dijaga, bukan untuk dimusnahkan. Kerap untuk kukabarkan tentang jadiah yang untuk sama-sama kita menjaga kelestarian alam sekitar, termasuklah untuk kita terus menjaga hutan kita. Tanah pusaka yang mana menjadi amanah nenek moyang, bukan harta untuk kita tarah ya, untuk keuntungan semata-mata. Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk generasi yang akan datang. Jadi untuk kita tarah sebenarnya sebentar saja, sehari, dua hari, sebulan, dua bulan ya. Tapi untuk kita menjaga dan menjadikannya sebuah hutan dan juga rumah untuk diri kita dan juga hidupan yang lain mengambil masa berpuluh-puluh tahun, mungkin juga beratus-ratus tahun ya. Dan kalau boleh kukongsikan juga ya, di mana Bumi Merdeka warisan bersama, di mana TNB memelihara alam untuk generasi akan datang ya.
1: Ada sayang ada.
0: Jadi kalau kita cengoh, ada dekat 7 dekad negara kita mencapai kemerdekaan ya. Persoalan kita tentang warisan, apa yang kita hendak tinggalkan untuk generasi akan datang. Jadi termasuklah khazanah alam ya. Yang mana kalau kita cengoh, hari semakin mengubah dunia kita, kehidupan kita ya. Dan termasuklah juga dengan pokok-pokok bakau, terutamanya untuk rakan-rakan kita ya, yang mana kalau kita nahu penanaman pokok bakau memang dah lama ya dilakukan ya, daripada kenia yang bertanggungjawab. Dan usaha untuk penanaman sejak 2021 lebih 40,000 pokok bakau boleh membuktikan yang pemulihan ekosistem boleh mengubah landscape dan juga membentuk warisan hijau untuk masa depan ya. Yang mana usaha yang bermula sebagai projek rintis ya, ataupun perintis hasil kerjasama strategik Persatuan Pencinta Alam Malaysia dan juga Tenaga Nasional Berhad TNB sebelumnya berkembang dengan penglibatan komuniti setempat dan juga agensi kerajaannya. Mana kalau kita cengok perubahan fizikal di suatu kawasan menghagi gambaran yang jelas nganuk perjalanan pemulihan ekosistem yang bermula di padat tanah lapang sebelum secara berperingkat berubah menjadi kawasan hutan bakau yang semakin padat. Jadi penting untuk kita menjaga hutan bakau ya. Okay, sebenarnya sesuatu yang baik lah. Jadi sebab ramai melakukan beberapa aktiviti

Iti penanaman kawasan yang kosongnya untuk menjadikannya aset kawasan yang padat dengan pokok, dan boleh dikatakan penambahan kanopi pokok yang sebenarnya menghagi manfaat kepada alam sekitarnya. Mana kadar kelangsungan hidup pokok yang tinggi juga memulihkan kawasan penanaman diperluas sampai dekat ke kawasan laut lah. Manakala kawasan penanaman sebelum semakin padat. Okey, dan juganya penting untuk pemulihan alam sekitar lah selepas pokok yang ditanam. Ya. Jadi okey, mula daripada hari ini mungkin kena tanam pada diri aja dia. Ya. Okey, untuk cintakan alam sekitar kita. Cintakan kelestarian alam, okey, cintakan bumi kita, hutan-hutan kita, ya, okey, kita jaga dan kita pelihara, bukan sekadar untuk keperluan hidup, tapi untuk kelangsungan generasi akan datangnya. Kalau rusak hutan, maka hilanglah sebuah khazanah peradaban yang lebih mungkin dapat diganti lagi. Jadi ayo kita masyarakat orang hulu, ya, neng diam di kawasan pedalaman, jaga hutan kita.

Gelar Earth Majnah Kenon Unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri. Earth haga ucap air merdeka ho terus he kibar jalur kemilak. Merdeka, merdeka, merdeka.

temunggu buatan manusia dengan megahnya.

ni talih leh. Yang ini membuat kita ke pukul 10.25 minit pagi. Ada kan pagi yang ada bi ada ya. Oh, ada ngaleu. Ngaleu ya. Baharu bangun. Ya pun deguyang agaknya baharu bangun kan. Kalau bi tarik sampai ke pukul 11, pukul 12 ya. Jadi malumlah hari malam, hari Sabtu ya. Kalau kita cengoh ada media-media sosial rakan kita nang live ya, bukan main lagi sampai ke pagi masing-masing ya. Banyak hari dan malam ya, rakan kita anda mungkin mengadakan kenduri-kenduri kahwin ya. Ada yang buat kenduri hari jadi, ada yang menyambut hari orang asal lagi ya. Biasalah sepanjang bulan 8 banyak tempat yang mungkin menganjurkan sambutan hari orang asal ataupun hari orang asli ya. Dan mungkin juga kalau rakan kita hanya hendak bertandang ke Lembah Kelang sempena anak-anak kita cuti sekolah, di mana ada pameran pertanian, horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang mana sebenarnya tengah berlangsung dari 28 sampai 6 September 2026 di MAIP Serdang Selangor ya. Nang mana ada pun bermula pukul 10 pagi sampai 10 malam. Okey, dengan tema tahun okey untuk MAHA 2026 adalah penciptaan nilai demi keterjaminan makanan ya. Nang mana antara tarikan utama untuk membantu usahawan tempatan menembusi pasaran antarabangsa ya. Jadi banyaklah sebenarnya aktiviti yang dianjurkan okay, sepanjang 28 sampai 6 September seminggu ya. Jadi termasuklah pameran teknologi dan juga inovasi smart farming ya, mana-mana untuk teknologi pertanian moden, demonstrasi penggunaan kecerdasan buatan AI, jentera otomatik dan juga teknologi drone untuk aktiviti penyemuran bajak dan juga racun perusak kepada tanaman padi, nenos dan juga nikai ya. Di samping pengalaman maya dalam meneroka ekosistem agromakanan masa depan. Dan ada juga pavilion dan tarikan baharu yang mana pavilion antarabangsa termasuklah mempamerkan produk agromakanan, teknologi dan juga tekstil dari 14 negara asing termasuklah Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, China, Brazil dan juga Kenya. Ya. Juga ada pavilion negeri okey untuk Astana Pavilion, himpunan keunikan identiti seni budaya, produk IKS dan juga warisan setiap negeri di Malaysia ya. Dan salah set tarikan unik terbaru iaitu pameran Oyen. Oh, pameran Oyen ya, ada pavilion Selangor. Banyak rakan-rakan kita, masyarakat orang hulu pun ada denun juga ya, untuk mempamerkan seni budaya dan juga produk keniak lah. Jadi boleh datang menghagi sokongan ya. Di samping ada kampung nelayan Meranti, okay, di laman LKIM, okay, pengalaman perkampungan nelayan tradisional. Ada juga menyediakan demonstrasi nguki boot, menyirat jala dan juga pasar terapung ya, untuk urus niaga di atas perahu. Wah, satu yang menarik juga ya. Dan kalau untuk aktiviti keluarga dan juga dengan kenek, di mana ada ruang mesra keluarga yang menempatkan kota keriangan dengan kenek dan juga taman majika untuk aktiviti interaktif pendidikan pertanian ya. Di samping ada Piting Zoo dan juga Agro Safari yang mana boleh cengok pameran ternakan pelbagai bakak dan juga peluang bermesra dengan haiwan-haiwan yang jinong lah. Dan bisa hanya kalau bi ada makanan ha, dan juga hiburan ya biasalah. Jadi ada Empire Agro Makanan dan juga Food Truck Festa yang mana syurga makanan lah, pelbagai jenis juadah terkemuka melalui program Pharma ataupun MAHA ya. Ada samping ada aktiviti kebudayaan, okay, ada sukan rakyat pertanian dan juga program Rewang Warisan dan juga ada pertunjukan pada sebelah malam lah. Termasuklah persembahan konsert, pertunjukan laser cahaya dan juga tayangan wayang pacak malam. Seronok kan?
Jadi boleh datang, okey, kalau Bina Hood ke mana nak bawa anak berjalan-jalan, ya. Cuma apa yang boleh ikut pesan, pakai kasut yang bersesuaian, ya. Sebab adik nak berjalan luar sebenarnya, okey. Adik nak kabar sampai berjalan keliling-keliling 12 kilometer. Ha, jadi bayangkan, jadi bawa air secukupnya, bawa payungnya. Kita nahuk sekarang musim panas kan, walaupun jerebu-jerebu tapi panas. Ha, jadi nak bawa anak-anak kecil, pastikan kena dalam keadaan selesa lah. Untuk aja dia bawa, kalau nak bawa anak kecil betul, ya, takkan nak dukung, ya, sepanjang berjam-jam. Jadi boleh bawa stroller lah untuk kena, okay. Kita angin lah nanti ada yang kena stroke haba lah, yang pinsan lah kan, benda apa pernah berlaku sebenarnya untuk maha-maha yang sebelum, ya. Jadi kita mengharapkan kali rakan kita lebih bersedia bawa payung, bawa air cukupnya, okay. Kipas jangan lupa, okay. Sekarang dah banyak yang pakai kipas, ya kan, bawa, jangan dibawa kelak beli.

Nama saya Mahan Anak Cina. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka ke-69 untuk tahun ini. Semoga warga kerja Asyik FM dan kepada rakan saya orang asli di mana saja, sambutlah Hari Merdeka dengan semangat Merdeka, Merdeka,

Okay, joget malam Sabtu, nyanyian dari Jessica. Okay, 14 minit lagi ke pukul 11 pagi, berita Jakun akan disiarkan. Terima kasih untuk jadi anak masa lagi terus dengarkan Aisyah FM, Moi Numoi. Selamat menyambut selera. Jangan lupa untuk dengarkan kami juga melalui saluran Astro 875 ya, dan juga untuk rakan kita yang tengah memandu pada waktu berkisah ke mana hajat destinasi Ajidia ya. Sama ada nak keluar daripada Bandaraya Kuala Lumpur walaupun kita nahuk daripada hari Jumaat malam ya, ada jam hari dan malam pun jam lagi ginahuk hari jam kebi ya. Jadi mungkin rakan kita nang tengah mandu boleh info-infokan juga ya, kalau laluan Ajidia nang mungkin dalam keadaan sesak ya. Dan kalau kita cengok juga ada mana pengaktifan Smartland dari kedua kilometer 279.8 sampai 286.7 arah selatan dari terowong ke simpang pulai ya. Nang mana lorong kecemasan boleh delalu de lokasi untuk kenderaan ringan ya. Juga ada pengaktifan Smartland di kilometer 221.2 sampai 213.6 arah utara dari Cangkat Jering ke Taiping Utara ya. Di mana lorong kecemasan juga boleh lalu kenderaan ringan di kawasan ya. Jadi hati-hati rakan kita nak memandu nang mungkin pulang ke kampung halaman ya. Cuti panjang mungkin ya, sempena cuti sekolah. Jadi pastikan cuti sekolah anak-anak terisik dengan aktiviti nang menghagi piidah untuk keniak ya. Cikgu-cikgu juga selamat bercuti. Ada nak makan angin keluar negara, bukan main lagi jauhnya. Okey, jadi terus dengarkan Aisyah FM, Moi Numoi. Jadi jangan ada jiwa-jiwa nang sedih pagi ya. Terus dengarkan Aisyah FM, Moi Numoi.

Pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun disampaikan oleh Zainab Akin. Demulakan dengan kemaskini bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU

Sihat. Beberapa kawasan lain yang merekodkan bacaan IPUB Sihat termasuklah Selangor, Perak, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Dengon, Labuan. Nganuk situasi mal pemakanan dan kenek debewih umur 5 tahun di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada waktu pada tahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Maginahu, data tinjauan kebangsaan kesihatan dengan morbiditi merekodkan prevalen bantut de ibu negara mencapai 23.4%, manakala kurang berat badan 12.4%, susut 8.1%, dengan berat badan berlebihan 7.5%. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma menyasarkan RM7 juta nilai jualan menerusi segmen Kingdom of Agrofood KOA at Maha 2026 yang dijangka menarik 350,000 pengunjung sepanjang 10 hari penganyuran The Maip Serdang. KOA bukan hanya memperkenalkan hasil tempatan tetapi membuka peluang padanan perniagaan dan juga memperkukuhkan rantaian nilai agromakanan negara sepanjang Maha 2026. Bertemakan Melon Malaysia Kebanggaan Kita, KOA menghimpunkan 105 usahawan menerusi 120 lot jualan yang menawarkan hasil pertanian, produk asas tani dengan ternakan selain media platform pemasaran terus kepada pengguna. Sementara ia bersempena dengan pameran pertanian, hortikultur dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026, Kampung Nelayan Meranti diperkenalkan sebagai tarikan baharu di laman Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Ketua pengarahnya Datuk Dr. Abdul Salim Tajuddin Maginahu, kampung ia direka untuk menghagi pengalaman perkampungan nelayan yang lebih asli dengan mawak pengunjung untuk mengimbas suasana kehidupan masyarakat nelayan ala dulu-dulu menerusi pelbagai aktiviti interaktif dengan kebudayaan. Dalam perkembangan berkaitan industri agro makanan negara, Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dengan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI, Datuk Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani Maginahu, 9 jenis sambal warisan tradisi negara Gini Hari dihimpunkan menerusi platform Pekan Sambal untuk memperluaskan pasaran produk berasaskan ladak tempatan termasuk ke peringkat antarabangsa. Usaha yang penting dalam menghubungkan rantaian nilai daripada peladang ladak tempatan sampai kepada pengusaha produk hiliran. Nyo Maginahu, rantaian ia bukan hanya menambah nilai tambah hasil pertanian tempatan tapi juga berpotensi untuk menambah pendapatan petani melalui permintaan pasaran yang lebih stabil. Dalam padaya Pekan Sambal dirancang untuk berkembang sebagai jenama yang besar dengan konsep sumpamanya rangkaian kedai serbaneka moden yang menghimpunkan bermacam produk tempatan khususnya sambal. Antara sambal yang dihimpun adalah sambal belimbing hitam, sambal asam rom dengan sambal belacan. Permis fizikal Pekan Sambal dirancang untuk dibuat di pusat beli belah utama di seluruh negara untuk memudahkan pengemas makanan pedas untuk dapat berbagai produk sambal warisan di set tempat. Usaha juga dirancang untuk diperluas ke pasaran Eropah menerusi program Pekan Sambal di London pada tahun depan. Beralih kepada isu penguasaan, 69 warga asing ditahan Immigration Johor dalam 6 operasi penguasaan di Kulai atas bermacam kesalahan Immigration. Diulangi Pengarah Immigration Negeri Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus Maginahu, pemeriksaan dibuat di beberapa tempat termasuklah kilang elektronik, permis mencuci kenderaan, rumah kedai dengan permis makanan yang mengajikan warga asing. Tangkapan warga asing melibatkan 32 warga Myanmar, 8 Indonesia, 4 India, 5 Pakistan, 13 Nepal dan 7 Bangladesh. Sama ditahan 2 warga tempatan yang merupakan pegawai sumber manusia. 2 gudang penyimpanan bahan kimia pertanian terbakar dalam kejadian di Jalan Raja Arfah Segamut di Ibu Negara awal pagi kini. Pusat Gerakan

Ikannya nyanyian dari Nisa dengan lagunya Ayo Kita Berhibur. Ya, Ayo Kita Berhibur. Dia pun pukul 11.25 minit pagi. Untuk jam yang terakhir bertemankan ku Zainab Akin untuk pagi. Ya, Akin. Menghiburkan Ajria sebelah pagi untuk 30 Ogos 2026. Akin, selamat menyambut Hari Kebangsaan hari esok 31 Ogos 2026. Neng ke 69 tahun, ya. Bangga jadi rakyat Malaysia, ya. Aki tak berbilang kaum, jadi pastikan perpaduan terus erat, ya. Cintai negara kita, cintai bahasa kita, ya. Dan apapun tak rakan-rakan kita boleh juga datang ke Kuala Lumpur, kedatangan Merdeka, ya. Okay, untuk ambang Merdeka malam. Pelbagai aktiviti menarik akan diadakan sepanjang Ambang Merdeka 2026 yang berlangsung di Dataran Merdeka, ya. Jadi mana yang dapat datang awal boleh dapat makanan percuma dan juga tupi kelidah percuma. Ha, mana yang tupi kelidah ada buruk-buruk, ya kan? Boleh datang awal lah, okay? Untuk Ambang Merdeka 2026 di Dataran Merdeka. Ada bangunan Sultan Abdul Samad, ya, ada mana dia lah dilawangkan. Hari Kemerdekaan, ya, okey. Jadi mungkin anak-anak muda, anak mana akan datang ke Kuala Lumpur dan naik motor, ya, kena hati-hati. Kalau kita cengok ada lebuh-lebuh raya, mungkin sepanjang cuti ramai yang berkonvoi, ya, okay. Jadi pastikan jadi patuh kepada undang-undang. Yang paling penting jangan nyok-nyok konvoi, ya, sampai ke lain yang ketiga, ya kan? Kadang-kadang susah untuk rakan kita pemandu-pemandu yang lain, ya, sama-sama kita bertimbang rasa lah. Dan kita juga mengharapkan keadaan di lebuh raya juga bergerak dengan lancar hari, ya. Ada dua hari rakan kita jam. Ya, esok kalau pulang semula ke Kuala Lumpur pun sama juga, ya. Macam cuti perayaan juga. Boleh ke jam jalan raya, kan? Sesak, ya, ada rakan kita yang bercuti. Okey, jadi apapun hati-hati semasa memandu lah, dan terus dengarkan Aisyah FM Moy Numoy, okey, untuk kami hiburkan Ajdia dari semasa ke semasa dengan info-info rakan-rakan kita di kawasan-kawasan pedalaman juga, mungkin juga di kampung-kampung, ada kampung-kampung, ya, yang buat sambutan Hari Kebangsaan. Mungkin sibuk juga hari, okey, dengan aktiviti sebelah malam ke lah. Ada yang buat karaoke lah, ada yang buat pertandingan baju kebangsaan, ya, menggunakan warna bendera Malaysia. Jadi pastikan kalau jadi menggunakan warna-warna, ya, yang bersesuaian, okey, yang betul-betul warna bendera Malaysia. Dan kita mungkin ada yang menggunakan bendera, ya. Dan kita kadang-kadang Ajdia jahit semula, dia guntingnya sebenarnya bila benarkan lagi. Dan yang paling penting, apabila Ajdia kibarkan jalur gemilang, pastikan kibar dengan kedudukan bendera neng betul, ya. Kena rujuk lah di media sosial, jangan sebarang kibar haja. Dan benda sebenarnya kalau kita cengok setiap tahun ada haja masalahnya yang timbul, rakan-rakan kita yang kadang-kadang mengibarkan dengan cara yang salah. Jadi kita mengharapkan untuk masyarakat orang hulu kita biadat yang kibarkan jalur gemilang dalam keadaan kedudukan bendera yang betul, ya. Okey, jadi apapun nak terus dengarkan Aisyah FM Moy Numoy, berhibur bersama dengan Tina Lu dengan lagunya Tak Terlihat. Okey, dalam segmen Gaju Asyik untuk pagi.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

sabar sayang Secret Band IK membuat kita ke pukul 11.47 minit pagi. Jadi terima kasih yang masih lagi terus dengarkan Aisyah FM. Kisah aktiviti apa sekalipun ya, dengar melalui RTM Click. Terima kasih banyak-banyak ya. Sampai dia bawa mepas ya. Pagi-pagi mepas kan. Cari harga seganya kan. Okey, jadi apa pun dah, semoga hujung minggu dalam keadaan yang ceria, baik-baik haji-haji dia kan. Okey, segala aktiviti dan rancangkan mungkin juga dalam keadaan hari kita yang baik di luar nun, semoga berjalan dengan lancar. Dan mengadakan kenduri pun okey, semoga dia pemudahkan segala urusan haji dia. Aku percaya ramai yang membuat kenduri hari okey, sempena rakan kita yang mungkin bercuti, anak-anak cuti sekolah, kenduri-kenduri kahwin. Apapun nak jaga kesihatan diri, jaga diri aja dia baik-baik ya. Musim hawa sekarang mungkin dalam keadaan hari kita nang berjerbu ya. Kuala Lumpur memang berjerbu lah. Walaupun agak kurang semet hari ya berbanding beberapa hari yang lepas. Jadi seandainya tanda-tanda macam dah kesihatan merosot ya, jangan lupa untuk dapatkan rawatan okay, di klinik berdekatan. Okey, jadi apapun aku dah sampai ke penghujung tugasku untuk hari okay, 30 Ogos 2026. Selamat menyambut hari kemerdekaan, okay, hari kebangsaan, hari Isyak 31 Ogos 2026 dan ke-69 tahun. Dan hari Isyak kita akan bersama lagi, okay, pukul berapa yang hari Isyak? Kadang-kadang lupa kan? Okey, pukul 4 petang sampai ke 8 malam. Zainab akan mengundurkan diri dan selepas akan bersama rakan setugas dalam dialek Semai akan bersama Jeria sampai ke pukul 4 petang. Jadi apapun jaga diri, jaga hati, okay, jaga hutan kita juga, okay, jaga ekosistem dan apapun yang kita lakukan hari untuk kita warisi kepada generasi akan datang. Kita jumpa lagi, bye-bye.

Asyik FM, mana boy, lain daripada yang lain. Ya, jadi kepada para pendengar semua, bersama dengan Asyik FM pada ketika ada bersama Ruin yang meranjang ke udara untuk edisi hari ini 30 hari bulan Ogos 2026. Ya, menghitung waktu hari di mana sambutan Hari Kebangsaan esok 31 hari bulan Ogos 2026 yang akan BOI Kudataran Putrajaya. Putrajaya, ya. Okey, seawal jam 7 pagi. Jadi terima kasih rakan setugas DJ Zainab bersama dengan Kek semua, ya. Hunan Ain akan bertugas sehingga jam 4 petang. Jadi untuk Aji, kepada para pendengar semua, Ain pasal, ya. Joy aktiviti-aktiviti menarik, ya, yang akan Ain kongsikan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga hari ini among satu pengumuman lah, ya, daripada Ain sendiri untuk engkit semua, ya. Jadi kepada para pendengar semua, untuk benda ni mai pengumuman gini daya perkongsian informasi untuk para pendengar. Jom pilih lagu ku kata segmen asyiknya lagu hi. Ain akan kudarakan lagu-lagu daripada artis-artis popular di kalangan masyarakat orang asli pelbagai genre dan juga pelbagai dialek. Jadi untuk Aji terus bersama selebih canu bersama dengan lagu daripada Bekau Band menghiburkan hi semua, lagu pembuka tirai segmen asyiknya lagu hi.

0: Rumors.
1: Așik FM. Moi nu moi. Lain dari pad yang lain.

Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Saudara boleh pilih lagu yang akan kudarakan lagu-lagu ya. Jadi sebenarnya Gennady Johi akan cuba bersama dengan rakan Sugas yang juga menjadi rakan pelapor lah ya, bersempena dengan Nenek Program, iaitu Program Jelajah Semangat Aspirasi Malaysia ataupun SAM 2026. Hari ini adalah di mana lokasi yang idanik lah ya, bersama dengan pelapor hit ya, JDJ Azmi ya, bersama-sama ya, akan berkongsi perincian program yang terakhir ataupun lokasi terakhir untuk Jelajah Semangat Aspirasi Malaysia ya, daripada Perak katanya. Jadi kepada para pendengar semua, bersama dengan Asyik FM, teruskan ketik dan juga bersama dengan G ya, walau di mana saja mong pada ketika ini, harapkan ke semua ya, agak nublok-blok, teruskan bersama dengan Asyik FM dan juga ketik ya, di mana ia akan bersama dan berkongsi bersama dengan semua ya, sempena dengan program di Demong pada ketika ini. Okey saudara, teruskan ketik dan juga bersama dengan Gennady Johi ya, untuk hi ke udara bersama-sama. Untuk itu teruskan beribu dan juga ketik ke CFM Moi Numoi. No

perhatian, perhatian, jangan suka.

0: Asyik FM One Boy, lain daripada yang lain. Seperti janji jenis saudara yang akan bersama dengan rakan setugas yang akan melaporkan aktiviti serta program bersempena dengan program Jelajah Semangat Aspirasi Malaysia 2026 bersama dengan rakan penyampai yang akan melaporkan, iaitu DJ Azmi di hujung talian. Hello.
1: Hello.
0: Hello, yeah. Selamat tengah hari, rakan setugas. Okey, DJ Azmi sekarang ini berada di kabarnya di dataran Meru Ibu Perak, ya. Bersempena dengan program Jelajah Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Jadi, langsungkan saja dengan perincian aktiviti. Silakan.
1: Okey, terima kasih Amran di Kunti Siaran Malaysia FM. Ketika saya berada di dataran Sultan Azlan Shah di Meru Raya Utuh Perak ini, sempena majlis penutup Jelajah Semangat Aspirasi Malaysia 2026, di mana tadi saya pun diresmikan majlis penutupnya yang bahagia, iaitu pengarah program radio kita, iaitu Tuan Sapu Saman Yusof, yang telah bersama-sama kami sepanjang hari ini. Dan sebenarnya hari ini hari terakhir jelajah kami yang telah bermula pada 23 Ogos yang lalu, bermula di Kuala Keri, Selangor, dan seterusnya ke Negeri Melaka, seterusnya ke Kuantan, dan hari ini kita berada di zon utara, iaitu di Ipoh Perak ini, sempena Jelajah Aspirasi Malaysia 2026. Dan setelah pagi tadi, tanya banyak acara-acara yang telah berlangsung dengan meriah. Antaranya yang boleh saya kongsikan sedikit adalah Flag of Larian Bulatan Sultan Azlan Shah yang telah bermula sejak jam awal 6.30 pagi tadi. Dan seterusnya ada persembahan baskes daripada artis-artis tempatan. Dan seterusnya telah diadakan penyerahan hadiah untuk pemenang-pemenang larian bulatan Azlan Shah ini. Dan kita juga sebenarnya ada berita langsung sebentar tadi, iaitu pada sebelah pagi tadi, bersama dengan Siaran Selamat Pagi Malaysia di TV1. Dan gini penetapan telah pun disempurnakan oleh Ketua Pengarah Penyiaran. Sebenarnya mewakili Ketua Pengarah Penyiaran kita, iaitu Pengarah Program Radio, yang telah pun memberikan sijil-sijil penghargaan kepada semua penaja dan juga rakan-rakan strategik yang telah pun bersama-sama kami sepanjang lebih kurang 9-8 hari kami menjelajah di seluruh Malaysia. Dan ketika ini, selepas ini sebenarnya kami akan selesai untuk edisi Zon Utara ini, dan kita akan berjumpa lagi untuk edisi seterusnya pada tahun 2027 nanti. Dan itu sajalah laporan ketika ini dari dataran Sultan Azlan Shah di Meru Raya Ipoh ini untuk Majlis Penutup Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Boleh bersama Amran di Konti Siaran Asyik FM. Silakan.
0: Baik, itu dia laporan perincian aktiviti dan juga perkaan Leader Mong, ya, sepanjang mengenai program Leader berlangsung pada ketika ini, lokasi terakhir, iaitu Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, dan juga diharap konvoi ataupun HIP punya rakan-rakan yang mengikuti program ini semuanya dalam keadaan bor-bor dan selamat pulang untuk ke tempat masing-masing lah, ya. Baik, kepada para pendengar semua Leader Mong dan juga bersama dengan Asyik FM, pada ketika ada ini akan keudarakan lagu-lagu, dan juga yang paling penting untuk engkit semua Leader Mong pada ketika ada ini akan teruskan dengan lagu daripada pilihan para pendengar yang demong pada ketika ini, yang akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang bermuli Walid daripada Gombak, Relini Kih Agertik, lagu Senero yang bertajuk Oh Aleh, ya, untuk DJ lah, ya. Selamat bertugas, balik nanti berhati-hati. Baik, terima kasih di atas doa dan juga harapan. Ini akan kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang demong pada ketika ini, ya. Jom beri borno dengan lagu-lagu yang lain yang ini akan kudarakan untuk hiburan bersama dengan engkit semua Leader Mong pada ketika ini. Ini kudarakan lagu daripada pilihan engkit Leader Mong dan juga bersama dengan Asyik FM, Moi No Moi. Jadi untuk itu, ini kudarakan lagu Vanilla Cubes, lagu yang bertajuk Cinta Semusim di Asyik FM, Moi No Moi. Layan lagu asyiknya, lagu Mahi.

Magic FM. Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Jadi kepada Angkit semua Lady Mong dan juga bersama dengan Asyik FM, teruskan berhibur dan juga gertik ya. Untuk aje kepada para pendengar Lady Mong dan juga bersama dengan Asyik FM, teruskan berhibur dan juga pilih lagu ya saudara. Ini akan kudarakan lagu daripada pilihan rakan-rakan pendengar Lady bersama dengan G semua pada ketika ini. Boleh pilih lagu, tulis nama, lokasi, tajuk lagu dan seterusnya, hantar talian WhatsApp G di 0133151600 ataupun boleh saja ya ku G punya Anudim, G punya live TikTok ni. Yang paling penting adalah lagu-lagu di kalangan masyarakat orang asli ya, pada ketika ada untuk kerana segmen asyiknya lagu Mahi, lagu Hi, lagu orang kita. Jadi kepada para pendengar semua Lady Mong dan juga Lady bersama dengan Asyik FM, okey. Jadi kepada engkau semua ya, ini akan teruskan lagu pilihan pendengar Lady Mong pada ketika ada, ini akan keudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang dah bernama Iman ya. Iman kah getik lagu Sejoli katanya. Wah really, awal-awal lagi dah sedih lagunya. Tak apa, lagu pilihan kan. Jadi bebas pilih lagu. Janji lagu masyarakat Mahi lah ya. Dan sebelum itu kita berhibur dahulu dengan lagu daripada pilihan pendengar yang demong pada ketika ada ya. Ini aku udarakan lagu daripada pilihan Norin Jumlaka. Katanya nak dengar lagu DSL, lagu yang bertajuk Rindu Merindu di Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain, asyiknya lagu Hi.

0: FM。
1: Perhatian, perhatian, jangan.

Asyik FM on the point, lain daripada yang lain. Ya, selamat menyambut selera yang sedang menyambut selera pada ketika ini, dan juga selamat mendengar Asyik FM lah ya. Laku blok-blok Tali Demong pada ketika ini, dalam perjalanan barangkali untuk pulang ke kampung. Mungkin ya, selamat memandu, memandu dengan berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat ya. Bobo mewalah aktiviti pada ketika ini ya. Selamat bersantai lah ya. Santai dengan borbo, dan juga harapkan KO. Okey. Dan jangan lupalah ya, makan tengah hari, walau kublok tali. Mungkin dalam sesibuk bagaimanapun, kalau boleh janganlah tak sampai tak makan ya. Cak-cak no. Jadi untuk aja kepada para pendengar, kita langsungkan saja dengan lagu-lagu daripada pilihan para pendengar semua. Ini akan kudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar kita yang yang bernama Jana daripada Bumi Mahsuri. Katanya sebuah lagu daripada Gigi yang bertajuk Kau Tetap di Hati. Semoga bor-bor sentiasa ditujukan kepada DJ yang bertugas. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, jadi dan juga rakan-rakan yang lain lah ya. Sebelum itu berhiburan bersama dengan Fizz Allen, lagu yang bertajuk Ada Apa di Asyik FM. Moi Numoi, asyiknya lagu hit.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Ya, saudara Syik FM Menomoy, lain daripada yang lain. Bordu, selamat petang. Pukul 2.01 minit di Berkes. Jadi kepada para pendengar semua, Dakimo ini segmen berikutnya Geradung Geradeng, di mana ini akan kudarakan memperkenalkan sekali lagi ditampilkan Asra Band menghiburkan hi semua di Syik FM Menomoy kukati segmen Geradung Geradeng. Jadi kepada para pendengar semua, jom layanan juga gerti ke Syik FM Menomoy kukati segmen Geradung Geradeng. Okey, baik, kita bersama dengan segmen Geradung Geradeng untuk episod yang kesekian kalinya pada minggu ni. Macam biasa lah, ya, setiap hari minggu pukul 11.30 minit pagi, kita akan bersama dengan segmen ini, Geradung Geradeng ni, segmen untuk kita mengangkat dan memperkenalkan ya lagu-lagu bahau hasil ciptaan masyarakat Wang Kitan. Jadi segmen ini merupakan segmen yang mengangkat kabawantu persada seni muzik di kalangan masyarakat Wang Kitan. Dekat platform yang boleh dikabar antara yang tertinggi juga, sebab kita memperkenalkan lagu-lagu ini di dalam arus perdana radio negara macam Asia

0: kawan-kawan tu. Zaman sekarang mana-mana masyarakat kita pun dah mana-mana pun merantau dah ya. Tapi ini memang daripada suka Om Temuan ya. Kalau kita Selangor kita tahu suka Om Temuan dan juga suka Om Mahmeri lah, dua suka Om yang ada di kan negeri Selangor. Tapi ada juga suka Semai Temian tu memang ada. Ya, kawan-kawan tu dah berhijrah, bertugas, bekerja di kan mana-mana, merantau kan. Tapi ini band daripada yang berpengkalan dekat Kampung Sungai Rasau Pucung. Ha. Belia masyarakat kita daripada suka Om Temuan yang diterajui oleh saudara Aroy. Astra Band adalah gabungan nama-nama daripada line up band ni sendiri. Aroy antara penerbit muzik untuk band Astra ataupun Astra Band ni. Dia menghasilkan, menerbitkan rakaman ini sendiri di kan studio milik dia sendiri yang dikenali sebagai Selaknya Entertainment. Ha. Selaknya Entertainment ni dalam bahasa Temuan, Selaknya ni. Tapi aku punya beberapa tahu juga apa maksud Selaknya. Ini antara bahasa-bahasa orang kita Temuan berbeza-beza ikut kawasan lah ya. Di kawasan Pucuk. Kita nak ada apa ni, empat buah lagu yang nak kita kelingaikan daripada Astra Band. Ha, ni mungkin ada rakan-rakan kita dah dengar dah. Bukan empat buah lagu, lima buah lagu sebenarnya. Itulah kita enggan membuang masa sebab lima buah lagu ni, oh kalau kita layan satu-satu segmen kita selama setengah jam ni memang akan penuh dengan lagu-lagu apa ni daripada Astra Band ni lah. Ha, ini antara salah satunya. Kita nak dengar lagu daripada bahasa Temuan ya. Tapi kali ini Astra Band ni dah banyak juga hantar demo dan lagu pada Asia FM dan kita dah pun perkenalkan dalam segmen Geradu Geradeng. Cuma pada kali ini muziknya lebih baik, lebih mantap dan lebih terkehadapan lah. Kawan-kawan tu kreativiti meningkat dan kawan-kawan tu mungkin fasiliti rakaman ni pun dah dibaik pulih, diperbaharui, gunakan peralatan yang lebih bau, perisian yang lebih baik ya. Kita akan dengarkan dua buah lagu dulu ya, dalam dialek Temuan, Asal Usul Kita dan juga Tonoi. Aha, mungkin ada yang dah tahu lagu Tonoi ni. Tonoi ni bermaksud macam taksub ataupun terlampau asyik dengan sesuatu-satu benda ya. Contohnya sesuai dengan telefon. Nah, contohnya Tonoi benar telefon. Maknanya ditenyih ataupun dimain aja telefon tu, maknanya terlalu taksub dengan telefon. Sesuai juga untuk nasihat. Lagu ni ada berusaha nasihat. Tapi dengarkan lagu ini yang berjudul Asal Usul Kita dalam dialek Temuan juga. Dua lagu ni ya, Asal Usul Kita dan juga Tono yang nak kita kelingai selepas ini adalah 100% hasil ciptaan Aroy. Dan jom kita dengarkan macam mana keadaan dan macam mana sound music daripada Astra Band. Jom kita perkenalkan segmen Gerandeng minggu ni bersama dengan Astra Band Asyik FM Gerandeng.
1: Gerandeng. Yeah.

0: Lokombe rancangan
1: Radung Grade.
2: Ya, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami Ashi FM Moy Numoy 11.40 minit pagi. Salina Musa, selamat pagi yang menonton live juga dekat TikTok. Rakan-rakan kita yang ada mengikuti media sosial kami dekat TikTok, dekat YouTube, dekat Facebook dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak kerana mengikuti kami. Pada yang belum ikuti media sosial, ikutilah media sosial Ashi FM sebab kita memang nala kongsi apa aja aktiviti Ashi FM dekat media sosial. Okey, baik. Hujung minggu, minggu ni, kali ini, episod kali ini bersama dengan Astra Band. Astra Band, aku ulang balik, antara gabungan nama-nama ahli daripada kumpulan Nin sendiri, ya. Okey, kita dah kelingaikan dua buah lagu. Lagu berjudul Tonoi yang pertama dan kedua berjudul Asal Usul Kita. Ada tiga buah lagu lagi. Dua buah lagu lagi dalam dialek temuan dan satu lagi dalam bahasa Melayu. Semua lagu, kelima-lima buah lagu daripada Astra Band ni hasil ciptaan sepenuhnya oleh Aroy. Aroy membuat ataupun menerajui band ini. Dan Dian sendiri yang menghasilkan, menerbitkan rekaman ini di studio milik Dian sendiri. Nama studionya ialah Selaknya Entertainment. Mungkin ada juga perkhidmatan lain mungkin. DJ Kawin kah apakah, hanya tahulah. Tonoi ya, dalam dialek temuan. Kalau kita hayati lirik dia, berkisah perkenaan dengan dunia sekarang, macam-macam ada rangkaian internet dan sebagainya. Sampai kita terlalu taksub dengan satu benda tu, macam telefon lah. Pegang telefon nyamoh ya. Kita akui, kadang-kadang bukan aku nak ngabawang pun, kita sendiri pun sama. Itulah Tonoi ya, maksudnya maknanya itu adalah lagu yang bersindir, kawan untuk mempunyai sindiran sinis. Walaupun benda tu macam biasa, tapi kadang dia ada sindiran sinis pada kita yang memang nalah pegang telefon. Sekali-sekala hujung minggu ni kita campak tepi kejap, buat kejap lebih fokus pada benda lain mungkin boleh kan. Hari-hari pegang telefon parah juga. Okey, dan seterusnya antil asal-usul kita, cerita pasal mengingatkan asal-usul masyarakat kita supaya kita belia nyap lupa dengan sejarah masyarakat kita. Okey, baik. Kita nak dengar lagu seterusnya ni, lagu yang diberi nama Santai dalam dialek temuan juga. Ada sedikit unsur reggae dalam lagu ni. Dan seterusnya lagi, seterusnya lepas itu kita akan bersama dengan lagu Joget Malam Minggu. Genre dia berbeza-beza. Macam asal-usul kita tu, genre dia lain sikit. Macam Tonoi tu macam ada lebih pada alternative rock sikit. Kita dengar selepas ni lagu Santai daripada Astra Band pun ada lain. Aku khabar ada elemen reggae dalam tu. Dan juga selepas ni Joget Malam Minggu daripada Astra Band juga. Dua-dua ni hasil ciptaan Aroy juga mempunyai elemen genre yang berbeza-beza. Itulah kemajuan ataupun pembaikan yang boleh dibuat oleh Astra Band. Semuanya serba baru. Jom kita layan Grand minggu ni bersama dengan Astra Band, Ashik FM.
3: Ashik FM.

0: Untuk Running.
1: Ya, terima kasih Katie. Itu dia kan, lagu Running. Ya, betul. Itu dia segmen ini yang memperkenalkan lagu-lagu baru daripada masyarakat kita. Minggu ni kita perkenalkan 5 buah lagu daripada Astra Band. Astra Band, band yang nama banyak baru, tapi dia dah bertapak lama juga. Aku kira mungkin dah berbelas tahun, mungkin sampai lah, mungkin lah lebih kurang lah. Sebab Didi pun boleh dikabarkan pertengahan umur 30 lebih dah, dia kena 40, 30 lebih lah umur Didi sekarang eh. Sejak Didi muda lagi. Jadi Didi ni pun pernah menyertai rakaman Gerung-Gerading yang diadakan di Kampung Bukit Adum nyam lama marin lah. Tahun 2020 kalau nyusila aku. Astra Band seterusnya ni lagu terakhir, lagu penghabisan untuk kita menutup tirai segmen Gerung-Gerading. 5 buah lagu untuk kita perkenalkan dalam band kali ini, minggu ni. Lagu yang pertama nanti kita bersama dengan lagu Tonoi ya. Ciptaan 100% oleh Aroi Muhai lagunya. Asal-usul kita seterusnya, semuanya dalam dalik temuan. Seterusnya nanti. Dan selepasnya itu ada dua buah lagu yang kita kelingai nanti. Santai. Dan bahawa yang kita kelingai nanti joget malam minggu. Dua-duanya mempunyai genre yang berlainan. Okey dah, lagu yang terakhir dalam bahasa Melayu. Ada juga lagu dalam bahasa Melayu, mungkin ni market ataupun yalah, macam orang kita ni, band-band kita ni, lagu-lagu dalam bahasa Melayu pun antara minat Didi untuk dihasilkan, bukan setakat lagu masyarakat kita ataupun dalam bahasa dialek orang kita ni. Okey, sampai sini hanya untuk segmen Gerung-Gerading minggu ni. Terima kasih Astra Band kerana menghantarkan lagu-lagu ini untuk disiarkan dalam segmen ini dan juga dah pun ke udara di KH FM beberapa bulan dah pun. Semoga terus menyokong band-band orang kita, menghasilkan khabar untuk karya-karya yang baru untuk memeriahkan lagi khabar untuk industri muzik, seni, persada seni muzik masyarakat orang kita di Malaysia ni. Orang kita ni ramai, tapi dari segi muzik ni minatnya luas khabar untuk apa ni, minat muzik di kalangan masyarakat orang kita ni luas. Sebab tu kita ada segmen ini dan kita ada radio Asyik FM. Kalau lagu kita pun nalah disiarkan dalam siaran Asyik FM. Sampai ke sini, jumpa lagi minggu yang akan datang. Jangan lupa segmen ini temu janji kita setiap hari minggu pukul 11.30 minit pagi. Teruskan kesetiaan anda, teruskan menyokong Music Mahi ataupun platform Music Mahi ini. Gradung-gradeng.
2: Gradung-gradeng.
3: Asyik FM, Moi No Moi.
1: Kita dengarkan lagu terakhir, lagu berjudul Liana daripada Astra Band. Penutup tirai untuk segmen Gerung-Gerading minggu ni. Jumpa lagi segmen ni setiap minggu, hari Ahad, 11.30 minit pagi.

kepala merah untuk kuku tebing tinggi. Tapi Datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

Itu dia saudara, untuk menandingi semua I'm Nita, lagu yang bertajuk Terima Kasih. Terima kasih kepada pendengar-pendengar semua, Lady Mong dan juga Gertik G pada ketika ini. Baik, pada awal jenis saja saudara, Mong pasal Mong nana pengumuman lah ya, Mong berkongsi bersama dengan para pendengar semua untuk pengetahuan. Hari ini adalah hari terakhir saya berkhidmat di Asyik FM. Jadi kepada para pendengar semua, ribuan terima kasih diucapkan kepada semua lah ya, kerana terus bersama dengan Asyik FM. Dan yang paling penting, terus awak sokongan ya. Terima kasih atas segala sokongan yang diberi kepada semua ya. Okey, diharapkan kita semua dapat bertemu kembali lah ya. Tapi ini belumlah penamat kepada Konti, tetapi kepada para pendengar semua, Lina Mong dan juga Gertik Asyik FM adik, pada seketika nanti bersama dengan Mong dan Majlis Manah Perdana Hari Kebangsaan 2026 lah ya, dengan Biba. Dan juga istimewa The 6th International Cyber Resilience Reconference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut boleh layari csam.my/crc2026. Jadi kepada para pendengar semua, terus bersama dengan juga Haji dan juga Gertik Haji pada ketika ini. Asyik FM Moi Nomoi bersama dengan Pusaka, lagu yang bertajuk Sahabat. Kepada sahabat-sahabat semua, terus layan dan juga Gertik Asyik FM Moi Nomoi.

0: Ya, saudara, Hashik FM Moi No Moi. Baiklah, saudara, terus saja ke Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar bin Ibrahim.
1: Pada negara yang ditonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan menteri, Ketua Susah Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, merdeka! Merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan memuncak ketegangan, kesan dari perang Teluk menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti rakan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal. Dan di negara kita sendiri, di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekadar Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita yang tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, Jepun berterusan ratusan tahun, anak-anak Melayu bangsa Dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empire Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau, singkap hanya dari segi sejarah. Negarawan yang telah berjuang dan memimpin. Sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya, tatkala peristiharan kemerdekaan termeterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, supaya Malaysia, ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya, dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdurrahman juga. Tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata, gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat, tatkala Union Jack Inggris diturunkan, apa kata almarhum Tunku Abdurrahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa Bapak Kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, pengasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan Kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku Sakat Dalaman. Tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, Kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap bakal. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumi putera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat, sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, penanan tokoh-tokoh dan negarawan ulung diikuti oleh marhum Tuan Abdul Razak Hussein, sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kata Allah SWT, tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kerungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah berbeda, warna kulit berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tetapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi tiga, Czechoslovakia jadi dua, Pakistan jadi dua, ASEAN India dari tiga jadi dua jadi satu, Malaysia dari satu sekarang bergabung tiga kekuatan tanah Melayu Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, dengan keadaan kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhannya begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbandaraan, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Saudara, pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani, rakan-rakan, memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahawa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu, kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan, mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan supaya kita dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam Kerajaan Madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat supaya T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat Cina, India, orang asli Sabah Sarawak? Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjaja, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu, kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini peruntukan SDR dan SARA 15 bilion ringgit tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya nak jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej hari kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan belum cukup, kerana kalau tidak kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri, walaupun sebagian negeri tidak pernah mau terima kenyataan ini. Sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, Sejati Madani terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar dilaksanakan, saya, DPM, rakan-rakan menteri tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap Jumaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berdepan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, lalu syarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mulran dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja 1 bilion ringgit. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro, peniaga-peniaga kecil sebanyak 1 bilion ringgit, menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan geran sejahtera madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada-ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya istiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suksesan Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa erti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa erti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa erti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk A. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Sama saya. Maka saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah, rapatkan saf, teguhkan muafakat, satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut hari kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insya Allah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pimpin pejabat awam, naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali.

0: Bom Negara, Ketua Polis Negara, Ketua Terus Angkatan Tentera. Tunku Berahman telah melaungkan 7 kali merdeka diikuti oleh rakyat dengan penuh semangat. Dan pada petang ini saya mahu semangat itu digilap semula. Inilah barisan pimpinan negeri amanah untuk menjaga, memakmurkan dan membela nasib rakyat Malaysia. Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
2: Ya, saudara Haji Lahilai, amanat untuk sempena dengan Hari Kebangsaan 2026 lebih perlulah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar bin Ibrahim. Dan tugasan yang berakhir pada tugasan Indik dan juga tugasan yang terakhir Inku Asyik FM, jadi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Jadi teruskan berhibur dan juga gertik ok sokongan Asyik FM. Semoga engkit semua berbual sentiasa. Terima kasih dan juga selamat mendengar dan juga bordui kepada semua. Jadi untuk Haji, kepada pendengar-pendengar semua, bertemu kembali abor. Bye bye.
3: Asyik FM.

perhatian, perhatian, jangan.

Kenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang

0: Madulah eh sama-sama nakot nikmat kemerdekaan negeri eh. Moga-moga eh termoik lecison eh senok eh. Yang berjaya inklus negeri Edri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jatim.

Asyik FM Moi Nung Moi, lain dari yang lain. Kenembut yang bersengmong en anu hiburan bertemankan Kandit Radio Sen Oi Ek ke udara jam 4.13 minit. Nok leng agia. Jadi kenembut-kenembut yang bersengmong untuk hiburan jam 4 hingga jam 8 layak yang akan berkonti. Dan sebelum nak, esengmong nei maneng en anu The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026. Okey, jadi nak antara ge neglect ma kenembe ya. Ha, ikongsikan sebentar atek semua. Jadi ma semua rakan pendengar yang bersengmong Asyik FM untuk balik aling aktif ya asyiknya dandut sehingga jam 5 aling ag, dan juga 5 aling ag doakan sengmong berita utama dan juga pantar suntik relawet selepas nak. Bo sengmong juga asyiknya berpihoi hingga ma jam 8 layak ge linda ke udara. Jadi jom maneng sengmong lagu-lagu asyiknya dandut. Esengmong maneng lagu Darah Muda dari suara Roma Irama. Asyik FM, moi numoi.

yang sedang-sedang saja. Terus dengar asyiknya Dandu.

Kos-kosan dari dua serigala sebentar atik ya. Nasib dua serigala kalau nar mamu grelok cerai nak. Ha, Syekh FM moy nung moy lain dari yang lain.

Nikmati di Ramadan dulu. Di hari Minggu. Di Ramadan dulu.

Keluarga dari Suara Dua Anggrik sebentar Ate. Dan juga kenapa EO Gelaluan Maning lah selepas dua tepat jam 5 Leng Akal Udara, berita utama selepas dua akal. Dan juga tip lagi bertemankan rakan-rakan pendengar Aisyah FM yang masih lagi ya bertemankan Yek Linda dan Anu dan semua-semua yang bersengmong ya. Jadi EO Gelaluan Maning sebentar dua pukul 5 berita utama Maning Iber Soj Maning lah Aisyahnya Dandun hingga 5 Leng Akal Anu. Moin-moin Aisyah FM.

perhatian, perhatian, jangan.

0: Pekebun kecil terkesan fenomena El Nino yang membawa cuaca panas berterusan selama beberapa bulan akan dibantu. Komitmen itu dinyatakan Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Pihaknya juga akan terus berhubung rapat dengan pekebun kecil selain memberikan nasihat dan panduan bagi mengurangkan impak fenomena itu terhadap aktiviti serta hasil pertanian. Beliau mengingatkan pekebun kecil sentiasa peka dan memaklumkan kepada agensi berkaitan apabila berdepan sebarang masalah berikutan cuaca panas berpanjangan.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

나 레토벨에 아멘 잘 어울렸대.

usun teh kelawat lagu mana? Cen, kan jejak, jejak menatuk. Teruskan, kalau cekmen, pantar, suntik, kelawat.

Syik FM lain dari yang lain ti lagi ke udara genabag eleng ag balik te men amok men akuj men awak men ayag ya leptau-leptau senyet-senyet men be men mok men mek semua lah yang beseng mong leng ag balik te genabag pantar suntik relawet adalah antara genabag tradisi masyarakat Etemer en anuh ya harapkan tradisi do masih kekal sampai ma bilok-bilok sehingga ma cacok-cacok cenok bilok aduh lagu genabag bahasa amtuna anok doh anok jenis anok genabag-genabag yang eseng mong ling agbalik doh ikutlah amtuna ikut daerah masing-masing Cekelantan Cetemel Soai Jelmol Soai Baru kan amtuna ha jadi naklah genabag ling agbalik doh isiarkan in siaran Asia FM nei-nei elah radio Sen Oi yang kan disiarkan genabag-genabag Etemer and anu kenembe ya yang beseng mong indeg nak ya gergedur genabag ling agbalik teh. Lepas terima kasih kenembut kerana untuk nak tik lagi ke udara, tik lagi seng mong siaran kandik balik leng akte bed-bed-bed-bed cak anu nabud ha cak anu mang nabud jerebu tik-tik tok si coj lagi tik mok lagi nak leunak na yang nabud nak tapi tak apa lah ya sebelum nak ge imbaca ne en anu kalau ene The 6 International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan akan majlis perasmian akan dirasmikan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026. Jadi naklah Eseng Mong Mening Genabag Leng Ag Balik Teh. Selamat.

perhatian, perhatian, jangan.

Oino Oino Boy.

Genabak dari Kampung Cekau, Pus Bro Kelantan, dari Suara Asol. Sebentar Atik Eseng Mong dan juga Kenemba. Selepas doa kal and hiburan asyiknya berpihoi, masih diintik lagi ke udara Linda hingga jam 8. Layak doa kal, selamat narjam lah asyiknya berpihoi and anu Kenemba ya. Dan juga Kenemba akan pendengar yang bersengmong siaran Asyik FM untuk link ag balik teh ya. Dan Kenemba, jom maning iteruskan hiburan link ag balik teh dengan lagu-lagu yang akan isiarkan and anu and siaran Asyik FM. Moi dong moi, lain dari yang lain. Agawe malam-malam, eseng mong maning hiburan untuk balik link ag teh. Moi dong moi.

Terima kasih cinta. Ha, sebentar atik lagu dari Afghan ke udara dan juga jam 8. Bukan 8 tapi 6.14 minit link aktif lagi ke udara. Tik lagi bersama rakan pendengar Rahsia FM sehingga pada jam puduh lah, iaitu jam Arab ya, jam 8 layak lah, bersod konti ya akal. Okey, jadi pun tak lama lagi, tinggal beberapa jam lagi akan bersama-sama untuk menyaksikan Hari Kebangsaan pada jam 12 minit pagi, tepat jam 12 pagi. Jadi maluk-maluk hey, untuk layak dulu standby untuk nyemeni bunga api sambutan Hari Kebangsaan, hari yang dinanti-nantikan seluruh rakyat Malaysia and maluk-maluk hey, ya. Okey, jadi jangan lupa kibarkan jalur gemilang untuk kawan-kawan semua dan juga jom maning lah eh, berhibur lagu dari Alim Sejak Segan. Ya, lagu Segan nak lah. Saya ngomong maning dengan Syafam.

0: Moi nu moi, Delicami, Aşık FM.
1: Aşik FM, Mainung Mai, lagu daripada Amy Mastura, Tajuk Eh Putri sebentar. Ate Eseng Mong, Aşik FM lain dari yang lain. Jadi sebelum Eseng Mong hiburan lagu-lagu untuk jam rete, ada get info juga jerebu 13 titik bud dikesan di Malaysia. Jadi setakat do lebih 13 titik bud kesan in Malaysia berdasarkan image satelit yang rakam isotop pada masa sama hampir 1200 titik bedo dikenal pasti in Kalimantan sekaligus nalaeskan lagi keadaan jerebu rentas sempadan in rantau do. Dan juga ketua timbalan ketua pengarah pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saido Nachal data set satelit NOAA 20 yang dianalisis Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ya di Singapura merekodkan lebih 1180 titik bud in Kalimantan dengan 18 di Sumatera. Jadi lebih 13 titik bedo turut dikesan in Malaysia membabitkan 9 kawasan dan lokasi di Sarawak serta Nar and Perak dan juga Sabah. Nak antara get info semua rakan-rakan jerebu ataupun cuaca yang kering melanda sebahagian raya wilayah selatan ASEAN kecuali Sumatera Utara dan Semenanjung yang get terima get nata lah. Okey, jadi lo pun jaga diri, jaga kesihatan semua. Yang paling penting tuna jaga diri elah ya supaya sihat sejahtera tu JG. Okey, saya mau warning lagu hiburan link Aktia Chef FM. Terus layan.

perhatian, perhatian, jangan.

lagu dari Ali KS ya. Jen Lord sebentar ate eseng mong lagu hiburan Sen Oi ek ke udara kena ber yang ti lagi en anu dan semua lah yang berseng mong lagu-lagu hiburan asyiknya berpihoi leng ag balik teh. Okey, sedok Ahad, aku nembut selamat bercuti, selamat berehat, selamat bersantai malok saja naik wek nyob untuk balik minggu ataupun yang bercuti malok-malok saja dalam perjalanan. Okey, harapkan nyob loy ma destinasi dengan selamat. Tapi sebelum nak get info trafik kalau ini, kemalangan di link kedua kilometer 17.8 arah timur dari 5 kedai ke Perling. Lorong kecemasan terhalang, trafik terkawal. Dan kena pandu hati-hati, awas kemalangan, nasihat keselamatan, kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati. Elakkan juga nyomne mengganggu kawasan kemalangan, kekalkan jarak selamat antara kenderaan pada setiap masa, laluan segera kepada kenderaan kecemasan. Ya. Dan juga masih lagi kalau laman trafik, kilometer 118.5 Mokne Kemalangan arah utara dari Yongping Utara ke Pagoh. Lorong kanan terhalang trafik, sesak rancang perjalanan anda. Okey, hello pun, selamat memandu, hati-hati, semoga loi destinasinya ya. Dengan selamat balik Leng Aktif. Masih lagi asyiknya berpihoi. Moi no moi. Asyik FM.

Dayang Nur Faizah ku setia sebentar ate eseng mong ngasih FM moinung moi lain dari yang lain semua ya. Ah yang seng mong lagi nak selamat layek yang pai bertemankan kan di en anu malam-malam he balik layek te. Ya harapkan semoga nyap semua terhibur-hiburan untuk is layek do ya. Okey, jadi kenembut yang bersengmong juga siaran Asyik FM layak teh hiburan untuk jam arek teh 7 hingga 8 do akal asyiknya berpihoi sebelum nak get imbacakan en anu kenembut rakan pendengar balik layak teh ya. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026. Jomaneng eseng mong hiburan balik layak teh dengan lagu Pusaka Hi dari Opi Camar. Asyik FM, moi nu moi.

Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Ya, dari AC Leskop sebentar Ate Eseng Mong, Kenembut yang ti lagi ke udara, ya. Okey, jadi Kenembut selamat layak, selamat bersantai, selamat cicak layak, berehat, ya, balik reaktif, hati lagi ke udara. Dan juga sebelum Eseng Mong hiburan, doge info mengenai jangkaan cuaca untuk layak teh. Bok ene nada gnata di Perak di Hulu Perak, Kelantan dijeli Tanah Merah, Pasir Mas, Tumpat, Bacok, Kota Baru, Pasir Putih, Macang, Bok Kuala Kerai. Sarawak juga di Seri Aman, Betong, Sibu and kawasan Kanovit, Mukah and Mukah, Dalat, Bok Tanjung Manis, Bintulu, Mamiri, Kapit, Bok Masong, Sarikei, Bok Samarahan. Dan di Samarahan do, di Simunjan, Gedung, Bok Sebuyau, Serian and Serian, Bok Tebedu, Limbang. Dan Sabah dan Sendakan, Makinah, Batangan, Tongod, Bok Sendakan, Tawau and Lahad Datu, Pedalaman and Persiangan, Sipitang, Tenom, Sok, Bok Beaufort. Ada antara jangkaan cuaca hujan dan ribut petir dari reteh hinggalah majam 9 layak dua jangkaan, ya. Dan Kenembut yang bersengmong, esengmong lagi hiburan-hiburan lagu balik layak titik lagi ke udara bertemankan Kandik Asyik FM ke udara dengan lagu Dia Fadila, Aku Masih Setia. Moinumoy.

Warkah berlagu pilu sebentar atas segmong lagu hiburan daripada Felix ke udara. Jadi kenembut yang bersegmong, terima kasih untuk nak masih lagi tik lagi bertemankan Kandia Asyik FM Jam Retih dan kenembut-kenembut rakan pendengar yang bersegmong waktu puduh. Selamat layak dan tilok lagi 6 loi majam 8 layak doa akal bersama rakan setugas lelek temuan wil akan bertemankannya belah hingga 12 kaki layak. Lepas terima kasih kenembut selepas do rakan setugas akan berkonti Yek Linda sampai anuhi tugasan Yek. Untuk hari Ahad isdo 30 gecek 8 2026 dan timorab jam lagi Yek akan menunggu detik 12 pagi ya. 31 Ogos 2026 untuk semua selamat hari kebangsaan. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Selamat layak. Bye-bye.

0: Way Berpihak.
1: Terus layan Aisyah FM Moi Numoi.
2: Perhatian, perhatian.

Terima kasih.

0: Ibra Tuan Di Asyik.
1: Kembali bersama aku Amran Abdullah pada hari ini. Harap apa nangku musikan dalam radio Asyik FM ni saban hari kian dapat menjadi panduan yang berguna pada kehidupan kita semua hai ke dunia ni insyaallah. Jadi mudah-mudahan kian dapat membimbing kita dalam mengharung kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan besok juga kita ambilkan ganjaran pahala sama ada dunia dan akhirat insyaallah. Al-Quran juga disebut sebagai Al-Huda. Nak erti adalah sebagai petunjuk. Sebagai kitab suci yang selalu terjaga kebenaran, Al-Quran mengupakan kalam Allah Subhanahu Taala yang menjadi sebaik-baik petunjuk. Allah Subhanahu Taala juga tahu tentang masa lalu, masa kini dan masa depan setiap makhluk ciptaan, menentukan hal yang terbaik untuk kita. Ketentuan-ketentuan itu dah tercantum dalam Al-Quran. Jadi saudara, Allah Subhanahu Taala menunjukkan bagaimana seharusnya manusia hidup dan melengkapi kehidupan sehari-hari. Setiap orang yang beriman yang perlu kuati atau risau selamat mana jadi dalam batasan petunjuk Allah. Allah dah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 13. Ayat ini membawa maksud sesungguhnya ketika mendengar petunjuk iaitu Al-Quran, kami pun beriman kepada. Maka siapa yang beriman kepada Tuhan yang patut geli akan pengurangan pahala amal dan yang geli akan kesulitan akibat penambahan dosa. Adapun nama-nama lain Al-Quran selain yang telah disebut antara lain Al-Kitab, Al-Karim, Al-Hukm, Al-Hikmah, Al-Tanzil, Al-Rahman, Al-Bayan dan masih banyak lagi. Nama-nama lain Al-Quran yang sekiranya perlu kita tahu, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang isi menjadi dasar pedoman hidup dan juga hukum dalam bermasyarakat. Oleh kerana itu, dapat banyak sekali nama-nama lain Al-Quran. Semua yang dapat memberi manfaat untuk kita semua. Mena kita sama-sama menung-menungkan, sama-sama kita mengambil tiba daripada apa yang kukusikan pada hari ini dalam Radio Asyik FM. Moi nu moi, lain dari yang lain. Mudah-mudahan saudara, kongsian ilmu yang sekat ini akan menjadi satu titik permulaan untuk menjadi jambatan kepada kita menjadi lebih baik, mempertingkatkan segala amal kita. Apa-apa pun yang Allah tengok dan pandang hanyalah ilmu yang diamalkan. Walau dapat sekian berbanding ilmu yang banyak tapi yang diamalkan. Betulnya saudara. Jadi fikir-fikir dan gunung-gunung yang baik-baik dan sempurna semua yang datang dari Allah dan yang sebab kekurangan datang dari ku sendiri. Wallahu alam. Aku liqul hadza wastaghfirullahaladzim wali walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jatim.

0: mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.
1: Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

perhatian, perhatian.

Ngoi Ngoi Ngoi.

Radio Malaysia Asyik FM. Oh, ini mulai dari panel lain. Menghampiri ke pukul 8.15 minit gelap. Selamat gelap, selamat malam, selamat layak, selamat bengok, selamat petom. Selamat sengat. Selamat klaim. Selamat mengot, selamat layak pada anda. Mohina terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Oh, ini mulai dari panel lain. Menemani anda walau di mana pun berada. Terima kasih rakan tugas Linda yang menemani anda. Dari pukul 4 sampai ke pukul 8 lagi. Dan tiba lagi rangkup mengambil alih tugas. Untuk hari ini 30 Ogos 2026 menemani anda. Dan sudah pasti hang bersama dengan Nala Green. Lagu-lagu 60-an menghiasi ruangan anda. Dan kemudian kita akan bersama pula dengan berita dalam berita jam 9 pada pukul 9 gelap. Jadi kita sambung semula bersama Nala Green. Lagu-lagu 60-an. Dan kemudian kita bersama pada pukul 10 dengan lagu-lagu santai. Jadi apapun teruskan kesejahan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor lepas lain memani anda walau di mana pun berada. Dan teman berteman bersama dengan Ima di semani anda. Dan terus jumpa bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moin, nombor lepas lain. Dan sudah pastinya ada rakan-rakan kita. Nang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Nang tengah makin gelap, selamat makin gelap. Nang tengah memandu, selamat memandu. Dari pukul 89.3 MHz, 91.1 MHz, 102.5, 105.1 MHz, 50.56 dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter, tanah 050 kHz dari Usmar Radio Ongkas Puri Kuala Lumpur. Dan anda juga boleh bersama dengan kami di My Freeview 706 Astro 875 atau bersama dengan RTM, klik dengan menaikkan rtm.gov.my. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Monomoy, lain daripada yang lain, bersama dengan Nala Grey. Nala Grey.

kita bersama dengan kami di ruang udara Aisyah FM, Moin Umar Lepas Lain Bintang Pujaan. Sebelum tu kita bersama dengan Tak Berdaya, menemani anda di ruang udara Aisyah FM, Moin Umar Lepas Lain bersama dengan Nala Green, lagu-lagu 60-an, menemani anda, mengimbau kenangan, mengimbau kisah anda. Kita bersama dengan kami di ruang udara Aisyah FM, Moin Umar Lepas Lain. Nah, bertemankan lima di sini menemani anda. Selamat gelap, selamat malam. Ya, tema merdeka. Okay, apa pun. Semangat kemerdekaan. Semangat Hari Kebangsaan. Terapkan, semaikan. Jaga sebaiknya. Itu yang paling penting. Apa yang perlu kita jaga? Keharmonian, kesejahteraan, kebahagiaan untuk kita bersama. Amin, hai, selamat malam. Terus bersama dengan kami di ruang udara Aisyah FM, Mona Mona Pelai Miss Legend. Hai, selamat malam. Selamat malam untuk anda, Mohan, dan terus bersama dengan kami dalam Nala Green, lagu-lagu 60-an. Ada yang ketiba terkejut, kenapa Mohan yang lagu 60-an? Ya. Dalam ini kita bersama dengan lagu-lagu 60-an menghiasi ruangan anda untuk masa ini. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Aisyah FM, Mona Mona Pelai. Lain daripada yang lain.

Itu dia Dendang Patah Hati 1966 menemani anda berjoget seketika kita. Okey, dah sudah pasti yang kita menanti detik-detik laungan kemerdekaan. Sabar, tarik nafas. Tak tambah lagi ada tempat-tempat lah. Orang khabar menyambut sambutan Hari Kebangsaan dekat kampung-kampung, dekat desa-desa. Dekat mana ajanlah kan? Khabar Muhaihan bersemangat. Kita pun semangat juga. Terima kasih akak kita yang bagi barang-barang ni semua kan. Dapat juga kita pakai kan masa bulan kemerdekaan kan. Lagi apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moino Moino dari depan lain bersama dengan Nala Green menemani anda untuk masa ini. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami Asyik FM. Moino Moino di depan lain. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang memandu. Berhati-hati waspada semasa memandu. Ingat orang tersayang menyayangi anda. Yang nak pergi orang khabar tempat-tempat sambutan ambang kemerdekaan tu, hati-hati, berwaspada. Yang naik motor ramai-ramai tu, berhati-hati, berwaspada. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Mono Moy Lepen Lain. Anda walau di mana pun berada, ada yang mencari sinar bahagia untuk malam ni. Semoga ketemu untuk malam ni bersama dengan mencari sinar bahagia. Okey, salam DJ Emma, baju kuning temerloh katanya. Best lagu-lagu 60-an malam ni di Asyik FM. Good on the best. Itu saja katanya. Okey, fine. Terima kasih Abang Baju Kuning.

0: janda muda.
1: Ah, katanya Cik Ainun. Ah, Cik Ainun orang mana? Kuala Pilah. Pernah jumpa Cik Ainun ke? Ah. Ada yang menjawab tu maknanya pernah lah tu jumpa Cik Ainun tu. Kalau tak pun kita main teka-teka kan. Cik Ainun tu yang mana satu? Alah, yang pakai baju kebaya tu. Berkain batik tu. Cakap sedikit mudah tersenyum. Bikin pemuda menjadi bingung. Jadi bengong terus. Bingung. Apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moino Mole Pelan. Terima kasih kerana anda menjadikan kami teman sepanjang perjalanan anda pada rakan-rakan kita yang sedang memandu. Pastikan jarak selamat kenderaan anda. Pastikan mengikut had laju yang telah ditetapkan. Berhati-hati, waspada semasa memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang nak dituju. Jadi apa pun terus bersama dengan kami untuk masa ini di Ruang Udara Asyik FM. Moino Mole Pelan. Dan pukul 9 kelak kita akan berhenti seketika untuk bersama dengan berita jam 9. Dan kita sambung semula bersama dengan lagu-lagu Nala Green. Lagu-lagu 60-an menemani anda. Jadi apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM Monomoy. Lada beri yang lain. Jadi kita berhibur bersama dengan Jika Misa in the Wisma. Salam terakhir. Tapi belum lagi untuk kita ucapkan salam terakhir ya.

0: mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.
1: Moin Umur.
2: Asyik FM.
1: Moin Umur.

berpeluh-peluh Pak Maon. Pak Maon yang berpeluh ke aku yang berpeluh sekarang ni? Itu dia Pak Maon dah masuk dah. Dah kena kejar dengan bentara guru dah. Hati-hati bentara guru tunggu kat rumah tu. Hati-hati bentara guru kat luar tu. Lagi terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin nombor lepas lain menemani anda walau di mana pun berada bersama dengan Nala Green. Lagu-lagu 60-an menghiasi ruangan anda. Dan teman-teman bersama dengan Lima di sini mana anda. 9.27 minit gelap. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin nombor lepas lain.

Itu dia keindahan pantai menghiasi ruangan kita di ruang udara Asyik FM. Moin, demoy, lepen lain. Selamat gelap, selamat malam, selamat layak, selamat mengod. Pada rakan-rakan kita nak terus bersama dengan kami walau di mana pun berada. Asyik FM, moin, demoy, lepen lain. Sudah pastinya rakan-rakan kita ramai yang berkumpul lah, terutama sekali di tempat-tempat besok untuk pembarisan, untuk perarakan, dan mungkin juga dekat kampung-kampung ada juga aktiviti-aktiviti yang dibuat sempena dengan sambutan ambang kemerdekaan. Jadi tanyalah untuk kampung-kampung kita, semoga muhaya dalam keadaan baik-baik dan elok-elok, dan paling penting sekali dalam keadaan harmoni, dalam keadaan aman dan semangat kenegaraan kita nang terus mekar, nang terus kekal, nang terus kuat. Terutama sekali pada enek-enek muda kita, pada remaja-remaja kita, adik-adik kita, cucu cicit kita, kan? Itu semangat yang perlu kita tanamkan. Sentiasa hormat menghormati, sentiasa orang khabar menjaga keharmonian, mengekalkan keharmonian, keamanan, saling menghormati, bertoleransi, itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Jadi apapun, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor yang lain live menemani anda walau di mana pun berada. Selamat gelap, selamat malam. Nanti anda di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor yang lain dalam Nala Grid.

1968 Pujaan Hatiku Salim I and the Wisma. Lagi okay, apa-apa terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin umur lepas lain menemani anda walau di mana pun berada. Untuk pujaan-pujaan hatiku yang berada di TikTok Asyik FM, di TikTok Cik Ponti. Juga untuk pujaan-pujaan hatiku di luar sana yang mengelilingi kami, yang mendengar kami di radio-radio, di saluran Astro, di saluran My Free View. Terima kasih kepada Ana Mohana terus setia bersama dengan kami, dan terima kasih kerana meminjamkan pendengaran anda, terima kasih meminjamkan penglihatan anda, terima kasih meminjamkan jari jemari anda, dan terus setia bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Monomola depan lain bersama dengan Nala Green, lagu-lagu 60-an menemani anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM Monomola depan lain. Ahad yang terakhir bulan Ogos, betul? 30 Ogos. Nah, sebelum kita pergi, 31 Ogos. Mengimbau kenangan, kisah, cerita, perjuangan para prajurit-prajurit kita, para pejuang-pejuang kita. Lagi apa-apa terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Monomo Lepan Lain memani anda walau di mana pun berada. Lagu yang asalnya dari Momo Latif, 1967, akan menghiasi sebentar kelak bersama dengan M. Isha and The Young Lovers, dan bersama dengan Rosa Latif and J. Haukes menemani anda Asyik FM Monomo Lepan Lain daripada yang lain.

kau ku tunggu, Rozia Latif. Tunggu siapa tu? Kita tunggu ambang kemerdekaan, ya. Lagi apa-apa terus bersama dengan kami, ya. Long, katanya tahun 90-an tapi si ingat semua lagu-lagu ni. Amboi. Yalah, orang khabar kan lagu-lagu baharih, lagu-lagu marin, memang orang khabar tak lapuk di hujan, tak lekang dek panai. Tetap segar sampai genen dan tetap juga menjadi pujaannya sampai masa ni. Nyap pernah muak, nyap pernah orang khabar. Aku tak rasa lelah lah kelingai, ya. Tambah lagi lagu-lagu nan berentak rancak yang tetap menjadi pujaan hati. Apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Aceh FM Moino Moile Pelalai. Nah, dari petikan filem anak dari 1966 bersama dengan Mat Sentul menemani anda di ruang udara Aceh FM Moino Moile Pelalai yang lain.

Lambo jana muda, banyak harta kemain. Baik, kita bersama dengan kami di ruang udara Cik FM Moino Moile Pelai menemani anda walau di mana pun berada dan teman berteman bersama dengan Imah di simani anda. Kak Akmam Zah, hai selamat malam. Katanya best lagu Mak Sentul ni. Amboi kemain. Lagi terus bersama dengan kami walau di mana pun berada. Bersama dengan Nala Green lagu-lagu 60-an menemani anda walau di mana pun berada. Asyik FM Moino Moile daripada yang lain. Dah puas bergoyang kan? Kita yang berirama santai-santai pula. Lepas ni kita sambung balik bergoyang ya. Bersama dengan nyanyian A. Talib menemani anda kerana budi jasad tertawan. Asyik FM Moino Moile daripada yang lain.

Itu dia bersama dengan Sweet Child yang baru saja bersama dengan anda di ruang udara Asia FM. Oh, ini boleh balai membuka tirai kita untuk gelap ni bersama dengan Nala Santai. Lagu-lagu santai menemani anda untuk masak ni. Terima kasih kepada anda Muhaina terus bersama dengan kami di ruang udara Asia FM. Oh, ini boleh balai bersama dengan berpaut di ranting rapuh. Apapun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM untuk masa ini bersama dengan Nala Santai. Santai kita untuk gelap ni. Hai, terus dia bersama dengan kami wala di mana pun berada. Lagi beberapa jam lagi kan, nyap jauh lagi untuk kita bersama. Let's go. Menyambut ambang kemerdekaan. Hai, apapun terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.

0: segala lagi. Anda sekarang berada di Zone RCFM.
1: Terima kasih.
2: Moi. Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

0: Killer.
1: Di mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Ashi Gepet sebagai teman.
2: Oh, no more.
3: I am.

Di mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman. Asyik.

0: Frekuensi mengasyikan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa usalli wa sallim ala rasulihi alkarim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Yang Bertuah Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara, yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan menteri, Ketua Susah Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, merdeka! Merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong, genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan, memuncak ketegangan kesan dari perang Teluk, menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini, sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaran, ancaman yang tidak terjangka atau terduga. Seperti akan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal. Dan di negara kita sendiri, di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekalian Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, Jepun, berterusan ratusan tahun anak-anak Melayu bangsa dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau, singkap hanya dari segi sejarah, negarawan yang telah berjuang dan memimpin. Sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya, tatkala peristiharan kemerdekaan termeterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, supaya Malaysia, ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdurrahman juga. Tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata, gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat, tatkala Union Jack Inggris diturunkan, apa kata almarhum Tunku Abdurrahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa bapa kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, mengasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait Ya, robohan Kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku Sakat Dalaman. Tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumiputera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal bait ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat, sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, renanan tokoh-tokoh dan negarawan ulung diikuti oleh marhum Tuan Abdul Razak Hussein sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kerunsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah berbeda, warna kulit berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi tiga, Czechoslovakia jadi dua, Pakistan jadi dua, ASEAN India dari tiga, jadi dua, jadi satu. Malaysia dari satu, sekarang bergabung tiga kekuatan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, dalam keadaan kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbandaran, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Sesudah pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani rakan-rakan memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahawa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan, mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan supaya kita dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam Kerajaan Madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat supaya T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat China, India, orang asli Sabah Sarawak. Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjaja, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu, kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini, peruntukan SDR dan SARA 15 bilion ringgit tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali, dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali. Yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan, tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej hari kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan, tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri. Walaupun sebagian negeri tidak pernah mau terima kenyataan ini, sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, sejati Madani terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar dilaksanakan, saya, PPM, rakan-rakan menteri tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap jemaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berhadapan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan, dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan peruntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, lalu syarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mulran dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja 1 bilion ringgit. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro, peniaga-peniaga kecil sebanyak 1 bilion ringgit menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan Geran Sejahtera Madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada-ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya istiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suksesan Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa erti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa erti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa erti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk A. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Sama-sama. Maka saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah. Rapatkan saf. Teguhkan muafakat. Satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas. Malaysia yang lebih gagah. Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut hari kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insya Allah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pimpin pejabat awam, naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali. Ketua negara, ketua polis negara, ketua terus angkatan tentera. Terus melangkah, tetap terbahan di dada, kita sejahtera. Tukup Rahman telah melaungkan 7 kali merdeka, diikuti oleh rakyat dengan penuh semangat. Dan pada petang ini, saya mahu semangat itu digilap semula. Inilah barisan pimpinan negeri amanah untuk menjaga, memakmurkan dan membela nasib rakyat Malaysia. Merdeka!
2: Merdeka!
1: Merdeka!
2: Merdeka!
1: Merdeka!
2: Merdeka!
1: Merdeka!
3: Merdeka, merdeka, merdeka. Itu dia siaran ulangan yang amanat Perdana Menteri sempena Hari Kebangsaan 2026. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara ACFM Moin Nombor 8 Live menemani anda walau di mana pun berada. Dalam jam yang terakhir menemani anda 11.05 malam.

bulan kapilah apa penghujungnya. Walaupun kita pun hampir-hampir ke penghujungnya dalam tugasan Nima untuk hari ini, dalam jam yang terakhir menemani anda. Terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin, moin, lepas lain. Selamat gelap, selamat malam, selamat layak, selamat mengok, selamat petong. Badan mohai. Dan terus tiba sama dengan kami walau di mana pun berada. Selamat gelap, selamat sengat, selamat layak, selamat mengon. Lagi apa pun terus bersama dengan kami untuk gelap ni menemani anda di Ruang Udara Asyik FM. Moin, moin, lepas lain. 11 minit gelap. Mengira waktu, mengira detik, waktu, saat, minit untuk masa ni. Okay, kita tadi ambang merdeka. Let's go, go. Wah, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka. Okay, jangan ditanya apa yang negara bagi pada kita, sebaliknya kita tanya apa yang kita telah beri pada negara kita. Apakah pengorbanan kita pada negara kita? Bukan mudah untuk mudah, dan bukan susah juga untuk susah. Dalam apa pun yang kita lalui dalam kehidupan kita, dalam apa pun yang kita lalui di sekitar kita, banyak dugaan dan cabaran, banyak yang menguji kesabaran kita, menguji hati dan jiwa kita sebagai manusia. Di pengorbanan kita juga kepada negara kita. Apa agahanan kita sumbangkan kepada negara kita? Apa yang kita sumbangkan untuk menunjukkan yang kita cinta dan sayang pada negara kita? Jadi hargai dan cintai keharmonian yang ada. Hargai dan cintai ketenangan, keamanan yang kita ada genen. Itu yang menunjukkan kita sayang dan cinta kepada negara kita. Jadi hargai juga pengorbanan-pengorbanan daripada orang khabar pejuang-pejuang kita nama hari ini. Nang bahagia. Itu penghargaan yang cukup besar yang perlu untuk kita tunjukkan. Bukannya suruh berjuang untuk memegang senjata. Tidak, itu bukan kita. Sebalik, berjuanglah anda dengan mencintai apa yang ada, genen. Keamanan, keharmonian dan kesejahteraan yang kita ada, genen. Paling hormat menghormati, itu yang paling penting. Yang harus kita terapkan, yang harus kita cintakan, yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya, apa-apa terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin, nombor lepan lain menemani anda walau di mana pun berada. Dan teman berteman bersama dengan Nima dalam Nala Santai Asyik FM.

Nala santai, asyik FMOI, nombor lari pengen lain untuk gelap ni. Selamat gelap, selamat malam pada anak baru aja bersama dengan kami. Dan terus bersama dengan kami di ruang udara asyik FMOI, nombor lari pengen lain. Terima kasih, terima kasih, terima kasih kerana meminjamkan waktu anda. Terima kasih kerana meminjamkan jari jemari anda. Terima kasih kerana meminjamkan pendengaran anda bersama dengan kami di ruang udara asyik FMOI, nombor lari pengen lain. Jadi apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Bersama dengan Nala Santai, lagu-lagu santai menemani anda untuk gelap ni.

Eh, itu dia terkilan dari Damak yang baru saja menghiasi ruangan kita dalam nala santai untuk gelapnya. Itu setiap sama dengan kami di ruang udara Asia FM. Moin, nombor telefon lain tersisa lebih kurang kurang dari 15 minit lagi. Jadi apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asia FM. Moin, nombor telefon lain menemani anda walau di mana pun berada. Terima kasih untuk semua yang terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM, Mona Moy, Leda Biang Lain.

Cinta Tersia dari Yan Zini baru saja menghiburkan kita, menghiasi ruangan kita dan menutup tirai kita untuk gelap ni bersama dengan Nala Santai. Jadi terima kasih kepada anda Mohan yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moy. Nombor lirpan lain dari frekuensi 89.3MHz, 91.1MHz, 1025, 1051MHz, 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter, tanah 050KHz dari Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan lepas ni bersama dengan rakan setugas, rakan penyiar Salam FM akan mengambil alih tugas kembali di ruang udara Asyik FM. Dan Asyik FM akan kembali pada pukul 8 pagi besok hingga ke 12 tengah malam. Jadi datanglah cukup aja tugas imam menemani orang anda untuk gelap nin. Sebarang kekurangan kesilapan harap dimaafkan. Imam manusia biasa kan, terbabas juga. Yang baik datang dari Tuhan, yang kurang datang daripada diri imam sendiri. Let's go! Salam kemerdekaan yang ke-69. Nah, kemerdekaan sebenar bukan sekadar bebas daripada penjajahan, tetapi juga bebas pada pemikiran dan tindakan. Semoga kita benar-benar menjadi bangsa yang merdeka. Dan hari yang penuh bermakna, marilah kita terus menghargai keamanan dan kemerdekaan yang dinikmati. Selamat Hari Kemerdekaan, Selamat Hari Kebangsaan. Terima kasih untuk semua yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Mono Mono Lepelan. Terima kasih Jana, terima kasih Apik Rock, terima kasih Papa Gebu, terima kasih Miss Levi, terima kasih Man Tiger. Terima kasihlah untuk semua yang tap-tap dari Lintai. Dan terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Mono Mono Lepelan. Imam mengundurkan diri dulu. Saya tanya ke mana Imam pergi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
4: Salam untuk semua.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
6: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
6: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM

0: 31 Ogos 1957, Pengisytiharaan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1957, Yang Teramat Mulia, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, raja-raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat 101 das menandakan bermulanya era baharu, sebuah negara yang bebas dan berdaulat.
1: Salam santai, 12:30 malam hingga 4 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih buat rakan penyampai dari Asyik FM, Emma, yang telah pun selesai tugasnya untuk malam ini. Dan insya-Allah malam ini bertemankan Farhana. Pertemuan kita hari ini 18 Rabiul Awal 1448 Hijri. Merdeka, merdeka, merdeka. Sudah pun masuk hari baru 31 Ogos 2026. Masya-Allah, satu tarikh penuh makna yang mengingatkan kita tentang sebuah perjalanan yang panjang menuju kemerdekaan. Alhamdulillah. Dan saudara, hari kebangsaan ini bukan sekadar orang kata sambutan dengan kita kibarkan jalur gemilang bendera kita, perarakan dan juga laungan merdeka, tetapi ia adalah tanda kesyukuran atas nikmat keamanan dan juga kebebasan yang kita kecapi hari ini. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik saudara, malam ini bertemankan Farhana insya-Allah dengan lagu-lagu yang telah pun kita susun. Selalunya hari Isnin bertemankan Arif. Jadi untuk malam ini Arif kita bagi cuti. Arif berehat, healing seketika, dan insya-Allah akan kembali pada minggu hadapan. Cuti lama Arif ni, kita bagilah dekat Arif ya, untuk berehat, bersantai. Jadi untuk malam ini saya mengharapkan saudara pendengar terus temankan Farhana hingga pukul 4 pagi nanti, insyaAllah. Untuk awal pertemuan kita malam ini, pembuka tirai, kita dengarkan lagu tema Bulan Kebangsaan untuk tahun 2026, Aku Berjanji, daripada Faizal Tahir. Salam FM, salam untuk semua.

0: ไปSalam FM. Salam untuk semua.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salam FM, salam untuk semua. Menyahut tema kita untuk tahun ini, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi jomlah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran ya kepada Allah SWT atas segala nikmat yang kita kecapi hari ini. Kemerdekaan yang sebenar ya saudara adalah apabila jiwa kita ni bebas daripada belenggu jahiliah, manakala ukhuwah sesama kita terus diikat erat demi maslahat ummah, insyaAllah. Jadi sebagai rakyat Malaysia, saudara, saya sangat-sangat bersyukur ya kerana masih lagi dalam hidup dalam keadaan suasana yang aman ya, dapat kita terus beribadah dengan tenang bersama keluarga dan juga kita dapat bekerja hari ini, masyaAllah, alhamdulillah. Jadi untuk hari ini waktu yang pertama pertemuan kita untuk 31 Ogos 2026, alhamdulillah, saya nak beri ruang dan juga peluang untuk saudara pendengar bersama-sama temankan Farhana ya untuk mungkin ada ucapan kemerdekaan dan mungkin juga boleh kongsikan dengan Farhana apa yang saudara faham tentang erti kemerdekaan. Boleh hantar di WhatsApp talian Salam FM 011-13-1729-11 ataupun boleh hubungi talian kita 03-228-2656. InsyaAllah Farhana akan raikan untuk saudara pendengar berikan sedikit orang kata pandangan tentang hari kemerdekaan yang kita sambut pada tahun ini untuk tahun ke-69. Alhamdulillah, terus bersama kami pastinya di Salam FM, salam untuk semua.

0: Merdeka! Merdeka!
1: Kesenangan yang ada kat tangan kita sekarang ni adalah hasil titik peluh titisan darah orang-orang lepas. Mereka yang memastikan kita dapat kemajuan yang sedemikian. Kalau kita pergi negara-negara ketiga sekarang ni, ada tak kesenangan mereka? Tidak. Tak ada. Dan di situ lagi, budak remaja kita perlu. Kita ingatkan mereka, kesenangan kamu sekarang adalah hasil susah payah, jerit perik orang-orang zaman dahulu. Jadi kita kena beritahu mereka, dedahkan kepada mereka kesusahan-kesusahan yang dilalui oleh orang-orang dulu.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
4: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan. Semuanya bermakna.
5: Kita perlu peduli.
4: Jangan rasa tindakan ini remeh. Suara kita ialah suara mereka.
5: Salam FM Teguh bersama Palestin.
3: Hashtag Penyiaran Jakim. Salam FM, berinspirasi
6: dan berilmu.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Mulakan hari anda dengan Salam FM. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Alhamdulillah, 31 Ogos 2026, Fana beri ruang dan juga peluang untuk saudara pendengar hantarkan ucapan hari kemerdekaan ataupun nak minta lagu pun boleh. Dan saya nak juga dengarkan pandangan daripada pendengar tentang kemerdekaan. Saya nak bacakan kiriman dari sahabat pendengar kita yang menghantarkan, saudara Amir dari Selangor. Assalamualaikum DJ Farhana. Waalaikumsalam. Saya Amir dari Selangor. Bagi saya, kemerdekaan adalah nikmat besar yang perlu kita syukuri. Kemerdekaan bukan hanya bebas daripada penjajahan, tetapi bebas untuk kita hidup dalam keadaan aman, ya, untuk menuntut ilmu, bekerja dan juga membina kehidupan yang lebih baik. Sebagai generasi hari ini, kita perlu menghargai pengorbanan pejuang terdahulu dengan menjaga perpaduan negara. Itu kata Amir. Bagaimana dengan perkongsian saudara pendengar? Boleh juga sekali lagi hantarkan di talian WhatsApp kita 011-1317-2911. Terus bersama kami pastinya di Salam FM. Kita nak berkongsi, bercakap, bersembang tentang hari kemerdekaan yang mana kita sangat bersyukur kerana masih lagi hidup dalam keadaan aman, ya. Syukur, alhamdulillah. Terus bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Doa keamanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain.

0: ما أخرنا وما أسرفنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا الله،
1: kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran, memohon limpah kurniamu yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak terhingga kepada kami, hasil dari kemerdekaan yang engkau telah berikan kepada negara kami ini. Kami memohon agar engkau mengekalkan nikmat kemerdekaan ini.
0: Allahumma ya Muhaimin, ya Aziz, Allahumma ya Allah, engkau peliharakanlah negara kami Malaysia yang kami cintai ini. Peliharakanlah perpaduan antara kami demi kestabilan negara kami ini. Kekalkanlah nikmat kedamaian, keamanan, keharmonian, percaya mempercayai, saling hormat menghormati, serta tolong menolong sehingga kami menjadi cemerlang dan mendapatkan kemakmuran sehingga ke hari ini.
1: Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya Allah,
0: cucurilah rahmat dan keampunan ke atas arwah para pejuang kemerdekaan negara yang telah pergi mendahului kami. Gandakanlah pahala amalan mereka yang telah mereka laksanakan untuk kesucian agama Islam dan maruah bangsa. Angkatkanlah darjat mereka dengan kemurahan-Mu ya Allah.
1: Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
0: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: Hashtag penyiaran jakim.
3: Pernahkah kita bayangkan hidup tanpa suara kita sendiri? Tanpa hak untuk memilih, tanpa bendera untuk dijulang. Mereka bangkit bukan dengan senjata semata, tapi dengan tekad, suara dan air mata. Mereka berjuang bukan untuk hari itu, tetapi untuk hari ini, untuk kita.

0: jangan pernah lupa, kemerdekaan ini dibayar mahal. Malaysia, tanggungjawab kita bersama.
1: Eh, Ashraf, awak pergi mana tadi?
2: Tadi saya pergi kedai kejap, beli jalur gemilang.
1: Jalur gemilang? Nak buat apa?
2: Nampak tak tu? Jalur gemilang tu dah lusuh dan koyak. Jadi kita kena tukar dengan yang baru. Kalau pelancong luar datang, tengok macam mana. Malu kita.
1: Betul juga eh. Ih, baguslah awak ni, Ashraf. Dalam masa yang sama, bolehlah kita semai rasa cinta pada tanah air kita. Bagi sesuatu, saya pun nak tolong juga.

0: Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi. Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. 0322823567. Saudara pendengar boleh hubungi talian kita untuk sama-sama mungkin nak bagi ucapan Hari Kemerdekaan, nak kongsikan apa yang saudara pendengar faham tentang Hari Kemerdekaan ini, ataupun boleh hantarkan di WhatsApp kita 0111317911, dan insyaAllah seketika nanti saya akan bersama-sama dengan penolong pengarah kanan bahagian radio, insyaAllah Encik Muhammad Sariaman Abdul Manam, untuk berkongsi dengan kita tentang Hari Kemerdekaan. Mungkin ada ucapan juga daripada bos saya ya, seketika nanti insyaAllah. Dan saya nak bacakan kiriman dari pendengar Salam FM. Assalamualaikum, saya Nurul dari Kelantan, jauh dari negeri Kelate. Bagi saya, kemerdekaan adalah rasa syukur kerana Allah SWT mengurniakan keamanan kepada negara kita. Dengan keamanan, kita dapat menjalani kehidupan dengan tenang. Alhamdulillah. Jadi marilah kita terus berdoa agar Malaysia kekal aman dan juga harmoni. InsyaAllah itulah yang kita harap-harapkan ya. Jadi saya nak terima pemanggil di talian yang menghubungi kita malam ini. Siapakah? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Siti Farhana.
0: Masya Allah, siapa di talian?
1: Encik ini Jumari dari Keluang Johor.
0: Masya Allah, Encik Jumari, lama tak dengar suara Encik Jumari ya.
1: Kan dulu kita apa, salam mesra dulu.
0: Ya betul, Masya Allah, kembali kita ya.
1: Ya betul.
0: Sihat Encik Jumari?
1: Ya, alhamdulillah,
0: Fana sihat. Alhamdulillah sihat dengan izin Allah, masya-Allah. Ya, okey, Cik Jumari ya, ada nak bagikan ucapan tentang Hari Kemerdekaan ataupun boleh kongsi dengan Farhana lah tentang apa yang okay. Cik Jumari faham tentang kemerdekaan untuk tahun ke-69 ni.
1: Okey, bagi pendapat saya sendiri tentang kemerdekaan ni, selain daripada kita bebas daripada penjajah, kita juga dapat, bagi saya, kita juga dapat membebaskan diri kita daripada melakukan kejayaan dan juga dalam keadaan adab. Kalau kita dapat apa, elakkan apa jenayah dan juga pergerakan dada itu, kita sebenarnya sudah memerdekakan diri kita dan juga negara kita sebenarnya daripada bahaya.
0: Alhamdulillah. Kan kita syukur kan kita masih lagi aman. Tak ada yang pelik-pelik lah ya kat Malaysia ni kan.
1: Betul lah. Kita kat Malaysia ni alhamdulillah aman-aman. Tapi nasihatkan juga lah kepada adik-adik kita ni, kalau boleh jangan kita buat perkara-perkara yang tak baik kan.
0: Betul.
1: Apa, sebenarnya lagu ada-ada. Sekolah yang tak elok tu kita jauhkan lah. Demi negara kita yang kita baik tu Malaysia ni.
0: Alhamdulillah. Okey. Yeah. Nak bagi jugalah ruang dekat kat Jumari ni. Ada ucapan ataupun nak permintaan lagu. Malam ni special sikit.
1: Special sikit. Okeylah, sebenarnya Hari Kebangsaan hari ini, saya minta lagu daripada Awal Yang Hasil Diriman. Padahal tadi dah ada lagu apa, kita tengah satu kan?
0: Ya, betul.
1: Kita nak lagu Warisan.
0: Warisan. Okey, insyaAllah saya akan tunaikan. Jawa
1: boleh. Jawa boleh. Okeylah, ucapan kepada semua rakyat Malaysia, selamat Hari Kemerdekaan dan kebangsaan. Semoga kita akan terus aman dan damai.
0: Amin.
1: Dan sama-sama kita bersatu-satu, tak kira kaum, kita aman damai dan Malaysia ini adalah untuk kita semua.
0: Alhamdulillah, amin. Terima kasih Encik Jumari. Selamat Hari Kebangsaan buat Encik Jumari ya.
1: Ya, selamat kebangsaan juga untuk apa di Jadi Salam FM. Dan juga selamat juga Hari Malaysia nanti.
0: InsyaAllah, terima kasih. Okey, selamat berehat Encik Jumari, terus bersama saya hingga pukul 8 pagi.
1: Boleh.
0: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, itu dia Cik Jumari kita. Memang orang kata pendengar setia Salam FM daripada dulu ya. Daripada awal penubuhan Salam FM, Cik Jumari ini adalah salah seorang pendengar yang setia menemani, yang setia mendengarkan Salam FM, insyaAllah. Jadi untuk pendengar Salam FM, kalau nak hubungi kita, boleh call kita 0322823567. InsyaAllah seketika nanti saya akan tunaikan permintaan lagu Cik Jumari ya. Nak dengar lagu Sudirman dengan tajuknya Warisan, insyaAllah. Terus bersama kami, seketika nanti kita akan bersama dengan bos saya, Encik Muhammad Sariaman Abdul Manap. Terus bersama kami, Salam FM, salam untuk semua.
2: Negaraku.
3: Puan,
2: Saya Rawi. Boleh saya tahu apa yang puan pakai atas kepala tu? Sangat cantiklah puan.
3: Oh Rawi, ini namanya tempok. Pakaian oh, tradisi masyarakat orang asli dan dipakai bila ada sambutan besar. Ha, bulan ni kan kita akan sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Yeah. Jadi kami berbangga pakai tempok ini.
2: Oh, itu macam ke puan?
3: Ya yeah, Rawi.
2: Ha, tahun ni juga sudah 69 tahun kita merdeka, hidup aman dan berbilang budaya.
3: Walaupun kita berbeza budaya dan pakaian, tetapi inilah uniknya perpaduan di Malaysia.

0: selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia, Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam FM seiring menjana minda.
3: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, nescaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
1: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
5: Salam FM, salam untuk semua. Masih bertemankan Farhana, salam santai. Sudah pun 12.48 minit tengah malam waktu ini, 31 Ogos 2026. Bersamaan 18 Rabiul Awal 1448 Hijri. Masya Allah, dah masuk hari kemerdekaan ya, hari kebangsaan. Alhamdulillah, seperti yang Farhana katakan, insya Allah kita akan bersama-sama dengan bos saya, penolong pengarah kanan bahagian radio, iaitu Encik Muhammad Sariman Abdul Manap, akan bersama-sama dengan saya dan juga pendengar Salam FM. Assalamualaikum, bos.
6: Waalaikumsalam.
5: Sihat ke, bos?
6: Okey, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Macam mana, bos? Oh, tak berapa clear lah, bos.
6: Dengar tak? Dengar okay, tak?
5: Okey, dengar. Okey, bos, selamat Hari Kebangsaan, bos.
6: Sama, saya nak ucapkan juga selamat Hari Kebangsaan kepada pendengar kita lah, Salam FM. Dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia lah, terutamanya Fahana dan juga rakan-rakan yang bertugas pada malam merdeka ni.
5: Ya, alhamdulillah. Mungkin bos bolehlah kongsi dengan saya dan juga dengan Salam FM, apa yang bos faham tentang kemerdekaan ni. Dah 69 tahun bos kita sama-sama meraihkan keamanan, masya-Allah, di hari kemerdekaan kebangsaan kita ini.
6: Oh, okey. Alhamdulillah Fana, kita dah sambut merdeka yang ke-69 kan, pada tahun ini. Jadinya merdeka ni bagi saya, kita ada beberapa faktor lah. Kemerdekaan ni ada maknanya dalam erti kata yang kita faham, makna kita bebas lah. Kita bebas menentukan bagaimana cara kita nak merancang sesuatu, bagaimana cara kita nak membangunkan sesuatu, ataupun bagaimana kita nak berfikir ke arah kita nak membentuk ke arah apa. Jadinya dalam konteks macam negara kita ni, alhamdulillah kita dah bebas daripada penjajah kan. Itu secara fizikalnya lah. Maknanya sekarang kita dah ada kerajaan kita sendiri. Bagaimana kita membentuk sistem pendidikan, sistem ekonomi kita, perundangan, dan bagaimana kita membentuk masyarakat kita lah secara seluruhnya kan. Kemudiannya saya fikir bagi anak-anak muda, mereka mungkin tidak melihatlah bagaimana perjuangan pejuang-pejuang kita sebelum ini kan. Tapi mungkin kita boleh belajar sesuatu. Maknanya bila kita kata kita bebas, kita merdeka tu, kita patut juga merasakan bahawa kita bebas daripada apa sahaja yang kita ingin fikirkan untuk kebaikan diri, kebaikan keluarga kita, seterusnya kepada sahabat-sahabat, rakan kita, saudara mara dan juga negara lah seterusnya kan. So itu yang kedua lah, maknanya minda, pemikiran kita pun perlu bebas lah. Jadi kita bebas untuk menentukan hala tuju kehidupan kita, hala tuju negara kita, bagaimana kita nak membentuknya, minda dan juga pemikiran lah. Dan akhir sekali saya rasa jiwa kita juga kena merdeka lah.
5: Betul?
6: Maknanya kita bebas daripada belenggu, cara berfikir, cara kita, cara orang Melayu, cara orang Islam yang ada rujukan dan panduan yang selama ini kita belajar daripada ibu bapa kita. Mm-hmm. Of course kita refer daripada agama kita kan. Yeah. Dan adat resam Melayu itu memang penuh dengan tertib dan sopan santun, kesusilaan lah, beradab dalam segala hal. Yeah. Kan? Mm-hmm. Jadi moga-moga kita ada jiwa yang bebas dari pemikiran yang melemahkan semangat. Mm-hmm. Daripada rasa takut, tidak selamat. Masa zaman dulu kan kita tengok cerita kan?
5: Ya, cerita apa
6: takut
5: tu bos?
6: Nak keluar malam kan? Jadi itu semua tak bebas lah. Bukanlah maknanya sekarang ni kita menggalakkan orang untuk keluar di waktu tak tentu pasal kan?
5: Di waktu malam-malam.
6: Maknanya dengan cara yang begitu kita bebas untuk buat apa sahaja. Dalam bentuk dalam suasana yang harmoni. Yang kita rasakan patut kita lakukan. Untuk kemajuan diri. Untuk kemajuan dan kesejahteraan keluarga kita. Kejiranan kita, negeri kita, negara seterusnya, seluruh masyarakat Islam lah. Di mana sahaja kita berada. Saya ingat itu saja yang patut kita fikirkan pasal kemerdekaan lah. Bagaimana cara kita bawa diri kita dah 69 tahun ni kan.
5: Ya, betul tu. Apa yang bos kongsikan tadi tentang minda kita, kehidupan dan juga jiwa kita, itu adalah perlu kita syukurlah kita dapat mengukuhkan orang kata perpaduan negara kita yang aman ini kan.
6: Betul.
5: Okey, terima kasih bos atas perkongsian dan juga ucapan sempena dengan Hari Kebangsaan ke-69 untuk malam ini bersama saya dan juga pendengar Salam FM ya bos.
6: Okey Fahana, selamat bertugas, selamat memerdekakan diri pada hari pertama kita sambut merdeka ni.
5: Alhamdulillah, jarang-jarang berlaku, selalunya saya tak konti pada 31 Ogos ni, tahun ni saya konti ya bos.
6: Alhamdulillah, kira rezeki.
5: Okey, baik bos. Selamat berehat. InsyaAllah jumpa lagi bos ya.
6: Okey, assalamualaikum. Okay.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah itu dia bos saya, penolong pengarah kanan Encik Muhammad Sariman Abdul Manat, berkongsi dengan kita ucapan dan juga apa yang dititipkan di sini tentang Hari Kemerdekaan ataupun Hari Kebangsaan ke-69 tentang kemerdekaan minda kita, kehidupan kita dan juga jiwa kita. Alhamdulillah syukur, itu yang patut kita syukuri kerana kita hidup dalam suasana aman, dapat kita melakukan apa jua aktiviti kan. Dah malam, kalau dahulu seperti yang bos saya katakan, kalau dulu waktu malam kita agak takut untuk keluar, tapi sekarang tidak bermakna kita boleh keluar suka hati pada waktu malam. Jadi bersyukurlah ya, dapat kita membesarkan keluarga kita, dapat kita beribadah dan juga dapat mengejar impian kita di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Baiklah, saya nak tunaikan permintaan lagu daripada Encik Jumari yang inginkan lagu nyanyian Sudirman Warisan. Salam FM, salam untuk semua.

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM, kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke?
2: Salam FM, salam untuk semua.
3: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
4: Salam santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
0: Salam santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. 1.07 minit pagi. Waktu yang kedua pertemuan hari ini 31 Ogos 2026. 03-2282-3567 ataupun boleh hantarkan ucapan di talian WhatsApp Salam FM 011-1317-2911. Baik, saya nak bacakan ucapan dihantarkan oleh pendengar kita dari Johor. Salam kemerdekaan. Saya Faris dari Johor. Bagi saya, kemerdekaan bukan sekadar bebas daripada penjajahan, tetapi bebas untuk kita menjadi insan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Dan Rasulullah SAW mengajar kita supaya mencintai tempat tinggal dan juga menjaga hubungan sesama manusia. Sebab itu, kita perlu bersama-sama membina negara yang aman, berkasih sayang dan juga saling menghormati. Itu dia kata Faris. Dan saya nak bacakan rakaman yang seterusnya. Hakim dari Negeri Sembilan. Assalamualaikum, selamat malam DJ Farhana. Waalaikumsalam. Okey, saya memahami kemerdekaan sebagai peluang untuk kita menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur. Negara yang aman memberi ruang untuk kita mencari rezeki yang halal, menuntut ilmu dan juga beribadah. Marilah kita isi kemerdekaan dengan iman, akhlak yang baik dan juga semangat untuk membangunkan negara yang tercinta. Alhamdulillah, itu yang dikongsikan oleh rakan-rakan pendengar kita yang menghantarkan ucapan di WhatsApp Salam FM. Apapun saudara, sesungguhnya kemerdekaan ini adalah nikmat dan juga amanah. Ya, jadi yang mana dalam Islam juga mengajar kita untuk mensyukuri setiap apa jua nikmat yang kita ada hari ini. Nikmat macam kita sekarang ni dapat bernafas, alhamdulillah, dengan izin Allah dapat bernafas, ya. Seperti Fana juga dapat datang bekerja malam ini bersiaran di ruang udara bersama peringatan Salam FM. Alhamdulillah, bersyukur dengan nikmat Allah yang berikan kepada kita. Dan juga dapat menjaga keamanan serta kita menyebarkan kebaikan selagi mampu, semampu yang boleh, insya Allah. Dan saya mengharapkan juga semoga Malaysia terus menjadi negara yang aman, diberkati dan juga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Apapun, bersyukur, sentiasa mengucapkan alhamdulillah dalam setiap hela nafas kita, kerana semuanya dengan izin Allah dapat kita melakukan apa jua yang dapat kita lakukan hari ini. Alhamdulillah. Terus bersama kami di Salam FM, salam untuk semua. Seketika nanti kita akan dengarkan perkongsian di ruangan sketsa keluarga Ustaz Akil.
5: Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Assalamualaikum. Tache hao. Vanakkam. Aramaiti. Ha, apa pun bahasanya, kita semua adalah Malaysia. Raikan kekuatan kita sebagai sebuah negara yang bersatu. Bersama-sama bina negara yang lebih baik untuk generasi akan datang. Salam FM, sayang Malaysia. Hashtag Penyiaran Jakim. Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
1: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah. Bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan lepas tadi lagi ni, Cah.
2: Ya Allah, waalaikumsalam abang. Aduh, pintu tak kunci tu. Ha, kenapa ya Allah abang ni? Baru setengah jam keluar.
1: Memang dah balik dah. Tapi aku sampai sana dah tak ada orang dah. Tunggu aku punya tunggu. Semua dah balik, Cah.
2: Abang ni lah selalu lambat ni, kenapa?
1: Bukan lama sangat pun. 3 jam je.
3: Eh, apa kau bising-bising ni?
1: Ustaz.
3: Ha, adik-beradik janganlah gaduh. Apa cerita ni? Apa cerita?
1: Bukan apa Ustaz ni, lambat buka pintu ni. Saya letih jalan jauh tadi ni.
2: Astaghfirullahaladzim. Bukan abang, dia ni kan tadi dah keluar tau. Lepas tu tak sampai setengah jam dah datang balik. Saya pelik tu, kenapa?
3: Itulah Murad, tadi aku lalu depan rumah tadi nampak kau. Tapi macam main telefon je. Asyik tengok media sosial. Ha. Kau mandi pun belum kan?
1: Tak sampai situ tengok perhati. Alah, bukan lama pun tengok sekejap-kejap. Kita ni kena tengok perkembangan semasa, Ustaz. Tapi saya dah bagi tahu dia. Saya datang je.
3: Mana boleh macam tu, Murad. Kau ni yang berurusan dengan mereka. Kau patut sampai awal. Ni terbalik, majikan kau dah lama tunggu dengan pelabur tu.
1: Alah, sekejap pun tak boleh tunggu. Biasa saya tunggu dia orang tu, okey je.
2: Eh, 3 jam apa kata tak lambat?

0: kalau pelabur tu tak marah ni, saya pula nak marah dengan abang tau. Ini abang ni tak tepati masa.
1: Yalah, aku tahulah. Aku tahulah tu. Dahlah sekali ni je pun. Tapi lah aku ngakulah salah lah.
2: Macam ni, kita ni dah dewasa. Kau nak aku tak sekiran kau ke ni? Ha? Kita ni dah bekerja. Masa tu emas. Ingat pepatah tu. Masa nilainya macam emas.
1: Oh, okeylah, okeylah, okeylah. Tak payahlah nak bisik-bisik lagi ni. Aku salah yang senang daripada duk bisik macam ni. Aku salah lah. Salah saya lah tu.
0: Tahu pun.
2: Kita sebagai orang Islam kan, Rai. Aku bukanlah ustaz. Baru nak start lah lebih kurang kan. Ha. Tapi Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran. Kita kena pentingkan masa. Wal asri. Kena jaga masa. Dan kau nak dengar tazkirah lagi tak?
1: Dah ada kat sini, bagi je lah.
2: Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi yang bermaksud, tidak akan berganjak kedua-dua kaki seorang hamba pada hari kiamat selagi mana dia tak jawab empat soalan. Antara empat soalan itu adalah, di manakah kita belanjakan usia kita? So kalau kita asyik membazir masa, kita belanja usia kita ni tak tentu hala, itu kan akan ditanya di akhirat.
1: Ha, ustaz, kita ni sembang-sembang juga. Daripada tadi dari saya jalan jauh, dah haus. Ustaz sibuk pasal belanja-belanja. Apa kata ustaz belanja saya minum sah?
0: Amboi abang. Dia dah lambat, lepas tu dia nak pusing, nak suruh belanja orang makan pula.
1: Waktu pun jangan sembang banyak, kau pergi buat air. Ini sembang orang lelaki.
0: Baiklah abang.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: untuk semua.
1: Salam FM, salam untuk semua. 1.24 minit pagi. 6 ikhtiar segera tangani kos sara hidup rakyat yang mana berkuat kuasa pada 1 September ini. Yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan ikhtiar segera bagi menangani kebimbangan rakyat terhadap kos sara hidup dan juga tekanan kehidupan seharian. Antara 6 ikhtiar segera tangani kos sara hidup rakyat iaitu Budi Madani. Sebanyak 300 liter insyaAllah akan kita dapat manfaat bersama. Seterusnya, penyelenggaraan sekolah ditambah, langganan AI percuma untuk anak muda, sebanyak 1 bilion untuk digitalisasi kesihatan awam, ambang pengecualian e-invoice naik, dan juga sebanyak 1 bilion tambahan pembiayaan mikro. Itu dia 6 ikhtiar segera tangani kos sara hidup rakyat insyaAllah akan berkuat kuasa pada 1 September 2026. Itu adalah satu inisiatif yang baik, alhamdulillah, dan satu berita gembira buat kita semua rakyat Malaysia, alhamdulillah. Dan insyaAllah seketika nanti kita akan sama-sama dengarkan perkongsian di ruangan Tamadun Islam terbitan Maria Ashikin. Dengarkan seketika Mahir Zain, Always Be There. Salam FM, salam.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah kita terbayang seorang wanita yang maharnya bukan emas, bukan permata, tetapi hanya sebaris kalimah syahadah? Hari ini kita akan menelusuri kehidupan seorang wanita hebat yang keberaniannya menggetarkan medan perang dan kebijaksanaannya menjadi rujukan para sahabat. Beliau ialah Rumaisah binti Milhan atau lebih dikenali sebagai Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim binti Milhan bin Khalid al-Ansariyah berasal dari kabilah Khazraj di Madinah. Beliau merupakan ibu kepada sahabat yang terkenal Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan merupakan salah seorang wanita terawal yang memeluk Islam di Madinah. Keislamannya bukan sekadar ikut-ikutan, sebaliknya keimanan hakiki yang menuntut pengorbanan besar, termasuk berdepan dengan kemarahan suaminya yang pertama, Malik bin An-Nadhar. Antara kisah yang paling masyhur dalam sejarah Islam adalah ketika Abu Talhah Al-Ansari ingin melamarnya. Pada waktu itu Abu Talhah masih seorang musyrik. Ummu Sulaim menolaknya bukan kerana rupa atau harta, tetapi kerana prinsip. Beliau berkata, "Wahai Abu Talhah, orang sepertimu tidak selayaknya ditolak. Tetapi engkau adalah lelaki kafir, sedangkan aku wanita muslimah. Tidak halal bagiku berkahwin denganmu. Jika engkau masuk Islam, itulah maharku dan aku tidak meminta selain daripada itu." Keteguhan iman Ummu Sulaim akhirnya membuka pintu hati Abu Talhah. Pernikahan ini dicatatkan dalam sejarah sebagai pernikahan dengan mahar yang paling mulia. Ummu Sulaim bukanlah wanita yang hanya duduk di rumah. Beliau merupakan antara pasukan barisan hadapan dalam peperangan sebagai pembantu dan juga perawat. Dalam perang Uhud dan Hunain, beliau hadir membawa bekalan air dan merawat mangsa yang tercedera. Ada satu riwayat menarik dalam Sahih Muslim. Ketika perang Hunain, Ummu Sulaim membawa sebilah pisau kecil yang diikat di pinggangnya. Apabila ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa beliau membawanya, beliau menjawab dengan tegas bahawa beliau akan menggunakannya untuk membela diri dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat juangnya membuktikan bahawa wanita juga mempunyai peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan Islam. Satu lagi peristiwa yang menguji ketakwaannya, iaitu kematian anaknya hasil perkahwinan bersama Abu Talhah. Ketika anak itu meninggal dunia, Ummu Sulaim tidak meratap. Beliau menguruskan jenazah anaknya dengan tenang. Apabila Abu Talhah pulang ke rumah, Ummu Sulaim melayannya seperti biasa dan menghidangkan makanan untuk suaminya yang baru pulang. Bahkan beliau turut melayan suaminya dengan gembira dan hanya memberitahu berita sedih itu selepas suaminya berehat. Tindakan ini dipuji oleh Rasulullah dan baginda mendoakan keberkatan buat pasangan ini. Allah SWT menggantikan kehilangan itu dengan kelahiran Abdullah bin Abu Talhah yang kemudiannya menahirkan zuriat-zuriat yang kesemuanya menjadi penghafaz Al-Quran. Kemuliaan Ummu Sulaim diiktiraf sendiri oleh langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku memasuki syurga, lalu aku mendengar suara gerakan di hadapanku. Ternyata ia adalah Rumaisah binti Milhan, iaitu Ummu Sulaim." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ummu Sulaim wafat pada zaman pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau meninggalkan warisan ilmu dan ketabahan. Beliau bukan sahaja seorang ibu yang berjaya mendidik anak yang soleh, tetapi juga seorang penasihat yang bijak dan pejuang yang berani. Demikianlah kisah pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi.
2: Hey, Kak Beda kaki.
3: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.

seperti biasalah Kak Beda muncul lagi di pagi hari ini untuk menghiasi telinga-telinga sayang sekalian kan. Ah, macam tu. Baiklah, kita nak cerita, nak sentuh sikit pasal kemerdekaan juga. Tapi Kak Beda nak tanya satu soalan ya. Kita ni kan merdeka-merdeka juga. Tapi adakah perangai kita dah merdeka? Ah, macam tu. Kak Beda nak tanya satu soalan. Kalau kita ni kan pergi membeli belah di pasar raya, lepas tu kan kita tolak troli tu, kita hantar balik ke tidak? Jadi sepatutnya apa? Sepatutnya kena balik ke tempat asal ataupun tinggallah di tengah-tengah parkir di tempat yang telah disediakan untuk meletak troli. Kak Beda faham. Kalau kita nak letak semula dekat pasar raya tu, memanglah jauh. Memang tak logik lah kan. Tapi bukankah dekat parkir tu dah ada tempat khas untuk meninggalkan troli-troli tersebut? Jadi kan Kak Beda kadang-kadang tengok troli bersepas ada sini, ada tu dekat tengah-tengah jalan pun ada. Ish. Siapalah punya angkara kan. Dah guna, letaklah tempat elok-elok. Letak tepi ke ataupun letak tempat sepatutnya, bukannya tengah-tengah jalan. Sebab apa? Sebab menyusahkan orang lain. Bila kereta lain masuk, dah jenuhlah pula dia nak kena elakkan daripada langgar troli tu, ataupun terpaksalah dialihkan troli tu untuk letak ke tepi. Ya Allah, tak ada common sense langsung masyarakat orang yang macam tu. Betul tak? Paling kesian kan, bila kena tiup angin, troli tu bergeraklah perlahan-lahan. Gedegang, terlanggar pula kereta orang lain. Macam mana tak pasal-pasal orang tu mungkin baru beli kereta, agaknya dah kena troli, dah tercaklah kereta dia. Ya Allah, pernah tak kita fikir macam tu kan? Semua itu tak mustahil untuk berlaku. Ingat tu. Jadi lepas tu siapa yang kena? Pemilik kereta juga yang pening nak kena cat balik ataupun nak kena elokkan, nak hilangkan balik cala yang ada kat kereta dia tu. Sebab apa? Dah kena langgar dengan troli tadi yang ditiup angin. Mungkin ada antara kita yang cakap, tak apalah, nanti pekerja pasar raya tu kutiplah balik troli tu. Amboi-amboi, senangnya hidup dia ya. Memanglah betul, itu memang kerja mereka. Jadi adakah semua itu bermakna kita boleh lepas tangan macam tu saja? Janganlah macam tu. Kita kena jadi orang ataupun masyarakat yang bertanggungjawab juga. Kita mudahkan kerja mereka, kita mudahkan kerja orang lain, InsyaAllah Allah pemudahkan kerja kita pula. Macam tu, betul tak? Ingat ya, kemerdekaan bukan diukur dengan kuatnya kita menjerit laungan merdeka-merdeka, tetapi sejauh mana kita berdisiplin walaupun tiada siapa yang melihat. Gitu. Baiklah, Kak Beda rasa sampai sini dululah. Kak Beda nak membebel hari ni ya. Seperti biasa juga, Kak Beda nak ingatkan, Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda cuma nak bagi nasihat je. Esok-esok Kak Beda akan muncul lagi. Assalamualaikum.

Ha, itu dia Kak Bedah membebel dekat kita tentang merdekakah kita. Jadi apapun saudara, alhamdulillah seperti yang kita katakan di awal pertemuan, bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Kita masih lagi diberikan nafas untuk kita bernafas untuk hari ini. Kita menyambut hari kebangsaan ke-69. Jadi saudara, mungkin kita sudah merdeka sebagai sebuah negara, tetapi perjalanan untuk merdeka akan hati dan juga akhlak masih kita kena teruskan. InsyaAllah. Jadi apapun, kita jadikan kemerdekaan ini sebagai peluang untuk kita berubah menjadi insan yang lebih baik. Seperti kata Kak Bedah tadi, merdekakan hati kita dengan kita memaafkan orang di sekeliling kita, merdekakan jiwa kita dengan rasa syukur, dan merdekakan diri kita dengan kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Baik, saudara, seketika nanti kita akan dengarkan bacaan Tadarus Al-Quran juzuk yang ke-30. Terus bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan ASYIK FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran JAKIM.

Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat, memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hampir satu bulan terasa sayu apabila bercakap berkenaan dengan bulan yang akan berlalu. Tuan-tuan puan-puan, sedar tak sedar, Ogos sudah hampir pasti melabuhkan tirai. September akan menjelma. Persoalannya tuan-tuan puan-puan, adakah 8 bulan yang telah berlalu ini kita penuhi dengan amal-amal yang soleh, ataupun sebenarnya telah kita penuhi dengan amal-amal yang toleh wal'ayazubillah. Jadi tuan-tuan perempuan, bersempena dengan pada hari merdeka ini, saya suka untuk ajak diri saya yang pertama dan juga tuan-tuan perempuan untuk kita merdekakan diri kita daripada terikat dengan apa yang kita panggil sebagai keseronokan dunia. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya jika kehidupan yang kita miliki ini kita ikat, kita tambat dengan kita nak kejar apa yang ada di dunia ini. Karena apa tuan-tuan perempuan, hidup kita di satu masa kita akan pasti sampai ke penghujung, seperti mana yang terjadi di bulan Ogos ini. Maka hari-hari yang berlalu, permulaan pasti ada pengakhiran. Makanya tuan-tuan perempuan, kita nak bawa diri kita, saya ajak diri saya juga tuan-tuan perempuan, kita bebaskan bukan semata-mata daripada pemikiran yang tidak betul, pemikiran yang songsang, pemikiran yang liberal dan sebagainya, tapi kita nak bawa diri kita, kita nak merdekakan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan kita sebut bermula September yang akan mendatang ini akan terbebasnya diri kita daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalaulah sebelum ini kita pernah sakitkan hati pasangan, kalaulah sebelum ini kita pernah kedekut untuk bersedekah, kalaulah sebelum ini kita merasa kita akan miskin sekiranya kita berkongsi dengan orang, maka tuan-tuan perempuan, bebaskan diri kita daripada segala kepercayaan sebegini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik, yang baiknya itu bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi baiknya itu adalah juga untuk orang lain, yang mana akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kata orang putih, what you give, you get back. Kalau kita nak orang buat baik kepada kita, maka kita mulakanlah diri kita untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Ogos yang berlalu ini memberikan kebaikan kepada kita, dan September yang menanti ini menanti dengan berjuta kebaikan yang berada di hadapan insya-Allah. Mudah-mudahan berganti bulan menjadikan tuan-tuan perempuan yang sedang mendengar ketika ini menjadi orang yang lebih baik, yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu taala insya-Allah. Jumpa lagi di lain masa, kalau tidak di dunia, mudah-mudahan Allah himpunkan kita di syurga. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyaranjakim.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nidaul Islam terbitan Suhaila Aris berkongsi dengan kita tentang merdeka cara kita yang disampaikan oleh Ustazah Nazira. Masya-Allah. Jadi jom sama-sama kita merdekakan diri kita untuk kebaikan insya-Allah. Kadang-kadang ya saudara, kemerdekaan ini bukan sekadar bebas daripada sesuatu yang mengikat kita, tetapi bebas daripada perkara yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak mengajak saudara pendengar dan juga pastinya diri saya sendiri untuk kita merdekakan hati kita daripada dendam, daripada perasaan kecewa, iri hati dan juga perkara yang tidak sedikit pun membawa kebaikan kepada diri kita. Jadi kita pilihlah jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, walaupun jalannya agak perlahan dan juga penuh dengan ujian, tapi kita kena percaya setiap kebaikan yang kita pilih itu tidak pernah sia-sia. Mungkin hari ini kita belum nampak sebabnya, tetapi insya-Allah suatu hari nanti kita akan faham bahawa setiap ujian, pengorbanan dan juga sabar dalam diri kita itu ada hikmah di penghujungnya, ada kemanisan insya-Allah. Semoga Allah merdekakan hati kita untuk terus memilih kebaikan dan juga istiqomah, dan pastinya redha dengan setiap ketentuannya insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dengarkan seketika lagu nyanyian Yusuf Kasim Sebelum Mata Terpejam Selamanya. Salam FM, salam untuk semua.

0: Kalau dalam bahasa Turki, awak dengar disebut macam ni ya. Kamu suka makan apa ataupun kamu nak makan apa ya? Dia akan sebut ne yemek istiyorsun. Ne yemek istiyorsun. Ne tu apa? Yemek makanan. İstiyorsun yang kamu hendak makan. Ha, kamu nak makan makanan apa? Ha, yemek, kena ingat tu perkataan ni. Yemek, yemek. Yemek ni makanan. Makanan, makanan ataupun lauk. Yemek. So ada orang tanya, ne yemek istiyorsun? Ha, awak terus jawab, kebab yemek istiyorum. Kebab yemek istiyorum. Ha, saya nak makan kebab. Ataupun fried chicken yemek istiyorum. Saya nak makan ayam goreng. Fried chicken, ayam goreng. So ingat guys, ne yemek istiyorsun? Kamu nak makan apa? Awak jawab, kebab yemek istiyorum. Saya nak makan kebab. Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran Jakim. Kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Nidaul Islam.
1: Hashtag penyiaran Jakim.

0: Glosari Islam.
1: Nikah. Kalimah nikah bermaksud kahwin, iaitu perkahwinan adalah akad yang dilakukan untuk mengharuskan seorang lelaki dan perempuan melakukan persetubuhan ataupun jima dengan menggunakan lafaz nikah ataupun tazwij dan terjemahan dari kalimah-kalimah tersebut.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tentang berjalan di atas sirat. Satu hadis riwayat Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayamurrul mu'minuna qatar fil 'ain, wa kal barq wa kal rih wa qat tayr wa ka ajawid al-khayl wal rikab. Fanajin Muslim, famakhdushun mursal, wa makdusun fi nari jahannam." Maksudnya, maka berlalu orang mukmin dalam sekelip mata, seperti kilat, seperti angin, seperti burung, seperti kuda pacu, dan seperti jalannya unta. Maka di antara mereka ada yang selamat, ada juga yang tersangkut lalu diselamatkan, dan ada juga yang terjatuh ke dalam neraka jahannam. Dalam riwayat Imam Hannad bin As-Sarri daripada Ibnu Mas'ud, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu seperti orang yang berlari, lalu seperti orang yang berjalan. Ada juga yang berjalan dengan merangkak menggunakan perutnya. Maka ia berkata, "Ya Tuhan, kenapa engkau lambatkan aku?" Maka dijawab kepadanya, "Aku tidak melambatkanmu, tetapi amal perbuatanmu sendiri yang melambatkan dirimu." Setiap orang berjalan sesuai dengan kesegeraannya meraih redha Allah di dunia. Sesetengah manusia, ada yang jika diperintah melakukan ibadah atau membantu saudaranya, dia segera melakukan perbuatan itu tanpa berlengah-lengah. Sesetengah yang lain melakukan setelah satu jam, setelah satu hari atau seminggu kemudian. Sebagian yang lain bahkan hanya dapat melaksanakan perintah itu setelah hampir sangat dengan meninggal dunia. Seringkali kita mendengar ucapan seseorang ketika diajak kembali kepada Allah, dia kata, "Nantilah dulu, apabila aku dah tua nanti, aku taubatlah." Maka ucapan yang sebegini, yang melengah-lengahkan amal perbuatan soleh, menjadikan dia lambat berjalan di atas titian sirat. Jika seseorang itu beriman, tidak mungkin dia akan berkata seperti itu. Sebab semua orang tahu bahawa ajal boleh datang tiba-tiba tanpa membezakan usia. Lalu siapa yang boleh menjamin kita akan mencapai usia tua? Itulah sebabnya ulama salafus soleh selalu berpesan, hati-hati dengan kalimah nanti. Nanti aku solat, nantilah aku zakat, nantilah aku puasa, nantilah aku taubat. Ringkasnya, secepat mana tindakan kita dalam berbuat kebaikan, maka secepat itu jugalah perjalanan kita akan melintas di atas titian sirat nanti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran Syakim. Salam santai. 12.30 malam hingga 4 pagi. Salam santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Sudah pun 3.33 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 31 Ogos 2026, hari ini 18 Rabiul Awal 1448 Hijri. Jadi pagi-pagi ni, jom sama-sama kita muhasabah diri kita. Saya nak kongsikan petikan daripada Al-Fadhil Ustaz Hanafi berkongsi dengan kita, "Jangan jemu untuk berbuat baik, sebab perkara baik tidak akan sia-sia. Jika tidak membuahkan hasil hari ini, ia pasti membawa berkah di masa hadapan, insya-Allah." Jadi saudara, kalau kita buat baik bukan sebab kita ni dah baik, tetapi sebenarnya kita nak jadi orang yang lebih baik, insya-Allah. Mudah-mudahan. Dan saudara, untuk yang baru saja bersama Farhana waktu ini, terima kasih diucapkan. Mungkin juga ada yang sedang bertugas ataupun yang sedang memandu. Dan saya kira kalau saya tengok tadi di laman medsos, yang mana saudara kita, sahabat-sahabat kita sudah pun berkumpul di dataran Putrajaya untuk sama-sama meraikan Hari Kebangsaan pada pagi nanti. InsyaAllah akan berlangsung pada pukul 7 pagi nanti di dataran Putrajaya. Dan apapun saudara yang orang kata mungkin sedang beristirahat, tak dapat nak tidur ya pagi-pagi begini, terima kasih juga dengarkan Salam FM walau di mana jua berada. InsyaAllah kita akan dengarkan lagu nyanyian Intim dan juga Kai Bahar, Rabiatul Adawiyah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu mengembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan Menjana Mindai dibawakan oleh Salam FM.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah. Bacalah sebagaimana kamu membacanya di dunia. Sesungguhnya tempat kamu di syurga adalah pada ayat terakhir yang kamu bacakannya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 1 hingga 4.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya, Tuhan kamu ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian, ia bersemayam di atas arasy, mentadbirkan segala urusan. Tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi syafaat, melainkan sesudah izinkannya. Yang bersifat demikian itulah Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan keadaan kamu. Maka tunduklah dan taatlah kamu kepada perintahnya. Patutkah kamu setelah mengetahui kenyataan yang tersebut tidak mahu mengingatinya? Ilai.

0: Kepadanya lah kembalinya kamu semua sebagai janji Allah yang benar. Sesungguhnya, dialah yang memulakan kejadian sekalian makhluk. Kemudian, ia mengembalikannya hidup semula sesudah matinya untuk membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan adil dan orang-orang yang kafir pula. Disediakan bagi mereka minuman dari air panas yang menggelegak dan azab yang tidak terperi sakitnya disebabkan mereka ingkar dan berlaku kufur.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jaki.
2: Kemana destinasi kita? Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wattaqwaha." Maka dia, yakni Allah, telah mengilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, iaitu memilih jalan takwa. Yang seterusnya Allah berfirman, waqad khaba man dassaha, sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, iaitu memilih dengan jalan fujur, jalan dosa ataupun jalan maksiat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita yang memilih ke mana destinasi kita. Sama ada kita ingin ke destinasi yang telah Allah janjikan dengan penuh kenikmatan, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita memilih ke destinasi yang mengerikan dengan azab yang sangat pedih dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Penyiaran Jakim.
4: Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. Hashtag Penyiaran Jakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM. Mulakan hari anda dengan Salam FM. Sudah pun 3.53 minit pagi. Terima kasih di atas perhatian saudara pendengar bersama Farhana seawal pukul 12.30 malam tadi hinggalah ke waktu yang terakhir tugasan pertemuan kita hari ini 31 Ogos 2026 Masihi. Bersamaan hari ini 18 Rabiul Awal 1448 Hijri. Sebelum mengakhiri tugasan untuk pagi ini, saya nak mengajak sahabat pendengar untuk sama-sama hadirkan diri ke Majlis Ilmu Ceramah Perdana Sempena Program Karnival MNKL 2026 di Masjid Negara Kuala Lumpur pada 19 September 2026 hari Sabtu. Jadi bolehlah orang kata tanda tarikh tersebut untuk sama-sama menghadiri program ilmu ini, yang mana ceramah perdana ini akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah Datuk Dr. Haji Badli Shah bin Alauddin di Dewan Solat Utama Masjid Negara Kuala Lumpur pada pukul 8 malam selepas solat maghrib. Jadi jom sama-sama kita mengimarahkan Masjid Negara untuk menikmati pengisian ilmu yang bermanfaat ini, insya-Allah. Baik, saudara, seketika nanti saudara akan ditemani oleh Akhi Yus Amri yang akan temankan saudara pendengar sehingga pukul 8 pagi nanti dengan pelbagai info, dengan lagu-lagu yang telah pun disusun dan juga rancangan-rancangan yang telah pun disusun untuk pendengar Salam FM. Untuk itu, salam manis, salam sayang dari saya Nur Farhana Muhammad Nur. Insya-Allah panjang umur kita jumpa lagi pada hari Khamis pastinya, dan selamat Hari Kebangsaan 2026 untuk semua pendengar Salam FM. Fi hifzillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.

0: Allah Subhanahu wa taala menyatakan bandingan perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seumpama satu biji benih yang mana ia akan menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai itu ada 100 biji. Dan di situ menunjukkan betapa 700 kali ganda digandakan oleh Allah bagi mereka yang menggunakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah taala akan menambahkan lagi gandaan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: #penyiaranjakim

0: Puan, saya Rawi. Boleh saya tahu apa yang Puan pakai atas kepala tu? Sangat cantiklah Puan.
1: Oh Rawi, ini namanya tempok. Pakaian tempok tradisi masyarakat orang asli. Dan dipakai bila ada sambutan besar. Ha, bulan ni kan kita akan sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Yeah. Jadi kami berbangga pakai tempok ini.
0: Oh, itu macam ke Puan?
1: Ya Rawi.
0: Ha, tahun ni juga sudah 69 tahun kita merdeka. Hidup aman dan berbilang budaya.
1: Walaupun kita berbeza budaya dan pakaian, tetapi inilah uniknya perpaduan di Malaysia.

0: selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia. Salam FM, salam untuk semua.
2: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
3: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
4: So, kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
2: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka. Dan kemenangan ke atas kami. Amin, ya Rabbal Alamin.
6: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: akhir. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
2: Johor 95.6.
3: 102.5 di Melaka. Five. Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Pagi salam. Kembali bersama Ana Izmi Amri. Alhamdulillah, hari ini hari Isnin. Alhamdulillah juga kita bertemu di tanggal 18 Rabiul Awal 1448 Hijri. Hari ini tanggal 31 Ogos 2026 Masihi. Selamat Hari Kebangsaan kita ucapkan kepada semua pendengar-pendengar Salam FM, walau di mana saja saudara-saudari berada. Dan mungkin hari ini ada yang akan turun ataupun akan ke Putrajaya sebenarnya dengan sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan di sana. Dan sebenarnya mungkin ada yang dah keluar awal, ataupun ada yang tidur-tidur di hotel-hotel sekitar Putrajaya. Lebih mudah sebenarnya kan, insyaAllah, setahun sekali sebenarnya. Jom kita dengarkan dari Zaufan dan juga Nazri Johani. Bismillahirrahmanirrahim. Salam FM. Salam untuk semua.

Baik, kembali bersama Nizmi Amri. Alhamdulillah, kita nak kongsikan kepada saudara juga tentang MPC 2026. Nah, di mana Institut Tadbiran Awam Negara iaitu INTAN akan menganjurkan program Bitara INTAN Minggu Pandu Citra MPC 2026 yang membudayakan pandu citra membentuk kepimpinan berwibawa. Pada 2 hingga 3 September 2026, 8.30 pagi hingga 4.30 petang bertempat di Auditorium Intan Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Jadi program ini sebenarnya terbuka kepada semua penjawat awam, pihak swasta dan juga badan-badan korporan untuk mendaftar. Boleh ke Facebook Institut Tadbiran Awam Negara ataupun INTAN lah, di platform media sosial ni juga boleh, insyaAllah. Dan ada pautan yang disediakan di sana bagi pendaftaran penjawat awam dan juga pendaftaran bagi pegawai dan kaki tangan swasta, insyaAllah ya. Jadi 2 hari lagi untuk dijayakan MPC 2026 di mana pendaftaran masih dibuka. Kita dengarkan pedoman hidup dan pesan Nabi. Salam FM, salam untuk semua.

kaya dan cukup. Orang kaya belum tentu rasa cukup. Tapi rasa cukup itulah sifat orang kaya. Berapa ramai yang kaya harta, tapi dimiskinkan oleh hartanya. Siang malam cari harta, hingga abai ibadat dan keluarga. Hatinya benci melihat orang lain bahagia. Namun harap hartanya dipuji dan dipuja. Renunglah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda, bukanlah kekayaan itu pada banyaknya harta. Tetapi kaya yang sebenar ialah pada kayanya jiwa. Orang yang kaya hati cukup dengan sedikit, bersyukur dengan banyak. Sedang orang miskin hati tak puas dengan banyak, tertekan jika berkurang. Lihatlah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kaya, baginda memberi dengan kesyukuran. Di saat susah pula, baginda memberi dengan kesabaran. Cuma, bagaimana nak kaya hati? Begini, jadilah seorang pemberi. Kerana tangan yang memberi sentiasa bertambah rezeki. Tak pernah rasa dirinya sunyi. Kerana di hati ada Ilahi. Jadilah seorang yang pemaaf. Kerana memaafkan itu sunnah. Mengikis kebencian dan amarah. Hiduplah dalam suasana keberkatan. Umur yang berkat, walau pendek, tapi hasilnya berpanjangan. Masa yang berkat, walau sekejap, namun bermanfaat. Harta yang berkat, walau sedikit, mencukupkan. Kalau banyak, menyenangkan. Jadilah manusia yang berkat. Adanya memudahkan, perginya menyedihkan.

Terima kasih kerana jadikan Salam FM sebagai saluran terbaik untuk sama-sama kita dengarkan alunan ketuhanan dan nasyid yang berdiri jauh. Alhamdulillah ya. Dan tengah malam tadi, sebenarnya saya berada di Kuala Lumpur lah ya. Bila dengar, kita tak lihat bunga api lah. Tapi dengar percikan-percikan bunga api, saya nampak lah daripada jauh sebenarnya. Walaupun saya dekat sangat dengan Kuala Lumpur ni kan. Jadi orang ramai yang mengibarkan jalur gemilang pada countdown ataupun detik kemerdekaan pada Riuh Merdeka sempena Ambang Merdeka yang berlangsung di Putrajaya. Sangat meriah lah. Sebenarnya ia dianjurkan untuk meraihkan detik menjelang sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jadi pelbagai aktiviti seni, budaya, muzik dan sajian tempatan disediakan bagi menyemarakkan semangat patriotisme. Dan begitu juga di dataran Merdeka saya rasa kot. Tapi di sekitar Kuala Lumpur jugalah sebab kita dapat lihatlah percikan bunga api tadi. Saya dapat lihat cantik je. Kita tak adalah tengok daripada jauh lah kan. Jadi Alhamdulillah saya rasa masa saya datang ke konti tadi pun saya dapat lihatlah banyak kenderaan-kenderaan yang sebenarnya di atas jalan raya, mungkin dalam perjalanan pulang ke kediaman masing-masing selepas Festival Ambang Merdeka 2026 yang berlangsung di Dataran Merdeka tengah malam tadi. Mungkin ada yang kesemuaan yang akan kita kongsikan tentang Festival Ambang Merdeka 2026. Sementara lagi kita nak bawakan kepada saudara, kita dengarkan Patriot Bangsa Malaysia. Salam FM, salam untuk semua.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

Baik, lagu dari gendingan sebenarnya Aula dan juga Jenny Nadirah Chin. Sekarang ini 4.49 minit pagi dan saya nak kongsi kerana 110,000 pengunjung, kira-kira jumlah tersebutlah yang merupakan pengunjung yang hadir memeriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 yang berlangsung di Dataran Merdeka tengah malam tadilah. Patutlah kita rasa macam riuh semacam ni. Sebabnya saya memang dekat dengan Dataran Merdeka, walaupun ada urusan lain. Jadi kita dapat lihatlah sebenarnya percikan bunga api dan juga sebagainya. Dan apa yang saya nak kongsikan adalah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, iaitu Puan Hannah Yeo, dalam ucapan ringkasnya merakamkan penghargaan kepada orang ramai yang hadir. Selain menyeru masyarakat supaya terus menyayangi ibu negara dengan bersama-sama menjaga kebersihan Kuala Lumpur dan seterusnya juga, di mana festival yang berlangsung selama 3 hari sehingga Isnin tersebut menampilkan 6 segmen utama yang menggabungkan elemen seni, budaya, hiburan dan teknologi bersama sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Jadi pelbagai pengisian disediakan termasuk persembahan seni dan budaya dan juga elemen teknologi yang menawarkan pengalaman interaktif kepada pengunjung, termasuk persembahan drone. Ha, turut menjadi antara tarikan utamalah apabila ruang udara Dataran Merdeka dihiasi dengan pelbagai formasi dan corak bagi memeriahkan sambutan. Oh, selalunya kita dapat lihatlah di mana kita kalau berada di Putrajaya sambutan Hari Kebangsaan tu, kita dapat lihatlah persembahan daripada tentera udara Diraja Malaysia, kan, apabila kita dapat lihat kelengkapan-kelengkapan mereka digunakan sebagai kita panggil pelbagai formasi lah dan bila di Dataran Merdeka ni kita dapat lihat pelbagai formasi yang dilakukan bukan dengan jentera yang berada di atas awangan. Seperti yang kita dapat lihat dan juga saksikan, mungkin ada pengalaman yang hadir sendiri melihat, menonton, menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan yang berlangsung, kan. Jadi ini Dataran Merdeka sangat istimewa kerana drone yang dihiasi dengan pelbagai formasi dan corak yang memeriahkan sambutan. Jadi turut hadir juga sebenarnya dengan Festival Ambang Merdeka 2026 di Dataran Merdeka adalah Datuk Bandar Kuala Lumpur yang berbahagia Datuk Seri Fadlun Maujud. Jadi itu yang kita sampaikan pada pagi ini kepada saudara-saudari sekalian. InsyaAllah meriah, kan, baru kita dapat lihat ambang Ambang Merdeka. Sebabnya kita akan saksikan pada pagi ini juga sambutan Hari Kebangsaan, insyaAllah. Mungkin ada yang menonton di TV1, nanti kita akan kongsilah informasi-informasi kepada saudara, insyaAllah. Kita dengarkan Puncak Menara, Seloka Anak Merdeka. Salam FM, salam untuk semua.

0: Puan, saya Rawi. Boleh saya tahu apa yang Puan pakai atas kepala tu? Sangat cantiklah Puan.
1: Oh Rawi, ini namanya tempok. Pakaian oh, tradisi masyarakat orang asli. Dan dipakai bila ada sambutan besar. Ha, bulan ni kan kita akan sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Yeah. Jadi kami berbangga pakai tempok ini.
0: Oh, itu macam ke Puan?
1: Ya Rawi.
0: Tahun ni juga sudah 69 tahun kita merdeka. Hidup aman dan berbilang budaya.
1: Walaupun kita berbeza budaya dan pakaian, tetapi inilah uniknya perpaduan di Malaysia.

Baik, mari bersama Ana Ismail Abi. Alhamdulillah. Sekarang ini waktu yang kedua Tugas Anda Beri Edisi hari ini. Pukul 5.03 minit pagi. Alhamdulillah. Moga yang dah bangun segar mata tu pada pagi ni, InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Dan ini kita nak kongsi jugalah sebenarnya dengan di sebalik lensa Hari Kebangsaan yang diraih dengan kenangan yang istimewa di mana adik Muhammad Ziyad ni yang berumur 9 tahun hadir sebenarnya dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bersama satu lagi detik istimewa sebenarnya dengan ulang tahun kelahirannya yang diraihkan dalam suasana penuh semangat patriotik di Putrajaya. Jadi bersama lebih 15 anggota keluarga sebenarnya adik Ziyad ni tiba di dataran Putrajaya sejak petang semalam lah bagi menikmati sendiri kemeriahan sambutan yang bakal disambut, bakal memuncak esok. Bagi keluarganya sebenarnya pengalaman menyambut Hari Kebangsaan ini bukan sekadar menyaksikan acara lah, tetapi menjadi ruang untuk berkumpul, mencipta kenangan dan menyemai rasa cinta kepada negara, tanah air dan dalam kalangan generasi muda, insyaAllah . Dan begitu jugalah sesiapa yang mungkin hadir untuk meraihkan hari yang bersejarah untuk negara kita. Tambah lagi macam adik Ziyad ni, diraihkan hari lahirnya dalam suasana yang patriotik. Kerana dalam masa yang sama, hari lahirnya juga adalah Hari Kebangsaan yang kita sambut saban tahun. Jadi selain daripada itu, Dataran Putrajaya bukan sekadar menjadi lokasi sambutan. Ia ruang pertemuan rakyat dan kita dapat mencipta kenangan. Semangat kebersamaan bersatu padu disemarakkan menjelang detik kita meraihkan 69 tahun kemerdekaan Malaysia, insyaAllah. Kita doakan semoga dipermudahkan segala urusannya pada pagi ini. Dan kita dengarkan amin sekarang ini dengan nama Allah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah kita terbayang seorang wanita yang maharnya bukan emas, bukan permata, tetapi hanya sebaris kalimah syahadah? Hari ini kita akan menelusuri kehidupan seorang wanita hebat yang keberaniannya menggetarkan medan perang dan kebijaksanaannya menjadi rujukan para sahabat. Beliau ialah Rumaisah binti Milhan atau lebih dikenali sebagai Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim binti Milhan bin Khalid al-Ansariyah berasal dari kabilah Khazraj di Madinah. Beliau merupakan ibu kepada sahabat yang terkenal Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan merupakan salah seorang wanita terawal yang memeluk Islam di Madinah. Keislamannya bukan sekadar ikut-ikutan. Sebaliknya, keimanan hakiki yang menuntut pengorbanan besar, termasuk berdepan dengan kemarahan suaminya yang pertama, Malik bin An-Nadhar. Antara kisah yang paling masyhur dalam sejarah Islam adalah ketika Abu Talhah Al-Ansari ingin melamarnya. Pada waktu itu Abu Talhah masih seorang musyrik. Ummu Sulaim menolaknya bukan kerana rupa atau harta, tetapi kerana prinsip. Beliau berkata, "Wahai Abu Talhah, orang sepertimu tidak selayaknya ditolak. Tetapi engkau adalah lelaki kafir, sedangkan aku wanita muslimah. Tidak halal bagiku berkahwin denganmu. Jika engkau masuk Islam, itulah maharku dan aku tidak meminta selain daripada itu." Keteguhan iman Ummu Sulaim akhirnya membuka pintu hati Abu Talhah. Pernikahan ini dicatatkan dalam sejarah sebagai pernikahan dengan mahar yang paling mulia. Ummu Sulaim bukanlah wanita yang hanya duduk di rumah. Beliau merupakan antara pasukan barisan hadapan dalam peperangan sebagai pembantu dan juga perawat. Dalam perang Uhud dan Hunain, beliau hadir membawa bekalan air dan merawat mangsa yang tercedera. Ada satu riwayat menarik dalam Sahih Muslim. Ketika perang Hunain, Ummu Sulaim membawa sebilah pisau kecil yang diikat di pinggangnya. Apabila ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa beliau membawanya, beliau menjawab dengan tegas bahawa beliau akan menggunakannya untuk membela diri dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat juangnya membuktikan bahawa wanita juga mempunyai peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan Islam. Satu lagi peristiwa yang menguji ketakwaannya, iaitu kematian anaknya hasil perkahwinan bersama Abu Talhah. Ketika anak itu meninggal dunia, Ummu Sulaim tidak meratap. Beliau menguruskan jenazah anaknya dengan tenang. Apabila Abu Talhah pulang ke rumah, Ummu Sulaim melayannya seperti biasa dan menghidangkan makanan untuk suaminya yang baru pulang. Bahkan beliau turut melayan suaminya dengan gembira dan hanya memberitahu berita sedih itu selepas suaminya berehat. Tindakan ini dipuji oleh Rasulullah dan baginda mendoakan keberkatan buat pasangan ini. Allah Subhanahu wa taala menggantikan kehilangan itu dengan kelahiran Abdullah bin Abu Talhah yang kemudiannya melahirkan zuriat-zuriat yang kesemuanya menjadi penghafaz Al-Quran. Kemuliaan Ummu Sulaim diiktiraf sendiri oleh langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku memasuki syurga, lalu aku mendengar suara gerakan di hadapanku. Ternyata ia adalah Rumaisah binti Milhan

0: iaitu Ummu Sulaim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ummu Sulaim wafat pada zaman pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau meninggalkan warisan ilmu dan ketabahan. Beliau bukan sahaja seorang ibu yang berjaya mendidik anak yang soleh, tetapi juga seorang penasihat yang bijak dan pejuang yang berani. Demikianlah kisah pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Baik, balik bersama Anais Miambi. Alhamdulillah, pagi yang cukup indah 31 Ogos 2026 ya, untuk kita sambut sebenarnya Hari Kebangsaan ke 69 sebenarnya pada tahun ini, insyaAllah ya. Jadi kita doakan yang terbaik kepada semua yang mungkin pada pagi ini belum lagi tidur, sebabnya nak nantikan di kaca TV sebenarnya ya, untuk sama-sama kita saksikan sambutan Hari Kebangsaan yang berlangsung di sana. Alhamdulillah. Dan kita boleh jugalah untuk layari media sosial TV1 ni, sebabnya banyaklah perkongsian-perkongsian yang disampaikan melalui rancangan-rancangannya. Dan ada juga informasi-informasi yang memberi kita pencerahan ilmu. Semua ini adalah ilmu, tapi ini adalah ilmu. Ada yang engineering, Asian engineering, setiap Sabtu dan Ahad 3:30 petang. So ini pun sebenarnya satu rancangan yang terbaik untuk sama-sama kita tonton dan juga saksikan, insyaAllah ya. Dan jangan lupa juga untuk kita layari media-media sosial, khususnya Salam FM, Cakim, RTM, untuk sama-sama kita ikuti, insyaAllah ya. Dan kita akan dapat perkongsian-perkongsian yang bermanfaat apabila kita bawakan melalui rancangan dan juga sebagainya. Saudara akan dapat terus kan dengan cepatlah, insyaAllah, bila kita selalu scroll Salam FM punya IG contoh kan, selalu kita dapat akan informasi-informasi yang cepat dan mudah, insyaAllah. Jom kita dengarkan dari Mahizin. Subhanallah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 5 hingga 8.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: الحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar, terang benderang, dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu berpindah-pindah pada tempat-tempat peredarannya masing-masing, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui hikmat sesuatu yang dijadikannya.

Sesungguhnya, pada pertukaran malam dan siang silih berganti, dan pada segala yang dijadikan oleh Allah di langit dan di bumi, ada tanda-tanda yang menunjukkan undang-undang dan peraturan Allah kepada kaum yang mahu bertakwa.

Sesungguhnya, orang-orang yang tidak menaruh ingatan akan menemui kami pada hari akhirat untuk menerima balasan, dan yang redha berpuas hati dengan kehidupan dunia semata-mata serta merasa tenang tenteram dengannya, dan orang-orang yang tidak mengindahkan ayat-ayat keterangan dan tanda-tanda kekuasaan kami.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berkongsikan tentang kecintaan malaikat kepada amalan soleh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marida al-'abdu aw safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Maksudnya, jika seorang hamba sakit ataupun musafir, dituliskan untuknya pahala ibadah yang biasa ia lakukan ketika sihat dan juga tidak musafir. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pernahkah kita terfikir tentang bagaimana tugasan para malaikat mencatat amalan kita? Tugasan mereka bukan sekadar menulis, tetapi mereka sebenarnya sangat mencintai dan merindui amalan soleh yang konsisten dilakukan oleh manusia. Kerana itulah Nabi SAW menyebutkan bahawa malaikat akan terus menulis amalan seseorang jika seseorang hamba itu sakit ataupun musafir. Ulama menjelaskan bahawa malaikat yang ditugaskan mencatat amalan kita akan berasa gembira dan tenang apabila melihat kita melakukan ibadah. Malah apabila seseorang hamba itu istiqamah, iaitu konsisten melakukan suatu amalan, contohnya solat berjamaah, baca Quran setiap pagi atau bersedekah setiap hari, malaikat akan menjadi sangat biasa dan akrab dengan rutin kebaikan tersebut. Bila tiba-tiba suatu hari di mana hamba ini jatuh sakit, terlantar di hospital atau sedang penat dalam perjalanan musafirnya menyebabkan dia tidak mampu melakukan rutin tersebut, apa yang berlaku? Iaitu malaikat akan terus mencatat amalan-amalannya sebagaimana yang dia lakukan sebelumnya. Allah juga berfirman kepada malaikat, "Wahai malaikatku, tulislah pahala buat hambaku ini sama seperti apa yang dia selalu buat waktu dia sihat dan waktu lapang dahulu." Namun, ada satu syarat yang besar. Malaikat dengan penuh rasa cinta dan gembira akan terus menggerakkan pena mereka, mencatatkan pahala percuma buat kita, walaupun pada saat itu kita mungkin sedang tidur atau berehat merawat kesakitan. Namun, ada satu syarat besar untuk mendapat keistimewaan ini. Syaratnya ialah kita mestilah mempunyai amalan rutin yang konsisten sewaktu kita sihat dan lapang. Kalau waktu sihat kita jarang solat sunat, jarang baca Quran atau jarang bersedekah, maka tidak ada keistimewaan ini kepada mereka. Malaikat hanya boleh copy paste amalan yang memang sudah menjadi tabiat kita. Oleh itu, marilah kita bina satu atau dua amalan soleh yang kecil tetapi berterusan bermula hari ini. Biar malaikat kenal rutin kita, biar malaikat cinta dengan amalan kita, supaya apabila tiba hari sukarnya kita di masa depan, kasih sayang Allah, catatan para malaikat akan terus mengalir menyelamatkan kita. Semoga Allah mengurniakan kita kekuatan untuk istiqamah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran syaki. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
4: Hey, 44 minit pagi untuk maklumat dan juga panduan kita bersama pada pagi yang indah ini. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 6 pagi. Jadi beberapa minit lagi daripada sekarang insyaAllah ya, untuk kita sampai ke waktunya. Dan jom sama-sama kita bersedia untuk menunaikan solat fardu subuh.

muda itu tidak mati kerana tergelincir kakinya. Tetapi matinya anak muda itu ialah kerana tergelincir lidahnya. Berdiamlah diri kamu kepada perkara yang bukan-bukan. Bersolahlah kamu kepada perkara yang memberi kebaikan.

0: bertanya apakah bakti negara untuk kamu. Tetapi tanyalah, apakah bakti kamu untuk negara? Berjasalah kamu untuk keharmonian negara.
1: Kau katakan

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Salam FM seiring menjana minda.
4: Allahumma salli ala.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi mana-mana lelaki yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan bulan Ramadan, kemudian ia berlalu sebelum dia diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan zaman tua kedua-dua ibu bapanya, tetapi kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya tidak mampu memasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi.
3: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
6: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
7: Salam FM di Johor 95.6.
8: Negeri Sembilan 95.6.
9: 89.3 di Jerantut Pahang.
10: Cameron Highland 105.1.
7: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
6: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
7: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM.
6: Salam FM. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
7: Salam untuk semua.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Ana Ismi Amri kembali di pagi Isnin tanggal 18 Rabiul Awal 1448 Hijri, hari ini 31 Ogos 2026 Masihi. Alhamdulillah, kita menyambut hari kebangsaan ke-69 untuk sama-sama kita tanamkan perasaan cinta kan kepada negara lah. Perasaan untuk kita sentiasa sayangkan perpaduan ini, insyaAllah, dan menghormati pemimpin. Itu yang paling penting sebenarnya, ya. Dan kita akan kongsikan juga topik pagi ni, sebenarnya dengan waktu pula, sebenarnya dengan hari kebangsaan. Jadi kita nak bawakan juga kepada saudara sebentar saja lagi, insyaAllah. Dan kita dengarkan terlebih dahulu dari Mirwana dan Shidi. Munajat Salam FM. Salam untuk semua.

Baik, kembali bersama Anak Isteri Ambil. Kita dengarkan gandingan Nur Faizah Adnan dan juga penyanyi lagi seorang ni adalah Lazarul Afizi untuk kita dengarkan Demi Negara. Alhamdulillah, kita akan banyakkan juga lagu-lagu patriotik sebenarnya dengan hari kebangsaan yang kita sambut pada hari ini. Jadi Amri nak bawakan saudara untuk kita tinjau-tinjau di laman portal berita.rtm.gov.my. yang pertama, Ambang Merdeka Terengganu, Semarak Perpaduan Rakyat Berbilang Kaum, dan seterusnya juga lebih 20,000 pengunjung meriahkan Ambang Merdeka di Perak. Dan seterusnya juga, Raja Perlis seru rakyat isi kemerdekaan dengan ilmu, integriti dan perpaduan. Seterusnya juga, Serian, Samarahan dan Kuching terus catat peningkatan bacaan IPU pada tahap bahaya. Kita doakan moga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kawasan-kawasan yang terjejas seperti Kuching dan juga sebagainya, ya. Dan seterusnya juga, musim kering, 119 lori tangki air digerakkan ke seluruh Sarawak. Jadi ini bagi mengurangkan kesan musim kering berpanjangan yang sedang melanda, ya. Dan kita nak bawakan kepada saudara, belia sambut baik inisiatif yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Perubahan pola demografi beri kesan kepada pembentukan keluarga dan juga generasi akan datang. Dan kita kongsikan yang terakhir, pasukan SMART siap sedia dihantar ke Nepal bantu operasi SAR. Untuk dapatkan berita yang sahih lagi tepat, boleh layari berita.rtm.gov.my, Berita RTM jenama yang dipercayai. Kita dengarkan doa dan juga Ustaz Amal. Allah Jalal Jalalu. Salam FM, salam untuk semua. Allah.

0: Nidaul Islam.
1: Jom kita ikuti Ustaz Izhar Jumali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruli adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni mengingkari akan nikmat-nikmatku. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajipan kita sebagai hamba-Nya. Dan antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dengan itu, mari sama-sama kita letakkan jalan untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita saban tahun, dengan pertama memperbanyakkan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk lebih mendekatinya. Bukankah jika kita imbas antara laungan yang mengiringi pengisytiharan kemerdekaan kita pada tahun 1957 itu adalah laungan azan itu sendiri. Ia menjadi simbolik satu seruan yang mengajak kita untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita jadikan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk memperbaiki usaha bagi kita mencapai kejayaan saban tahun. Kesungguhan kita, tekad, azam dan usaha harus kita pertingkatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekecil-kecil perkara yang tidak boleh kita anggap kecil, supaya kita menjadi warga negara yang menyumbang kepada keharmonian negara kita, adalah dengan menjadi warga negara yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, jangan sesekali kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana kita sedia maklum, setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita boleh sahaja untuk Allah Subhanahu Wa Taala tarik pada bila-bila masa. Marilah kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat kemerdekaan negara kita sendiri setiap kali kita menyambutnya pada 31 Ogos. Insya-Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita saban tahun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Baik, alhamdulillah, kembali bersama Anis Mi Amri. Dan pada pagi ini kita nak bawakan saudara untuk kita kongsikan topik pagi kita di hari Isnin tanggal 31 Ogos 2026 Masihi. Seperti biasalah, tajuknya mestilah sebenarnya ada kena-mengena dengan hari yang indah untuk kita sambut pada hari ini. Saban tahun sebenarnya. Oh, ya, betul. Jadi kita nak bawakan saudara untuk kita kongsikan untuk bila kita sebut tentang kemerdekaan ni, kita mungkin terus terbayangkan jalur gemilang yang berkibar, ya, laungan keramat merdeka dan kisah perjuangan tokoh-tokoh terdahulu. Tapi pernah tak sebenarnya kita fikir dan juga kita berhenti sejenak dan bertanya, siapa seorang pejuang kemerdekaan yang paling kita kagumi dan mengapa? Mungkin seorang tokoh yang kita kenal daripada buku sejarah, maklumlah waktu sekolah dulu kan. Mungkin juga pejuang yang namanya jarang disebut tetapi pengorbanannya sangat besar untuk tanah air. Jadi pagi ini kami nak dengar daripada saudara-saudari sekalian. Namakan seorang pejuang kemerdekaan yang saudara-saudari kagumi, insyaAllah. Boleh kongsi kepada kami 03-2288-7111 dan juga WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Jadi Amri akan nantikan juga saudara-saudari berkongsi di platform media sosial kami juga, selain daripada nak telefon konti ataupun kita nak bawakan saudara untuk WhatsApp kami, insyaAllah. Jom kita dengarkan dari Roy. Nyalakan tekad. Salam FM, salam untuk semua.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

0: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Kita Malaysia.
1: Glosari Islam.
2: Nikah. Kalimah nikah bermaksud kahwin, iaitu perkahwinan adalah akad yang dilakukan untuk mengharuskan seorang lelaki dan perempuan melakukan persetubuhan ataupun jima dengan menggunakan lafaz nikah ataupun tazwij dan terjemahan dari kalimah-kalimah tersebut.
1: Hashtag Penyiaran Jakim. 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
0: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Jangan lupa untuk sama-sama hari ini sesiapa yang mungkin ke Putrajaya lah hari ini sebenarnya, untuk sama-sama kita saksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026 hari ini 31 Ogos 2026 di Dataran Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya, bermula pukul 7 pagi. Tadi saya tengok jugalah sebenarnya ada yang dikongsikan oleh media-media tempatan, agensi-agensi media dan juga ada yang kongsi-kongsikan di media sosial mereka, di mana ada orang ataupun pengunjung-pengunjung ni dah sebenarnya start daripada semalam, dah sebenarnya tidur pun di perkarangan Dataran Putrajaya ni kan. Jadi ada yang tak tidur dan juga sebagainya. Sebab apa? Sebab semangat tu. Dan khabarnya ada yang datang daripada jauh untuk hadir semata-mata menyaksikan dengan lebih dekat sambutan Hari Kebangsaan 2026. Dan untuk itu juga yang tak berkesempatan macam saya, bekerja waktu ni kan. Lepas ni kalau nak pergi Putrajaya habis pukul 8 memang tak sempat lah kan. Acara dah berjalan. Jadi kita boleh saksikan secara langsung barisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang disiarkan di TV1 dan RTM Klik pada 31 Ogos. Hari inilah bermula pukul 7.30 pagi. Macam buat VO pula kan. Jadi boleh sama-sama juga kita selain daripada saluran TV1, jangan lupa platform penstriman RTM Klik betul-betul percuma untuk sama-sama kita saksikan dan juga tonton sambutan Hari Kebangsaan 2026, insyaAllah ya. Dan ajak anak-anak kita sama untuk kita sentiasa semaikan semangat patriotisme dalam diri dan jiwa mereka, insyaAllah ya. Dan jangan lupa juga tepi pagi kita boleh komen di media sosial dan juga di WhatsApp konti kami dan telefon konti kami untuk kita kongsikan kepada pendengar-pendengar, insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada Aisyah Batra Berdeka. 7 pagi nanti kita akan bawakan saudara untuk dengarkan utama 7 pagi.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam
3: untuk semua.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
8: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
3: seperti biasa saya Yuni Yunus
8: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
3: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
8: saya Arif Razi akan temani anda.
3: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
1: Salam untuk semua.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami mendengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Selamat Hari Kebangsaan yang kita sambut saban tahun pada 31 Ogos dan hari ini tarikhnya di tahun 2026 Masihi. Bersamaan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan di depan saya ni, kaca TV, iaitu di TV1 ada laporan khas yang saya lihat telah mula dikongsikan kepada penonton TV1 dan juga mungkin yang berada di dataran Putrajaya tu rasa macam teruja sangat kan, daripada semalam mungkin tak balik tidur di sana, ataupun ada yang tak tidur, memilih untuk tak tidur kerana ini mungkin kesempatan ataupun keterujaan yang pertama kali untuk sama-sama melihat dengan lebih dekat sambutan yang kita bawakan ataupun dibawakan oleh pihak kerajaan kepada kita semua rakyat Malaysia. Dan hari ini juga hari yang cukup-cukup indah untuk kita bawakan saudara-saudari untuk sama-sama kongsikan kepada saya di media sosial kami Salam FM, dan kemudian boleh WhatsApp kami 011 saya tak ingat nombor di TV. 011-1317-2911. Okey. Ataupun boleh WhatsApp kami di talian. WhatsApp pula. Hubungi kami. 03-2288-7111. Macam tak sabar nak pergi Putrajaya je ni. Itu dia. Okey. Pada pagi ini sebenarnya kita nak saudara-saudari kongsikan kepada kami juga. Namakan seorang pejuang kemerdekaan yang anda kagumi. Kongsikan kepada kami, insyaAllah. Nanti saya akan bacakan kepada saudara. Kita dengarkan Keluarga Ustaz Akil.
5: Jom dengar perkongsian Keluarga Ustaz Akil.

0: Cah. Tunggu aku punya tunggu. Semua dah balik, Cah.
1: Abang ni lah selalu lambat ni, kenapa?
0: Bukan lama sangat pun. 3 jam je.
2: Eh, apa kau bising-bising ni?
0: Ustaz.
2: Ha, adik-beradik janganlah gaduh. Apa cerita ni? Apa cerita?
0: Bukan apa, Ustaz. Ni, lambat buka pintu ni. Saya letih jalan jauh dari ni.
1: Astaghfirullahaladzim. Bukan, abang. Dia ni kan tadi dah keluar tau. Lepas tu, tak sampai setengah jam dah datang balik. Eh, saya pelik tu, kenapa?
2: Itulah Murad. Tadi aku lalu depan rumah tadi nampak kau. Tapi macam main telefon je. Asyik tengok media sosial. Ha. Kau mandi pun belum kan?
0: Tak sampai situ tengok perhati. Alah, bukan lama pun tengok sekejap-kejap. Kita ni kena tengok perkembangan semasa, Ustaz. Tapi saya dah bagi tahu dia. Saya datang je.
2: Mana boleh macam tu, Murad. Kau ni yang berurusan dengan mereka. Kau patut sampai awal. Ni terbalik, majikan kau dah lama tunggu dengan pelabur tu.
0: Alah, sekejap pun tak boleh tunggu. Biasa saya tunggu dia orang tu, okey je.
1: Eh, 3 jam abang kata tak lambat. Kalau pelabur tu tak marah ni, saya pula dah marah dengan abang tau. Ini abang ni tak tepati masa.
0: Yalah, aku tahulah tu. Dahlah sekali ni je pun. Tapi lah, aku ngakulah salah je lah.
2: Macam ni, kita ni dah dewasa. Kau nak aku tazkirkan kau ke ni? Ha? Kita ni dah bekerja. Masa tu emas. Ingat pepatah tu. Masa nilainya macam emas.
0: Okeylah. Tak payahlah nak bising-bising lagi ni. Aku salah lah senang daripada duk bising macam ni. Aku salah lah. Salah saya lah tu.
1: Tahu pun.
2: Kita sebagai orang Islam kan, Rad. Aku bukanlah ustaz. Baru nak start lah lebih kurang kan. Ha. Tapi Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran. Kita kena pentingkan masa. Wal asri. Kena jaga masa. Dan kau nak dengar tazkirah lagi tak?
0: Alah, dah ada kat sini, bagi je lah.
2: Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi yang bermaksud, tidak akan berganjak kedua-dua kaki seorang hamba pada hari kiamat selagi mana dia tak jawab 4 soalan. Antara 4 soalan itu adalah, di manakah kita belanjakan usia kita? So, kalau kita asyik membazir masa, kita belanja usia kita ni tak tentu hala, itu kan akan ditanya di akhirat.
0: Ha, Ustaz, kita ni sembang-sembang juga. Daripada tadi dari saya jalan jauh, dah haus. Ustaz sebut pasal belanja-belanja. Apa kata Ustaz belanja saya minum, sah?
1: Amboi, abang. Dia dah lambat. Lepas tu dia nak pusing. Nak suruh belanja orang makan pula,
0: Waktu pun jangan sembang banyak. Kau pergi buat air. Ini sembang orang lelaki.
1: Baiklah, abang.

0: Baik, kembali bersama Anis yang beri kita dengarkan gandingan dari Satu Amal bersama Safwan Wildan dan juga Knockout. Terima kasih negaraku. Dan hari ini sebenarnya, saudara, satu detik yang istimewa. 69 tahun lalu untuk sama-sama kita dengarkan satu laungan keramat.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Baik, itu satu laungan keramat sebenarnya yang memberikan satu kasih sayang yang tidak terhinggalah kita kepada negara, kepada bangsa, kepada seluruh yang ada dalam Malaysia ini, insyaAllah. Dan pada pagi ini, sebenarnya dengan bulan kemerdekaan, bukan sekadar tentang kibaran jalur gemilang dan laungan merdeka, tetapi juga tentang mengenang insan-insan yang pernah berjuang, berkorban masa, tenaga, harta, malah nyawa demi melihat tanah air kita bebas dan berdaulat. Jadi pagi ini kita nak kenang kembalilah jasa mereka, pejuang-pejuang bangsa kita, insyaAllah. Boleh namakan seorang pejuang kemerdekaan yang saudara-saudari kagumi, dan apa yang membuatkan saudara-saudari begitu mengagumi beliau. Macam jiwa hamba ni, assalamualaikum, selamat bercuti katanya. Selamat bercuti. Saya cuti hari ni, ya tahu saya bekerja jiwa hamba. Katanya, saya kagum dengan Tunku Abdul Rahman. Beliau merupakan bukan sahaja dikenali sebagai bapa kemerdekaan, tetapi perjuangannya menunjukkan bahawa kemerdekaan boleh dicapai melalui kebijaksanaan, rundingan dan juga perpaduan. Masya-Allah. Terima kasih juga. Ada yang share ni, sebabkan dulu dekat sekolah saya ahli kelab sejarah, jadi banyak-banyak nama ni, saya pilih Tun Tan Cheng Lok. Okey, kenapa tu? Kerana saya kagum dengan Tun Tan Cheng Lok. Kerana beliau memperjuangkan kerjasama antara kaum. Dan bagi saya, kemerdekaan bukan hasil perjuangan seorang saja, tetapi hasil usaha banyak pihak. Ya, yeah, betul. Saya suka dengan komen sebegini sebenarnya. Sebab itulah malam sebenarnya saya saya berada dalam satu majlis pertandingan futsal lah. Okay, jadi dalam pertandingan futsal tu yang saya suka, beradalah di depan pemain-pemain ni. Allahuakbar, apa yang saya suka sangat adalah ada Melayu, ada Cina, ada India. Allahuakbar, kita bersatu demi sukan. Dan seronoknya ada tim yang ada berbilang kaum. Masya Allah, sukanya saya. Dan ini adalah sebenarnya dengan futsal merdeka lah sebenarnya, kan. Jadi kita nampak di sini bagaimana penyatuan yang diperjuangkan oleh pemimpin ataupun pejuang-pejuang terdahulu dan kekal utuh hingga kini, insya Allah. Kita sayang Malaysia, kita sayang semua yang ada di Malaysia, insya Allah. Jom kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Loratus Salam. Dan selepas ini kita akan kembali untuk kongsikan kepada saudara daripada pendengar-pendengar kita lah pada pagi ini. Sudah tentunya perkongsian mengenai pejuang kemerdekaan yang saudara-saudari kagumi.
2: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Turci Dili, Lughatus Salam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kalau anda suka bahasa yang berbunyi indah dan berjiwa sopan, maka bahasa Turki pasti menarik hati anda. So, Lughatus Salam hari ini akan bawa satu ungkapan menarik untuk anda hafal dalam bahasa Turki. So, Dr. T bersama dengan anda. Hari ini Dr. T nak ajar cara nak tanya harga makanan, khususnya harga kebab. Sebab kebab dekat Turki ni kan banyak orang masak kebab, ataupun makanan, antara makanan yang popular di Turki ni adalah kebab. Tapi kebab dia tak sebut kebab, dia sebut kebab. Dia sebut kebab. So kalau anda nampak orang masak kebab, anda nak order dan nak tanya berapa harga kebab ni, anda sebut sahaja bu kebab. Bu kebab. Bu ni, bu tu maksudnya ini. Bu kebab, kebab ni ne kadar. Ne kadar. Ne tu apa, kadar tu harga. Jadi bu ini kebab kebab. Ini kebab apa harga? Ah macam tu dia jadi terbalik kalau dalam bahasa Malaysia. Ah tapi kalau dalam bahasa Malaysia yang betul kita sebutlah. Ah kebab ni berapa harganya? Ah tapi dalam bahasa Turki sebut bu kebab ne kadar. Ataupun pergi je kat sana tunjuk dekat kebab tu sebut je ne kadar. Berapa harga kebab ini? Alright? So jangan lupa untuk praktis bu kebab ne kadar. Kebab ini berapa harganya? Okay guys, jangan lupa untuk makan kebab bila anda sampai ke Istanbul. Assalamualaikum.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Baik, mari bersama Anais Mia Amri. Alhamdulillah, kita dengarkan dari Francisca Peter, Setia. Jadi saya rasa lagu ni macam kita biasa sangat-sangat dengar. Macam saya pun rasa macam, bukan sebabnya saya berada di stesen radio, dan juga yang saya rasa saya banyak dengar lagu ni di RTM. Rasanya lah, kan? Saya rasa di RTM betul, kan? Dulu bila kita lihat siaran-siaran TV ni, ya, sebenarnya tambah-tambah lagi lah kalau waktu-waktu sebeginilah kita berada di bulan kemerdekaan dan juga sebagainya. Ia sebenarnya memberikan satu semangat kepada kita, ya, untuk cintakan dan juga sayangkan negara kita. Allahu akbar, ya, alhamdulillah, ya. Dan kita nak sambung lagi untuk kongsi pada pagi ini. Namakan seorang pejuang kemerdekaan yang saudara-saudari kagumi. Kita ada Muhammad Nur juga. Beliau kongsi Panglima Saleh Selempang Merah. Oh, okey. Ini sebenarnya dalam masa kita berkongsi daripada peringat-peringat kita ni, kita boleh kongsi juga kepada saudara-saudari sekalian. Beliau adalah ataupun Panglima Saleh ataupun Kiai Saleh ni adalah nama sebenarnya adalah Haji Muhammad Saleh bin Abdul Karim, seorang pahlawan Melayu terkenal dari Johor yang memimpin gerombolan Selempang Merah menentang kekejaman komunis selepas Perang Dunia Kedua. Allahu akbar, itu yang kita kongsikan. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Muhammad Nur yang berkongsi kepada kita di Facebook Salam FM. Tapi beliau kongsi dua juga. Saya rasa beliau ni adalah orang Johor, sebab selain daripada Kiai Saleh, beliau kongsi juga si Bongkok Tanjung Puteri, yang merupakan tokoh pahlawan legenda dari Johor pada abad ke-19 yang menentang pengaruh dan juga penjajah British. Jadi beliau bangkit sebenarnya menentang British yang cuba campur tangan dan juga menakluk pentadbiran Johor secara halus di kawasan perairan Tanjung Puteri. Itu dinamakan si Bongkok Tanjung Puteri. Okey, baik. Terima kasih Muhammad Nur juga atas perkongsiannya. Dan saya nak kongsi juga daripada Anum. Katanya, rentap bang. Saya kagum dengan rentap sebab keberaniannya menentang kuasa asing walaupun berdepan dengan cabaran besar. Beliau tetap mempertahankan tanah air dan maruah bangsanya. Lepas ni saya nak kongsikan, ini ada perkongsian daripada sahabat saya lah, orang kampung saya. Tapi saya memang suka dengan cerita ni. Sebentar lagi saya akan kongsikan kepada saudara-saudari sekalian, insyaAllah. Kita dengarkan daripada Dakmi. Ini dia bergandingan bersama Dina Nazir, Anak Merdeka. Salam FM, salam untuk semua.

Kembali bersama Anes Miamri, alhamdulillah. Ya, selamat Hari Kebangsaan yang kita sambut ke angka 69. Semoga kita terus pelihara kesuciannya, keharmonian, perpaduan yang kita pupuk sejak dari dulu lagi. Dari nenek moyang kita, dari pejuang-pejuang terdahulu, dan kita yang mewarisinya, terus kita genggam dan jangan kita biarkan keharmonian ini terus berpecah. InsyaAllah. Kita terus pegang, genggam sampai bila-bila, insyaAllah. Dan kita nak sambung lagi perkongsian tentang seorang pejuang kemerdekaan yang saudara-saudari kagumi. Ini saya nak kongsi daripada Ukhti Nurul ni. Dia kongsi. Dia orang Perak sebenarnya, kan. Dia kata, kalau nak share, saya nak share tentang Datuk Maharaja Lela. Okey, Datuk Maharaja Lela ni adalah Datuk Maharaja Lela Pak Ndak Lam lah. Ya? Di mana seorang pahlawan nasionalis Melayu dan juga pembesar Perak. Ke-19 yang amat disegani. Itu yang kita nak sebut tu. Sebab saya dan Ukhti Nurul, kita sama-sama dari Perak. Okey, ini ada nak kongsi kerana katanya beliau diangkat sebagai wira negara ataupun wira tanah air ini kerana memimpin penentangan terhadap penjajahan British yang membawa kepada peristiwa pembunuhan Presiden British pertama di Perak. Saya ingat lagi ni, iaitu James W.W. Birch pada tahun 1875, di mana peristiwa ni mencetuskan sebenarnya pembunuhan ni dalam satu mesyuarat sulit lah di Durian Sebatang, di mana Datuk Maharaja Lela bersama pembesar lain, bersama dengan Datuk Sagor, merancang untuk membunuh untuk apa ni, British inilah, ataupun JWW Birch ni. Jadi penjajah British ini telah ditikam ketika sedang mandi di sungai di Pasir Salak, dan akibat daripada peristiwa itulah ia mencetuskan sebenarnya perang Perak lah selepas beberapa bulan. Dan kita tahu dalam sejarah pun ada disebut di mana Datuk Maharaja Lela akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung sampai mati di Taiping Perak. Jadi sebenarnya untuk mengingatkan nama-nama pejuang-pejuang negara seperti ini, kan, jadi kita sebenarnya ada tertera ataupun disemadikan nama-nama ini sebenarnya untuk diingati di Teluk Intan. Sebenarnya ada satu nama, iaitu Jalan Maharaja Lela, dan beberapa juga jalan-jalan di Kuala Lumpur, Jalan Tun Tan Chan Lok, kan, Jalan Tun Sambatan. Itu semua adalah nama-nama pejuang negara kita yang diabadikan kenangannya menerusi jalan-jalan yang ada di Malaysia ini, insyaAllah, untuk kita kenang sampai bila-bila. Jom kita nak dengarkan sekarang ini Kak Bedah, Tudung Bawal, yang menantikan walaupun Hari Kebangsaan. Kak Bedah tak bercuti. Jom sama-sama kita dengarkan.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM yang Kak Beda rindui dan sayangi. Jadi seperti biasalah, Kak Beda muncul lagi di pagi hari ini untuk menghiasi telinga-telinga sayang sekalian, kan? Macam tu. Baiklah, kita nak cerita, nak sentuh sikit pasal kemerdekaan juga. Tapi Kak Beda nak tanya satu soalan, ya. Kita ni kan merdeka-merdeka juga. Tapi adakah perangai kita dah merdeka? Macam tu. Kak Beda nak tanya satu soalan. Kalau kita ni kan pergi membeli bola di pasar raya, lepas tu kan kita tolak troli tu, kita hantar balik ke tidak? Jadi sepatutnya apa? Sepatutnya kena balik ke tempat asal ataupun tinggallah di tengah-tengah parkir di tempat yang telah disediakan untuk meletak troli. Kak Beda faham. Kalau kita nak letak semula dekat pasar raya tu, memanglah jauh. Memang tak logik lah, kan? Tapi bukankah dekat parkir tu dah ada tempat khas untuk meninggalkan troli-troli tersebut? Jadi kan Kak Beda kadang-kadang tengok troli bersepas ada sini, ada tu dekat tengah-tengah jalan pun ada. Ish, siapalah punya angkara, kan? Dah guna, letaklah tempat elok-elok. Letak tepi ke ataupun letak tempat sepatutnya, bukannya tengah-tengah jalan. Sebab apa? Sebab menyusahkan orang lain. Bila kereta lain masuk, dah jenuhlah pula dia nak kena elakkan daripada langgar troli tu, ataupun terpaksalah dialihkan troli tu untuk letak ke tepi. Ya Allah, tak ada common sense langsung masyarakat orang yang macam tu, betul tak? Paling kesian kan, bila kena tiup angin, troli tu bergeraklah perlahan-lahan. Gedegang, terlanggar pula kereta orang lain. Macam mana tak pasal-pasal orang tu mungkin baru beli kereta, agaknya dah kena troli, dah tercaklah kereta dia. Ya Allah, pernah tak kita fikir macam tu, kan? Semua itu tak mustahil untuk berlaku. Ingat tu. Jadi lepas tu siapa yang kena? Pemilik kereta juga yang pening nak kena cat balik ataupun nak kena elokkan, nak hilangkan balik calar yang ada kat kereta dia tu. Sebab apa? Dah kena langgar dengan troli tadi yang ditiup angin. Mungkin ada antara kita yang cakap, tak apalah, nanti pekerja pasar raya tu kutiplah balik troli tu. Amboi-amboi, senangnya hidup dia, ya. Memanglah betul, itu memang kerja mereka. Jadi adakah semua itu bermakna kita boleh lepas tangan macam tu saja? Janganlah macam tu. Kita kena jadi orang ataupun masyarakat yang bertanggungjawab juga. Kita mudahkan kerja mereka, kita mudahkan kerja orang lain, insyaAllah Allah pemudahkan kerja kita pula. Macam tu, betul tak? Ingat ya, kemerdekaan bukan diukur dengan kuatnya kita menjerit laungan merdeka-merdeka, tetapi sejauh mana kita berdisiplin walaupun tiada siapa yang melihat. Gitu. Baiklah, Kak Beda rasa sampai sini dululah. Kak Beda nak membebel hari ni, ya. Seperti biasa juga, Kak Beda nak ingatkan, Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda cuma nak bagi nasihat je. Esok-esok Kak Beda akan muncul lagi. Assalamualaikum.

Baik, mari bersama Amri. Sekarang 7.51 minit pagi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada peringat-peringat yang terus bersama kami dan yang kongsikan juga pada pagi ini untuk kita namakan seorang pejuang yang saudara-saudari kagumi sebenarnya, ya. Dan kita akan kenang nama-nama tersebut sampai bila-bila, insyaAllah, untuk kita sematkan, untuk kita tekadkan dalam diri kita, untuk kita sayangkan negara kita. Dan hari ini bukan sekadar kita meraihkan sebuah negara yang merdeka, tapi kita mengenang jasa dan juga pengorbanan insan-insan terdahulu yang berjuang demi kebebasan yang kita kecapi dan juga nikmati sekarang ini. Jadi, kemerdekaan bukan hanya tentang bebas daripada penjajahan, ia juga tentang bagaimana kita menjaga keamanan, menghormati perbezaan, mengukuhkan perpaduan dan kita menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Cintakan negara, cintakan kebersamaan, insyaAllah, dan juga perpaduan. Semoga berjumpa lagi. Ikhlas dari saya, selamat menyambut Hari Kebangsaan kali ke-69 untuk negara kita yang tercinta. Dan selepas ini kita akan bersama dengan rakan saya dari stesen HFM. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Puan, saya Rawi. Boleh saya tahu apa yang Puan pakai atas kepala tu? Sangat cantiklah Puan.
1: Oh Rawi, ini namanya tempok. Pakaian tradisi masyarakat orang asli. Dan dipakai bila ada sambutan besar. Ha, bulan ni kan kita akan sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Yeah. Jadi kami berbangga pakai tempok ini.
0: Oh itu macam ke Puan?
1: Ya Rawi.
0: Ha, tahun ni juga sudah 69 tahun kita merdeka. Hidup aman dan berbilang budaya.
1: Walaupun kita berbeza budaya dan pakaian, tetapi inilah uniknya perpaduan di Malaysia.